Pembuatan balong song di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balong song di Museum Jakarta asal negeriku yang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang

0: Tingkat undangan, Novi mengaku senang dapat menghadiri upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Novi mengatakan tidak mudah untuk mendapatkan tiket. Ia harus menggunakan dua perangkat untuk mendapatkan tiket dan salah satu perangkat berhasil. Novi rencananya akan memakai kebaya.
1: Itu senang banget. Sampai saat ini saya juga masih nggak menyangka kalau saya bisa mendapatkan tiket upacara kemerdekaan Indonesia ke-81. Kebetulan dari kecil saya sangat ingin untuk mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ini di Istana Negara, yang selama ini saya hanya bisa melihat dari layar televisi saja. Dan akhirnya pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk bisa menghadiri dan mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Indonesia ke-81 ini secara langsung.
0: Menteri Prasetyo mengajak masyarakat untuk memeriahkan kemerdekaan RI dengan berbagai perlombaan tradisional, mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah. Pemerintah juga akan menyiapkan pesta rakyat pada tanggal 17 Agustus di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
2: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
3: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan jasa penempatan iklan di Bank BJB untuk tahun 2021 sampai 2023. 4 tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK mulai 10 Agustus 2026. 4 tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto, Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sopan Jaya Kusuma. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan bahwa dalam perkara ini sebelumnya KPK juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Namun salah satu tersangka yaitu mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi yang dipanggil penyidik KPK memberikan penjadwalan ulang dengan alasan sakit.
3: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Yaitu yang pertama saudara YR, selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Kemudian yang kedua saudara WH, selaku pemimpin divisi Change Management Office Bank BJB, sekaligus pemimpin divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024. Yang ketiga saudara ID, selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT AM. Yang keempat, saudara SHD, selaku Direktur PT WBSE. Dan yang kelima, saudara SJK, selaku Komisaris PT CKSB.
4: Sementara itu, keempat tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret para tersangka tersebut. Pada 2021 hingga semester pertama 2023, Bank BJB telah menganggarkan 801 miliar untuk promosi umum dan produk bank. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar disetujui untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan daring pada 2021-2023. KPK menduga terdapat skema pengadaan yang digunakan untuk mengakomodasi dana non-anggaran atau non-budgeter. Pada 2020, Widi selaku korporat sekretari disebut memerintahkan bawahannya untuk mencari agensi periklanan untuk mengelola dana melalui pengadaan tersebut. Dan untuk memuluskan skema tersebut, Widi diduga memerintahkan untuk memecahkan paket pengadaan menjadi dua kategori, yakni pekerjaan di bawah 200 juta dan pekerjaan 200 juta hingga 1 miliar rupiah. KPK kemudian menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pengadaan jasa agensi iklan tahun anggaran 2021. Di antaranya harga perkiraan sementara atau HPS tidak berupa nilai pekerjaan, melainkan presentasi fee agensi. atas perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, yaitu 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Melalui program ini, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.
6: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.
7: Kementerian Transmigrasi melalui program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 mengirimkan sebanyak 1.476 patriot muda yang terdiri dari mahasiswa dan peneliti muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru, hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan penugasan 1.200 anggota ekspedisi di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan, tim tersebut akan melakukan riset hingga mendampingi masyarakat, mengembangkan potensi lokal, mendorong hilirisasi, serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan penugasan di Papua telah dikoordinasikan bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat setempat. Program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
6: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat. Apa yang sudah dilakukan riset di tahun yang lalu dan pemetaan potensi ekonominya, tahun ini diimplementasikan sedikit demi sedikit kami bantu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, terutamanya adalah masalah infrastruktur dasar. Tetapi yang ingin kami fokuskan pada tahun ini adalah bagaimana tim ekspedisi ini mampu melihat hasil riset dan potensi ekonomi itu untuk mengundang investasi datang ke kawasan-kawasan transmigrasi.
7: Sejalan dengan itu, pemerintah kini mengubah pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik investasi dan perpindahan penduduk. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, paradigma transmigrasi kini tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
8: Yang dulu paradigmanya adalah memindahkan penduduk keluar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan.
7: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengerahkan konsorsium di berbagai daerah untuk memberikan kajian spesifik dan penanganan yang lebih efektif.
9: Maka Pak Menteri Transmigrasi, kita bisa melihat, mengidentifikasi problem apa yang ada di daerah-daerah transmigrasi itu. Kita ini juga bisa, umpamanya di daerah mana? Di daerah Teluk Bintuni, umpamanya. Kebetulan di sana ada daerah transmigrasi. Atau di Seram bagian timur, umpamanya. Di sana juga ada kawasan transmigrasi, apa kira-kira yang menjadi kendala? Maka ketika itu memerlukan kajian-kajian yang lebih spesifik dan treatment yang lebih efektif, maka perguruan tinggi kami tinggal pencet tombol konsorsium yang ada di daerah-daerah itu. Nah, inilah sebenarnya potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan Tridharma perguruan tinggi.
7: Melalui ekspedisi Patriot 2026, pemerintah berharap pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program Ekspedisi Patriot 2026 dan sejauh mana masyarakat juga menilai manfaatnya bagi kawasan transmigrasi?
5: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.
10: Menurut saya, program ini bisa menjadi peluang ya, Kak, untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor. Terus kalau investasi masuk, masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pastinya mengembangkan usaha sih. Namun menurut saya pembangunannya juga harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat gitu, Kak.
11: Menurut saya program ini bagus ya, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir bukan sekedar mendata, tuntaskan sengketa tanah transmigrasi. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keterlibatan tim ekspedisi Patriot 2026 dalam memetakan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi patut diapresiasi. Namun harus dipertegas, negara tidak boleh berhenti pada mekanisme pendataan semata. Persoalan tanah di kawasan transmigrasi bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya, tersimpan sejarah perih, penguasaan tanah, potensi konflik, tumpang tindih klaim, hingga ketidakpastian hukum lintas generasi. Oleh karena itu, program Trans Tuntas dan sinergi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan? Berapa banyak warga yang hak dasarnya dipulihkan? Tim Ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berdebu, sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian. Pemerintah wajib transparan dan melibatkan masyarakat transmigran sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Selain itu, percepatan investasi dan tata ruang atau RDTR tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Semua mendesak adanya mekanisme konkret yang mengikat, garis waktu penyelesaian yang jelas, serta kanal evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya, tanah bukan sekadar petak bidang di atas kertas, melainkan ruang hidup dan tumpuan asa masa depan. Transmigrasi baru berhasil jika rakyatnya merdeka secara hukum dan sejahtera secara nyata. Itulah esensi kehadiran negara di tengah rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
13: Halo.
2: Enam bandara di Kolombia bagian barat mengalami kerusakan dan harus ditutup menyusul gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah tersebut. Hal itu diungkap oleh Otoritas Penerbangan Sipil Kolombia, Aerosivil, pada Senin kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, sebelumnya Lembaga Seismologi Eropa Mediterania Mediterania melaporkan bahwa kekuatan gempa tersebut mencapai magnitudo 6,8. Para ahli seismologi Eropa kemudian memutakhirkan kekuatan gempa tersebut menjadi 7,4. Sama dengan hasil analisis dari para pakar Amerika Serikat. Titik pusat gempa dilaporkan berada di dekat kota San Jose del Palmar yang terletak di kawasan Coco. Dari dunia olahraga, tim nasional atau timnas bola basket putra Indonesia menargetkan untuk lolos.

tidak termasuk dalam daftar peserta berdasarkan pemeriksaan dari FIBA Asia. Timnas bola basket putra Indonesia kini menempati peringkat ke-94 dunia FIBA, sedangkan Jepang berada di posisi ke-22, Korea Selatan 54, dan Arab Saudi 65. Namun mundurnya salah satu negara yang berada di atas Indonesia membuat tim Merah Putih mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut. Baik, nanti kita hadirkan juga ya bagaimana perkembangan terkini untuk info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia

Puncak adalah impian dan hak semua orang. Kita bisa mencapai kesuksesan di usia muda, namun untuk mencapai itu semua tidak ada cara yang instan. Untuk mencapai kesuksesan di usia muda diperlukan karakter yang baik dan profesionalitas, karena karir kita dibangun oleh diri kita sendiri. Nah, bagaimana untuk membentuk karakter tersebut? Dalam buku Young on Top New Edition ini, Billy Bond menjelaskan 35 kunci sukses di usia muda yang dibagi menjadi 3 bagian. Pada bagian pertama, ia menjelaskan tentang pentingnya memiliki passion, mencintai pekerjaan kita, membangun motivasi diri, optimis, selalu bersyukur, dan keyakinan yang kuat untuk melakukan sesuatu. Semua bisa dilakukan apabila kita bersyukur atas apa yang kita miliki. Integritas juga perlu dimiliki, karena dengan adanya integritas yang baik dalam diri kita, maka kita akan menikmati arti kesuksesan yang sesungguhnya. Open-minded dan dream and think big, semakin bisa memiliki pikiran yang terbuka, maka semakin bisa kita memperbaiki kekurangan yang kita miliki dan bisa menjadi orang yang lebih baik agar orang lain respect terhadap kita. Pada bagian kedua, ia menjelaskan mengenai berbagai hal penguasaan dalam bidang pekerjaan. Speed and Automatic Progress Update Report yang diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Orientasi terhadap detail yang juga diperlukan untuk mendapatkan bahan pertimbangan dalam pembagian keputusan. The big pictures yang dibutuhkan pada saat menciptakan konsep dan juga pada saat mencari solusi terhadap suatu permasalahan, agar tidak hanya fokus terhadap masalahnya saja, tetapi menganalisa masalah tersebut terlebih dahulu agar tidak membawa kita ke masalah baru pada kemudian hari. Masuk ke bagian ketiga yang berisi tentang semangat untuk tidak mudah puas terhadap apa yang sudah dicapai. Selalu berusaha untuk belajar dan mengembangkan kemampuan diri secara maksimal, memiliki keberanian untuk melakukan sesuatu, berani bertanggung jawab, dan mengakui kesalahan, selalu memberi dan menerima kritikan yang membangun, memiliki rasa humor dan disertai sikap rendah hati, serta menjadi manusia yang bijaksana. Yang saya sukai dalam buku ini adalah karena buku ini sangat menarik dan sangat pas dibaca bagi orang yang akan memasuki dunia kerja. Demikian esensi buku Young on Top karya Billy Bond dari RRI untuk Indonesia.

0: Kamu tahu nggak sih, UMKM itu ternyata punya peran besar banget loh buat ekonomi kita.
1: UMKM? Itu kan cuma usaha kecil-kecilan.
0: Iya, benar. Tapi jangan salah, UMKM itu udah ada sekitar 8,71 juta unit usaha loh di Indonesia. Dan mereka sudah ikut menyumbang hampir 61% PDB, Produk Domestik Bruto, untuk negara kita.
1: Wah, banyak juga ya. Berarti UMKM itu udah bantu ekonomi kita dong.
0: Yap, betul banget. Selain itu, UMKM juga nyerap hampir 97% tenaga kerja loh. Jadi dengan dukung UMKM, kita juga bantu banyak orang dapat kerja.
1: Wah, berarti harus lebih sering beli produk UMKM nih.
0: Iya, makanya yuk mulai dari sekarang sering-sering beli produk dari UMKM. Dari makanan, kerajinan, sampai fashion, semua ada. Dengan beli produk lokal, otomatis kita juga dukung dan bantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
1: Setuju, beli produk UMKM, bantu perekonomian negeri.

0: Ica, kamu udah pernah coba beli barang di UMKM gak? Sekarang tuh aku lagi sering belanja toko lokal loh.
1: Ih, sama dong. Aku juga lagi suka sama produk lokal nih. Selain keren, barang-barangnya juga unik-unik banget.
0: Nah, bener banget. Kemarin aku juga baru beli tas handmade loh dari UMKM. Unik banget. Apalagi harganya juga pas di kantong.
1: Jadi, kamu belinya langsung di toko gitu? Atau online sih?
0: Bisa keduanya sih, kan banyak UMKM yang udah di e-commerce. Jadi gampang banget buat beli barang lokal dari rumah.
1: Iya juga ya, keren banget. Selain kita dapat barang yang unik, kita juga bisa bantu usaha mereka berkembang. Jadi belanja sambil bantu ekonomi lokal juga kan?
0: Iya, aku juga mikir gitu. Dengan beli dari UMKM, kita ngasih kesempatan mereka buat go digital, lebih dikenal dan juga boleh berkembang.
1: Betul banget, apalagi kan UMKM itu banyak yang nyediain lapangan kerja juga ya. Jadi beli produk lokal tuh nggak cuma buat kita, tapi buat semua orang juga.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang beli produk lokal. Dengan begitu, kita bisa jadi bagian dari perubahan yang lebih besar.
1: Setuju, dukung UMKM, bantu Indonesia jadi lebih maju.
0: Ayo dukung UMKM, gaya anak muda yang bikin perubahan.

0: Aduh, susah sekali tapi kepala ini.
1: Kya pelingan, rupa banyak pikiran ini.
0: Kita kuat kasihan, so butuh sekali kerja ini. Mar, rupa sih semua dapat, no.
1: Mar, ngana so coba-coba cari info lowongan pekerjaan?
0: Sudah, no. So beberapa juga yang sobat panggil kerja. Mar, masa DP gaji cuma begitu? Sedangkan kita ini lulusan luar planet. Masa cuma sedikit DP gaji? Kita nih maulah, lebih baik kita di rumah, Jo.
1: Oh, kalau begitu, berarti bukan gak ada pekerjaan for ngana. Tapi ngana yang nih mau kerja. Semua pasti mulai dari awal yang kecil. Kalau ngana mau berusaha, maka akan terbuka jalan yang lebih besar untuk ngana. Turunkan ego dan mulailah berusaha.
0: Betul, Kang, yang ngana bilang. Semua pasti ada awalnya. Makasih nih.

Baik ya, selamat pagi buat seluruh pendengar pencinta Pro 1 RRI Talatiba di Bera Pudada Preda. Tentunya saat ini sudah di 12 menit lepas dari pukul 9 pagi. Diucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas buat kita semua. Dan pendengar Pro 1 RRI Talatiba pun ada berada. Diinformasikan nanti sebentar di pukul 11 kita akan hadirkan Jaksa Menyapa, yaitu dengan topik bahaya penganiayaan, dengan narasumber kita yaitu Kasupsi Intel dan juga Datun, yaitu Mochasar Alfa Alfitrah Aditya Sarjana Hukum dan juga Rais Fajar Nur Wiryawan SH Jaksa Fungsional. Dan nanti sebentar di pukul 11 Jaksa Menyapa akan dipandu oleh Bung Hendra Asa. Pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, seperti biasa kami masih menghadirkan lagu-lagu bagus menemani Anda semua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Komplit.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Bisa. Aku bisanya lagu Korea.

0: hebat. By the way, tahu lagu ini dari mana?
1: Diajarin sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
3: Kai. Kai.
4: Ya.
3: Nusantara itu apa sih?
4: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
3: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
4: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan

Oke, baik pendengar, masih di Manado pagi ini bersama Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar. Menjaga literasi digital ya, menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia, Kepala Bakom RI Muhammad Kodari menghimbau masyarakat untuk tetap tenang, bijak memilah informasi di media sosial dengan selalu memeriksa sumber, waktu, dan konteks berita. Ya, dengan kondisi keamanan terkendali, tentunya keamanan nasional dipastikan aman dan kondusif ya. Langkah pengamanan ekstra di ruang publik ini menjadi bentuk memitigasi resiko di manajemen standar pencegahan ya, bukan menandakan adanya peningkatan ancaman. Ya, dengan gelorakan semangat persatuan, pemerintah menjamin kebebasan berpendapat secara damai dan tertib. Masyarakat pun diajak menyambut kemerdekaan RI dengan gotong royong menjaga ruang digital yang sehat demi Indonesia yang maju.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi. Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
6: Apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
7: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
6: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
7: Tidak ada mayoritas minoritas, pribumi non pribumi, tidak ada.
8: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
9: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit, tidak tahu berterima kasih.
6: Jaga persatuan bangsa.
7: Jaga persatuan bangsa.
10: Jaga persatuan bangsa.
7: Jaga persatuan bangsa.
9: Jaga persatuan bangsa.
11: NKRI.

Iya, baik pendengar, Once sudah hadir lagi dengan lagunya Tak Sempurna ya, melengkapi pagi Anda. Dan tampaknya saya harus segera mengakhiri kursus kita untuk pagi ini. Tapi sebelumnya saya berbagi satu informasi terakhir ya. Dari Badan Gizi Nasional mewajibkan konsumsi makanan bergizi maksimal itu 4 jam setelah matang. Ya, kebijakan ini diambil demi menjaga keamanan serta kualitas gizi siswa tetap optimal dan tentu mencegah resiko penurunan kualitas akibat penyimpanan yang terlalu lama. Ya, dan pihak sekolah serta guru wajib juga melakukan pengawasan verifikasi waktu konsumsi secara disiplin. Ya, aturan ini tentu sebagai langkah preventif menjaga standar keamanan makanan ya untuk para siswa di sekolah agar terhindar dari resiko kesehatan. Dan siswa pun dilarang membawa pulang makanan bergizi untuk menghindari resiko kontaminasi yang tidak terkendali. Ya, Badan Gizi Nasional juga menerapkan pendekatan zero tolerance ya terhadap potensi keracunan makanan demi keselamatan kesehatan seluruh siswa. Informasi tadi mengakhiri pengulangan saya untuk kesempatan edisi siaran hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Terima kasih untuk atensinya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Kan kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Baik ya, selamat pagi menjelang siang buat seluruh pendengar pencinta Pro 1 RRI Talaut. Biasanya ya di pukul 10 kita sudah bergabung bersama program 1 Manado untuk mengikuti informasi-informasi di program 1 Manado untuk part 2. Dan karena di pukul 11 nanti ada Jaksa Menyapa, jadi pendengar Angel masih menemani Anda semua sampai Jaksa Menyapa selesai. Dan seperti biasa diingatkan kembali, Jaksa Menyapa akan hadir di pukul 11 ya sampai di pukul 12 selama 1 jam ke depan dengan topik yang Angel sudah kasih tahu dari tadi pagi soal bahaya penganiayaan. Dan nanti juga ada narasumber yaitu Kasupsi Intel Datun, yaitu Mozart Alfitra Aditya Sarjana Hukum. Dan juga ada narasumber kedua Rais Fajar Nur Wiryawan Sarjana Hukum Jaksa Fungsional. Dan pendengar Pro 1 RRI Talaut dimanapun Anda berada, kejaksaan ini dari BEO. Dan tentunya selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Moga-moga aktivitas Anda berjalan dengan baik dan lancar. Dan saat ini kami hadirkan dulu informasi menemani Anda semua.

0: Pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, rri.co.id Talaut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Talaut menggelar workshop implementasi kurikulum berbasis cinta, pembelajaran deep learning, penguatan ekteologi, dan penyusunan modul ajar berkualitas Senin 10 Agustus 2020. Kegiatan yang berlangsung di Aula Mil Al-Hidayah Melongwane tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Talaut yang diwakili Kepala Subbagian Tata Usaha Lare Bonte, STH MPDK, dan juga workshop diutuki oleh Guru Raudatul Afaltal Madrasah Pendidikan Agama Islam serta pengawas di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Talaut. Lare Bonto didampingi oleh Kepala Seksi Pendidikan Islam Marhumi Racam Esos mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas pendidik dalam menerapkan pola pembelajaran modern yang menekan karakter pemahaman mendalam serta kepedulian terhadap lingkungan. Kurikulum berbasis cinta dan pembelajaran deep learning tidak hanya berorientasi pada transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan mental dan nilai spiritual peserta didik. Pendengar Pro 1 dan juga RRI Digital, sementara penguatan ektologi diharapkan mampu menanamkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan sejak dini. Melalui workshop tersebut, Kemenag Talaut berharap kualitas penyusunan modul ajar di berbagai jenjang pendidikan keagamaan semakin meningkat, sekaligus mendorong terciptanya proses pembelajaran yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan. Itulah informasi yang kami himpun di ruang dengar Anda. Kita hadirkan beberapa lagu kembali menemani Anda semua.
1: Need a lot of love.
2: You.
1: Need a lot of love.
2: We.

0: Rif, eh Rif, kan sudah dengar tuh program makan bergizi gratis yang pemerintah dah selenggarakan?
1: Iya, Alo, aku baru dengar. Katanya sih program ini ditunjukkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu agar bisa mengakses makanan bergizi.
0: Iya betul. Kong ini program kata dorang ada mau tawarkan makanan sehat secara gratis, Rif. Apalagi untuk anak-anak deng ibu hamil.
1: Wow, bagus banget ya.
0: Iya bagus.
1: Jadi mereka bisa mendapatkan asupan gizi yang tepat tanpa harus khawatir soal biaya.
0: Makanya, apalagi kan sekarang banyak yang kasihan kesulitan ekonomi. Kong ini program tentu boleh mau bantu mencegah masalah malnutrisi di masyarakat, Rif. Begitu.
1: Kong, bagaimana caranya bisa ikut program ini, Dang? Apakah ada syarat tertentu?
0: Oh, biasanya itu peserta dorong semua mesti kunjungi itu tempat-tempat distribusi atau sekolah-sekolah yang ditunjuk, begitu.
1: Oh, begitu, Dang. Jadi mudah diakses, Kang. Semoga semakin banyak orang yang tahu tentang program ini.
0: Semoga.
1: Agar lebih banyak yang terbantu.
0: Iya, betul, Rif. Kong, semoga nih program katuk boleh mau berjalan lancar, Deng. Boleh memberikan dampak positif juga untuk banyak orang. Oke, Rif?
1: Oke.
0: Oke, deh.
1: Yuk, makasih.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Baik ya, selamat pagi menjelang siang kembali buat seluruh pendengar pencinta Pro 1 RRI Talaut dimanapun ada berada. Tidak terasa sudah di 26 menit terlepas dari pukul 10, kami masih menemani Anda semua di kesempatan kali ini. Dan diingatkan ya, di pukul 11 kami akan menghadirkan Jaksa Menyapa bersama Cabang Kejari Kepulauan Talaut BO, yaitu tentang bahaya penganiayaan. Dan ada juga dua narasumber, yaitu Mosyar Alfitrah Aditya Sarjana Hukum sebagai Kasupsi Intel dan juga Datun, dan Rais Fajar Nur Wiryawan Sarjana Hukum yaitu Jaksa Fungsional. Dan pendengar Pro 1 RRI dimanapun ada berada, tentunya kita harus selalu menjaga kesehatan dan jangan lupa harus makan siang ya, agar tenaga kita selalu semangat dalam menjalani aktivitas kita. Dan saat ini kita masih hadirkan beberapa lagu menemani Anda semua. Kali ini kita dengarkan dulu dari BB, Bukan Bintang Biasa.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

surga. Buku ini terbit di tahun 2017 dengan penulis Dianka dan tim. Pendengar, pada zaman dahulu hiduplah seorang Mbak Randa dan anaknya yang bernama Sumida Kloro. Sumida Kloro hanya memiliki 60 helai rambut dan 2 buah gigi. Itulah mengapa orang memanggilnya Sumida Kloro. Walaupun begitu, kasih sayang seorang ibunya tak berkurang kepada Sumida Kloro. Setiap harinya, ibunya bernyanyi sambil mengelus kepala putrinya dengan lembut. Sumida Kloro, kamu adalah putri paling jelita. Sumida Kloro pun memandang dirinya ke cermin dan tidak percaya. Pendengar, walaupun keadaan Sumida Kloro seperti itu, namun tidak membuat Sumida Kloro bersedih. Ia tetap ceria dan berteman dengan siapa saja hingga memiliki banyak teman. Ada seorang teman yang iri karena Sumida Kloro memiliki banyak teman. Temannya itu memiliki niat yang jahat. Ia ingin agar Sumida Kloro dan ibunya ditangkap oleh raja. Saat itu, raja sedang mencari permaisuri. Ia datang kepada raja dan mengatakan ada seorang gadis yang amat cantik di desanya. Rajanya menjadi penasaran dan meminta pengawal untuk melihat Sumida Kloro. Sayup-sayup para pengawal mendengar nyanyian Mbak Randa. Mereka menjadi yakin kalau Sumida Kloro adalah putri paling jelita. Mereka mengetuk pintu rumah Mbak Randa dan menyampaikan maksud kedatangan untuk melihat Sumida Kloro. Mbak Randa meminta mereka menyiapkan tandu dan membawa Sumida Kloro langsung bertemu dengan raja. Setelah 2 hari membuat tandu, mereka datang kembali. Sumida Kloro langsung masuk ke dalam tandu perjalanan. Ia berpesan agar anaknya terus berdoa dan tidak takut karena raja akan bertemu dengannya. Raja pasti akan terpukau oleh kecantikannya. Pendengar, saat akan makan-makan yang dibawanya, tiba-tiba tirai tandu disibapkan oleh seseorang. Sumida Kloro sangat kaget. Ternyata seorang bidadari datang dan ingin meminta sedikit makanannya. Sumida Kloro memperbolehkan dengan syarat bidadari menyetujuinya karena tak ada yang sulit bagi bidadari. Sumida Kloro menceritakan kisahnya. Ia takut ibunya dianggap penipu oleh raja. Bidadari tahu akan kecantikan hati dan kasih sayang seorang Sumida Kloro kepada ibunya. Pendengar, esensi buku kali ini menceritakan sesuatu yang sangat baik seorang putri kepada ibunya. Setelah makan, bidadari meniupkan kecantikan ke tubuh Sumida Kloro. Tiba-tiba rambut Sumida Kloro menebal dan giginya menjadi utuh. Sumida Kloro menjadi cantik jelita. Sumida Kloro sangat bahagia. Ia berterima kasih kepada bidadari karena kini telah menjadi cantik. Bidadari berpesan kepada Sumida Kloro untuk tidak menendang temannya jika nanti ia menjadi seorang permaisuri. Walaupun sudah tinggal di istana, Sumida Kloro tidak melupakan teman-temannya. Dia sering mengunjungi teman-temannya di desa. Baginya, mereka teman sejati. Mereka mau berteman dan mencintainya tak peduli akan penampilan Sumida Kloro. Mbak Randa pun tetap terus bernyanyi. Sumida Kloro, kamu adalah putri paling jelita. Pendengar, penulis memberikan pesan moral kasih sayang ibu pada anaknya tak terbatas. Meski anaknya punya kekurangan, seorang ibu akan tetap yakin bahwa anaknya bisa mendapatkan yang terbaik. Oleh karena itu, hormati dan sayangilah ibumu. Doa ibu akan membawa kebaikan pada hidupmu. Demikian esensi buku kali ini dengan judul Bligual Seri Cerita Rakyat 34 Provinsi Jawa Tengah yang diterbitkan pada tahun 2017 dengan penulis Dianka dan Tim dari RRI untuk Indonesia.

0: Rif. Eh, Rif. Kamu sudah dengar tuh program makan bergizi gratis yang pemerintah dah selenggarakan?
1: Iya, Alo. Aku baru dengar. Katanya sih program ini ditunjukkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Agar bisa mengakses makanan bergizi.
0: Iya, betul. Kok ini program kata dorang ada mau tawarkan makanan sehat secara gratis, Rif. Apalagi untuk anak-anak dan ibu hamil.
1: Wow, bagus banget ya.
0: Iya, bagus.
1: Jadi mereka bisa mendapatkan asupan gizi yang tepat tanpa harus khawatir soal biaya.
0: Makanya, apalagi kan sekarang banyak yang kasihan kesulitan ekonomi. Kok ini program tentu boleh mau bantu mencegah masalah malnutrisi di masyarakat, Rif. Begitu.
1: Kong, bagaimana caranya bisa ikut program ini, Dang? Apakah ada syarat tertentu?
0: Oh, biasanya itu peserta dorong semua mesti kunjungi itu tempat-tempat distribusi atau sekolah-sekolah yang ditunjuk, begitu.
1: Oh, begitu, Dang. Jadi mudah diakses, Kang. Semoga semakin banyak orang yang tahu tentang program ini.
0: Semoga.
1: Agar lebih banyak yang terbantu.
0: Iya, betul, Rif. Kong, semoga nih program kata boleh mau berjalan lancar, Deng. Boleh memberikan dampak positif juga untuk banyak orang. Oke, Rif?
1: Oke.
0: Oke, deh.
1: Yuk, makasih.

Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita.

Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: Eh bro, ngana tahu itu stunting?
1: Hah? Stunting? Makanan apa lah itu?
0: Astaga, bukan makanan. Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat gara-gara kurang gizi.
1: Oh, kok bagaimana DP ciri-ciri itu, Dang?
0: DP ciri-ciri anak stunting itu biasanya lebih pendek dari anak seumurannya. Gampang sakit, kurang aktif, kong susah DP fokus dalam belajar. Pokoknya, ndak semangat deh.
1: Duh, kasihan kan kalau begitu. Kok bagaimana DP cara, Dang, biar torang mau cegah tompe bayi nanti?
0: Gampang. Cukup makan makanan bergizi, kong rajin ke posyandu, imunisasi lengkap, dan juga jaga kebersihan. Pokoknya, anak sehat, masa depan cerah.
1: Oh, begitu, Dang. Berarti torang harus tahu orang-orang ini, Kang, biar cegah stunting dari sekarang, toh.
0: Betul. Ingat, cegah stunting, baking anak sehat, dan pintar.

0: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
1: Ay, laju kalau kayak gitu.
0: Ayo.
1: Nah, udah belum?
0: Belum nyampe dapur asapnya.
1: Nah, kamu.
0: Nah, ya,
2: ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, Husain?
1: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap penyelamat motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas, Mak, sudah sesek ini karena asapnya. Matiin cepetan, matiin.
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

0: Di, kenapa dok? Tapi tamang, di kampung sebelah, dorang satu grup ada babekin usaha. Padahal, dorang sama jodeng torang. Sama-sama susah.
1: Aduh iyo, kita leda lia itu pada orang pepostingan. Mantap dorang no. Kok orang kapan dang membawa usaha sama-sama?
0: Gampang, yang penting ada DP modal. Dorang dapat dari mana kang DP modal?
1: Tahu le, kita langsung tidak tanya ku ano. Pak Lura, mau ke mana dia itu sana kang?
2: Ibu-ibu, aduh rupa rame-rame ini. Ada apa ini dengan ibu-ibu?
1: Pak Lura, biasa juga Pak Lura, himpunan ibu-ibu, ada beberapa cerita kehidupan ini.
2: Iyo.
1: Suka mau buka usaha sama-sama, marnya ada modal,
0: Iyo, kasihan.
2: Mak, suka betul ini dong, mau bawa usaha, atau?
0: Suka no, kasihan Pak Lura, marku ada modal ini, orang susah semua, kasihan.
2: Aduh, ibu-ibu, tenang ya, ibu-ibu. Sekarang ini soal bantuan KUBE dari pemerintah. KUBE itu kelompok usaha bersama. Nah, ini merupakan kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif atau UEP untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga. Nah, usaha ekonomi produktif UEP ini rupa bantuan sosial yang diberikan kepada kelompok usaha bersama for meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial untuk keluarga. Nah, KUBE ini.

Selamat siang untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia dan pemirsa RRI yang kami tayangkan lewat Facebooknya RRI Talaut. Dan senang sekali di kesempatan siang ini saya Hendra Asah hadir bersama-sama dengan Anda di Jaksa Menyapa ya. Jaksa Menyapa kali ini membahas terkait dengan bahaya penganiayaan edisi Selasa 11 Agustus 2026. Program ini berlanjut nanti sampai di pukul 12 siang dan Anda juga bisa berinteraksi bersama kami di line telepon yang kami siapkan di 0813-474-94180. Anda yang mendengarkan siaran kami lewat siaran streaming maupun di RRI Talaut, tepatnya di

0: 101,2 MHz. Anda juga bisa mendengarkan saat ini kami relay juga bersama dengan Pro 1 RRI Manado di 94,5 dan juga 88,2 MHz. Kami sudah bersama-sama dengan narasumber dari Kejaksaan Cabang Beo ya, Kacap Jari kalau tidak salah disebutnya seperti itu. Ada bersama-sama dengan Kasubsi Intel dan Datun, Mos Hisar Alfitra Aditya Sarjana Hukum. Selamat siang Pak.
1: Selamat siang Pak.
0: Bisa lebih mendekat dari mic-nya RRI begitu ya. Ya. Ya, dan juga didampingi bersama dengan Jaksa Fungsional ada Rais Fajar Nur Wiryawan Sarjana Hukum. Selamat siang Pak Rais.
2: Selamat siang.
0: Baik, kita akan membahas terkait dengan sekali lagi bahaya penganiayaan. Nah kalau kita berbicara tentang penganiayaan, pasti ini sering juga terjadi di lingkungan kita ya. Baik itu kekerasan fisik yang kita lihat langsung atau tiba-tiba sudah ada pelaporan. Nah pembahasan satu jam, setengah jam ke depan ini, nanti Anda akan mendengarkan langsung pemaparan dari Kacap Jari Beo ya. Siapa yang akan lebih dulu? Mungkin saya ke bagian Datun, silakan.
1: Saya dulu Pak.
0: Iya silakan. Lebih mendekat Pak dari mic-nya RR. Ya,
1: terima kasih Pak atas kesempatannya. Sebelumnya saya di sini mau membahas tentang bahayanya penganiayaan ya. Sebelum masuk lebih jauh, kita ketahui dulu apa itu penganiayaan. Penganiayaan itu adalah kekerasan yang dilakukan seseorang dengan cara melakukan pemukulan, menendang, melukai orang lain dengan sengaja, Bapak. Jadi apa yang menyebabkan penganiayaan tersebut? Biasanya masalah sepele.
0: Baik.
1: Masalah apa? Seperti saling kata-kata, mengejek, terus bisa juga karena mabuk, gitu, Bapak.
0: Jadi persoalan-persoalan ini salah paham, saling mengejek, konflik di media sosial, perselisihan, mabuk, dan lain-lain, ini merupakan bagian dari penganiayaan yang sering berawal dari masalah yang dianggap sepele. Begitu,
1: siap,
0: ya. Betul, baik, betul. Kalau dari Pak Rais?
2: Baik, mungkin saya sedikit menambahkan. Jadi kenapa kita mengangkat isu penganiayaan ini? Karena menurut kami isu penganiayaan ini adalah isu yang atau hal-hal yang sering terjadi di tengah-tengah kita. Dan penganiayaan ini dampaknya itu tidak hanya berhenti di luka fisik, Bang. Jadi dampak ini tuh bisa di ekonomi, lalu di psikis juga, di mental. Dan penganiayaan ini awalnya bisa hanya dikarenakan emosi sesaat yang nantinya akan berkonsekuensi panjang. Entah dari pihak korban yang akan mendapatkan perawatan medis, lalu pada perawatan psikis, psikologikal, dan dari pihak pelaku yang tentunya akan menghadapi proses hukum kedepannya, dan setelahnya akan ada stigma-stigma buruk dari masyarakat terhadap pelaku-pelaku tersebut. Seperti itu.
0: Okay. Kenapa penganiayaan ini dari segala aspek begitu ya, kita melihat tadi dikatakan dendam juga masuk di dalamnya, padahal di situ sifatnya itu latar belakangnya saja atau memang sudah, oh kalau dendam itu sudah dimasukkan dalam penganiayaan itu pelanggaran hukum gitu.
2: Kalau soal dendam, sebenarnya penganiayaan itu kan berkaitan dengan tindakan fisik. Tindakan fisik yang mengakibatkan adanya luka atau cacat yang dialami oleh korban. Jadi apabila hanya dendam saja tanpa ada tindakan fisik yang melukai atau mengakibatkan cacat yang lain, itu masih belum boleh dikatakan penganiayaan.
0: Iya. Tapi yang melatar belakangi penganiayaan bisa jadi dendam,
2: bisa
0: ini
2: jadi
0: juga ya.
2: Bisa gitu. Jadi.
0: Nah kalau dari Bapak sendiri bagaimana menanggapinya, ini ternyata dendam juga masih dalam penganiayaan padahal itu belum ada tindakan secara fisiknya begitu.
1: Kalau sebatas dendam itu belum dikatakan penganiayaan Bapak. Penganiayaan itu terjadi apabila ada kontak fisik. Kontak fisik itu contohnya kekerasan Bapak. Paling banyak itu kekerasan. Untuk penganiayaan. Dan dampaknya itu bukan hanya dari fisiknya saja yang kena, psikisnya juga bisa kena itu dari penganiayaan tersebut.
0: Sifatnya traumatis ternyata. Setelah saya baca-baca traumatis juga di situ termasuk ya. Nah kalau kita melihat dari penganiayaan ini kan penganiayaan ternyata banyak versinya begitu ya.
2: Betul.
0: Kenapa kita harus membahas kali ini? Dijawab dulu.
1: Boleh saya jawab?
0: Silakan.
1: Karena kebanyakan di Talaut ini, khususnya di Beo, Bapak, penganiayaan itu adalah masalah utama, Pak. Masalah yang banyak masuk, SPDP masuk tentang penganiayaan, tentang penganiayaan berat, begitu.
0: Iya.
1: Jadi saya rasa ini perlu dibahas karena masyarakat di Talaut ini masih kurang paham atau kurang kurang aware dengan penganiayaan ini, Bapak.
0: Oke. Memang banyak kasusnya ya, Pak.
1: Iya, banyak kasusnya, Bapak.
0: Setiap hari ada kasus penganiayaan, apalagi kan tadi di latar belakangnya karena minuman keras, nah, gitu ya.
1: Betul,
0: mungkin di sini lahan-lahan perkebunan, oh ini kita pekobong, kayak penganiayaan bisa jadi dendam dan lain sebagainya. Berarti artinya banyak juga yang terjadi. Seperti apa yang paling mencolok sebenarnya, Pak Rais, mungkin dijelaskan?
2: Kalau di cabang Beo, biasanya penganiayaan ini awalnya diakibatkan, betul tadi Bapak, diakibatkan mabuk. Awalnya memang, awalnya mabuk bersama aja. Bersama, lama-lama ada berselisih paham, adu mulut dan lain-lain. Lalu tiba-tiba ada yang mukul. Nah, disitulah penganiayaan dimulai. Nah, itulah
0: berawal
2: memang
0: dari situ ya.
2: Iya.
0: Hal sepele sebenarnya ya.
2: Hal sepele. Padahal awalnya mabuk bersama-sama, kawan. Setelah mungkin cap tikus ini semakin
0: pengaruh, kan?
2: Pengaruh dong. Ya, seperti itu.
0: Nah, kalau kita melihat dari pemicunya kan ini penganiayaan, ternyata ada dari mabuk-mabukan. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak terkait dengan ini apa saja yang melatar belakang ini sampai terjadi yang namanya penganiayaan. Saya paling suka kalau melihat pada kasus ini, penganiayaan itu bukan suka dalam arti mendukung ya, tapi melihat kenapa sampai akhirnya orang tersebut, hal-hal sepele ini kok harus dipenjara begitu? Ada cara-cara lain yang sifatnya bisa membuat mereka akur dan lain sebagainya dari pandangan hukum. Apalagi kan sekarang kejaksaan lebih menggencarkan restorasi
2: justice. Restoratif justice.
0: Pak Rais, silakan.
2: Ya. Sebenarnya, apalagi terkait adanya, kita kan baru saja mengesahkan KUHAP baru atau kitab undang-undang hukum acara pidana baru, yang dimana pelaku-pelaku penganiayaan ini ada alternatif penyelesaian perkara. Betul Bapak tadi menyampaikan bahwa sekarang ada yang namanya restoratif justice. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga ada namanya plea bargain atau pengakuan bersalah sekarang. Jadi apabila pelaku atau tersangka mengakui kesalahannya, itu kita juga bisa ada alternatif-alternatif penyelesaian perkara yang lain seperti itu. Jadi tidak hanya kita fokusnya sekarang ke pemenjaraan, tapi kita lebih ke pemulihan, karena sekarang semangat hukum kita yang baru adalah semangat restoratif, bukan lagi semangat restitutif seperti itu.
0: Oke, saya ke Bapak ya, terkait dengan tadi ada media sosial juga yang menjadi salah satu pemicu. Kenapa sampai jadi salah satu juga bagian dari penganiayaan ini, media sosial ini? Apakah hanya dalam bentuk pembuktian karena ada gambar atau foto videonya di sana, atau ada sifatnya kata-kata yang menghujat? Apalagi kan sekarang tiba-tiba sudah, oh mencemarkan nama baik lah, dan lain sebagainya. Kita akan dijelaskan, Pak.
1: Ya. Untuk media sosial ya, kan sekarang ini penyebaran informasi itu banyak sekali dari media sosial, Pak ya. Jadi saya rasa orang itu bisa mudah tersinggung apabila orang memposting atau menyebarkan sesuatu yang tidak dia suka, gitu. Dan untuk mengklarifikasinya, dia akan mendatangi orang tersebut, Pak. Mendatangi orang tersebut, dan apabila orang tersebut membenarkan, bisa terjadi penganiayaan, Bapak, gitu. Dan saya rasa media sosial itu juga ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak negatifnya yang tadi, penyebaran informasi palsu gitu kan, yang bisa menyebabkan orang melakukan penganiayaan, begitu Bapak.
0: Oke. Jadi artinya itu hanya pembuktian saja, pembuktian bahwa orang ini dendam, mungkin ada kekerasan fisik akhirnya dilakukan, tiba-tiba ada yang video maupun foto, itu bisa menjadi bahan bukti saja, begitu.
2: Betul.
0: Atau bisa, bagaimana?
2: Betul. Memang sekarang media atau bukti digital memang sekarang sudah diakui, kembali lagi di undang-undang, kitab undang-undang hukum acara pidana kita yang baru, bukti-bukti digital itu sekarang sudah diakui, dan bukti video itu dan foto memang menjadi bukti yang sah di mata hukum.
0: Itu otentik atau apa sifatnya pembuktian itu?
2: Authentic. Kalau untuk itu sifatnya otentik.
0: Oh, sifatnya otentik ya. Administrasi berarti ya.
2: Ya.
0: Dalam bentuk dokumen
2: barang gitu bukti, nanti. Ya.
0: Baik. Nah, kalau kita berbicara tentang penganiayaan, psikologis seseorang ini sangat mempengaruhi apalagi kepada anak-anak ya. Penganiayaan terhadap anak ini akan mempengaruhi ketika dia akan tumbuh sampai dia besar. Dijelaskan bagaimana, Pak? Ini terkait dengan dampaknya yang tidak berhenti pada luka fisik maupun dari mental seseorang terkait dengan penganiayaan ini. Ada kan orang tidak suka berkelahi, tiba-tiba dia dipukul. Dan dia akhirnya timbul yang namanya apa mentalnya
2: luka mungkin psikis,
0: dia,
2: ya,
0: secara mental. Psikis dia tidak fisik dia mungkin tidak terlihat seperti biasa-biasa saja pada umumnya begitu, tapi betul. Pada kenyataannya dia punya dendam atau traumatis atau apa begitu, Pak Rais.
2: Baik. Dan memang betul luka-luka itu tidak hanya luka secara fisik yang dialami oleh korban, terutama yang berbahaya adalah sekarang luka-luka psikologis atau bisa kita kenal seperti trauma, ketakutan, kecemasan, dan korban ini bisa merasa dia tidak aman dimanapun berada karena dia merasa terancam. Bisa jadi oh yang memukul saya kemarin ada di sana, oh yang memukul, jadi gangguan terhadap dia merasa aman dan dia merasa tidak percaya dengan orang lain. Karena tadi dia awalnya tidak suka berkelahi, tiba-tiba dipukul. Yeah. Akhirnya dia tidak percaya lagi dengan orang-orang itu. Dan ada dampak lanjutannya, yaitu dampak sosial. Betul, Bapak tadi mengatakan bahwa dia akan murung, lalu dia menarik diri dari pergaulan, dan dia akan mengalami gangguan terhadap komunikasinya dengan orang lain. Biasanya seperti itu, terjadi perubahan-perubahan ketika bersosialisasi biasanya.
0: Oke, baik. Saya ke Pak Adit, masyarakat perlu tahu bagaimana bersikap ketika konflik terjadi. Ini ternyata ada arahnya penganiayaan di sana. Karena konflik itu pasti penganiayaan pasti akan terjadi. Apa saja yang menjadi ciri-ciri dari masyarakat yang perlu tahu bagaimana bersikap ketika terjadi konflik ini?
1: Baik, Bapak. Kalau masalahnya kalau masyarakat itu untuk menghindari konflik ya.
0: Lebih dekat sedikit.
1: Untuk menghindari konflik dari penganiayaan tersebut harus menjaga jarak yang pertama. Jaga jarak terlebih dahulu, melihat situasi, mencari tempat aman, dan meminta bantuan pada orang lain agar tidak terjadi penganiayaan lanjutan. Hubungi pihak yang berwenang, dan jika aman, bantu korban mendapatkan pertolongan, Bapak. Gitu.
0: Oke. Terus kalau nanti tiba-tiba wah dia lari, ya berarti dia penakut begitu. Bagaimana memberi penilaian dan juga mungkin ada juga kan pada satu kasus orang takut ada penganiayaan atau konflik di situ dia lari dalam hal tidak mau jadi saksi dan lain sebagainya, bukan karena dia ingin terdampak dilukai atau apa, tapi dia lari karena dia tidak mau menjadi saksi. Tapi pada kenyataannya dia jadi saksi, takut ketika mungkin ke arahnya hukum, akhirnya dia jadi saksi, dia juga akhirnya mungkin dituduh masuk dalam konflik itu. Bisa dijelaskan, Pak?
1: Kalau orang lain yang terlibat atau jadi saksi di dalam suatu penganiayaan konflik tersebut, itu akan dilindungi oleh undang-undang, Bapak.
0: Misalnya saksi. Bagaimana, Pak, kalau kita melihat dari undang-undang ini yang berlaku kepada saksi ini. Kadang-kali tiba-tiba saksi, jangan bahas saksi, soalnya kali-kali mana yang dituduh, begitu toh. Kadang artinya kan kita tidak tahu sifat orang-orang lain, dia mencari supaya dia tidak mau untuk masuk dia penjara sendiri atau apa, akhirnya orang yang cuma nonton dia bilang, oh dia lagi kok terlibat, gitu. Tapi dia lari begini-begini, padahal dia ada di situ. Nah, bagaimana, Pak, melihat ini?
1: Kalau
0: memberi penilaian juga terhadap
1: dari
0: mereka.
1: Penilaian saya ya. Kalau dari pernyataan tersebut, kan saksi itu dilindungi
0: oleh undang-undang.
1: Jadi apabila dia bersaksi, maka otomatis dia akan dilindungi dan kesaksiannya itu sah. Jadi orang menghasut apabila jangan bersaksi, nanti kamu dituduh. Nanti dia yang bisa jadi tersangka, ya orang yang menutupi.
0: Yang menghalang-halangi ini.
1: Iya, yang menghalang-halangi. Gitu, Bapak.
0: Oke.
1: Bisa juga orang ini bisa juga dijadikan tersangka menutupi suatu kejadian,
0: kejadian
2: gitu. Bisa, bisa.
0: Itu bisa jadi tersangka berarti ya.
2: Bisa.
0: Walaupun dia tidak ada dalam konflik itu.
2: Iya. Iya.
1: Bisa juga.
2: Apabila jelaskan, iya, apabila dia saksi dan dia tidak mau memberi keterangan atau dia tidak bersedia bersaksi, justru itu malah dapat dikenai pidana nantinya. Seperti itu. Itu ada pidananya memang. Jadi memang apabila menjadi saksi dan melihat kejadian itu, tidak apa-apa, bersaksi saja. Dan jika memang benar-benar tidak ikut dalam penganiayaan itu, ya seharusnya berani bersaksi, karena kita justru akan membantu korban yang akan kita pulihkan keadilannya, seperti itu.
0: Oke, baik. Kita break dulu sejenak untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia, baik di RRI Talaut maupun Pro 1 RRI Manado, dan Anda yang mengikuti kami lewat streaming kami di RRI Talaut di Facebook ya. Tetap bersama kami sejenak, kami akan hadirkan informasi komersial break dan kami akan kembali dengan Jaksa Menyapa terkait dengan bahaya penganiayaan.

0: 2017 dengan penulis Dianka dan tim. Pendengar, pada zaman dahulu hiduplah seorang Mbak Randa dan anaknya yang bernama Sumida Kloro. Sumida Kloro hanya memiliki 60 helai rambut dan 2 buah gigi. Itulah mengapa orang memanggilnya Sumida Kloro. Walaupun begitu, kasih sayang seorang ibunya tak berkurang kepada Sumida Kloro. Setiap harinya, ibunya bernyanyi sambil mengelus kepala putrinya dengan lembut. Sumida Kloro, kamu adalah putri paling jelita. Sumida Kloro pun memandang dirinya ke cermin dan tidak percaya. Pendengar, walaupun keadaan Sumida Kloro seperti itu, namun tidak membuat Sumida Kloro bersedih. Ia tetap ceria dan berteman dengan siapa saja hingga memiliki banyak teman. Ada seorang teman yang iri karena Sumida Kloro memiliki banyak teman. Temannya itu memiliki niat yang jahat. Ia ingin agar Sumida Kloro dan ibunya ditangkap oleh raja. Saat itu, raja sedang mencari permaisuri. Ia datang kepada raja dan mengatakan ada seorang gadis yang amat cantik di desanya. Rajanya menjadi penasaran dan meminta pengawal untuk melihat Sumida Kloro. Sayup-sayup para pengawal mendengar nyanyian Mbak Randa. Mereka menjadi yakin kalau Sumida Kloro adalah putri paling jelita. Mereka mengetuk pintu rumah Mbak Randa dan menyampaikan maksud kedatangan untuk melihat Sumida Kloro. Mbak Randa meminta mereka menyiapkan tandu dan membawa Sumida Kloro langsung bertemu dengan raja. Setelah 2 hari membuat tandu, mereka datang kembali. Sumida Kloro langsung masuk ke dalam tandu perjalanan. Ia berpesan agar anaknya terus berdoa dan tidak takut karena raja akan bertemu dengannya. Raja pasti akan
1: Iya, kita masih jaksa menyapa dan kita masih membahas terkait dengan bahaya penganiayaan ya. Tinggal 10 menit lagi kebersamaan kita, kalaupun Anda yang ingin bergabung silakan. Kami tunggu di 081347494180. Pendengar Pro 1 RRI Talaut dan juga Pro 1 RRI Manado silakan yang menyiarkan langsung untuk saat ini se-Sulawesi Utara ya. Di kabupaten kota lainnya juga bisa berpartisipasi di line telepon yang kami siapkan terkait dengan bahaya penganiayaan. Kita masih bersama dengan Japjari Cabang Beo ya. Di sini kita masih membahas terkait dengan ternyata di Beo sana juga banyak kasus-kasus penganiayaan seperti yang dikatakan tadi. Banyak, yang paling banyak ini selain minuman keras apa nih, Pak? Apakah karena kekerasan dalam rumah tangga juga masuk dalam kategori penganiayaan atau ada juga artinya kita kan penganiayaan ini kan dalam bentuk banyak tadi ya sudah disampaikan. Ada juga masalah dagang. Oh, ini satu jual di sini, tiba-tiba ini satu masuk, kong di akhirnya terjadi yang namanya penganiayaan. Baru di pasar, oh ada preman-preman di sana yang biasa menganiaya para pedagang dengan minta-minta penguatan-penguatan liar, biasa begitu terjadi. Apakah di Beo itu dominan juga seperti itu? Pak Adit, silakan.
2: Untuk di kasus di Beo ini tadi masalahnya itu
1: mabuk-mabukan.
2: Dan tidak lama ini ada satu kasus, Pak, karena dendam. Karena dendam dia melakukan penganiayaan berat, Pak. Gitu.
1: Dendam apa nih, Pak?
2: Seperti dikata-katain gitu. Oh. Direndahkan martabatnya. Jadi dia melakukan penganiayaan berat. Dan penganiayaannya itu direncanakan terlebih dahulu, Pak. Itu sangat sangat berat hukumannya. Kalau masuk ke pengadilan gitu. Baik.
1: Pak Rais, ini ada kasus apa yang masuk di pengadilan sekarang terkait dengan penganiayaan ini dari Beo sendiri yang sementara diproses hukum dan ini barangkali juga menjadi edukasi kepada masyarakat supaya bisa mengetahui ternyata sepele yang seperti ini juga masuk dalam pengadilan dan dihukum.
3: Kalau yang baru saja kita terima itu kita ada terima SPDP dari di Beo itu terkait penganiayaan terhadap anak dan persetubuhan.
1: Oh.
3: Iya. Jadi memang perkara ini adalah perkara yang berat menurut kami karena anak ini masih di bawah umur dan dia sebelum disetubuhi oleh pelaku dia dianiaya terlebih dahulu. Nah, jadi ini memang menjadi atensi kita nantinya terhadap perkara ini karena memang ini bukan perkara yang perlu apa ya ini bukan perkara yang biasa, ini perkara yang penting bagi kita, dan kita memang harus melihat dari mengutamakan korban, memang seperti itu. Dan dalam undang-undang yang baru juga, dalam penganiayaan ini kita juga bisa memintakan yang namanya restitusi atau pengganti kerugian, yang itu kita dapat kita mintakan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Dan negara memang sudah mengaturnya melalui LPSK tersebut, seperti itu.
1: Restitusi ini ya, penggantian. Artinya dapat pengampunan sedikit begitu, atau dilepaskan oleh sebagainya.
3: Kalau restitusi ini tetap tidak menghilangkan
1: kasus hukumnya,
3: pidananya, iya.
1: Oke, baik. Kalau berbicara tentang penganiayaan, bentuk-bentuknya sebenarnya, kalau tadi sudah disampaikan, apa dan dasar hukum apa yang dipakai yang nantinya akan menjerat para pelaku maupun melindungi kepada korban, begitu, Pak Rais.
3: Baik. Untuk penganiayaan sendiri ini sekarang banyak macamnya ternyata, Pak. Iya, Pak Hizan, ternyata banyak macamnya. Itu ada pasal utamanya adalah ada di pasal 466 ayat 1, yaitu dengan tuntutan paling beratnya adalah penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau denda kategori 3, yaitu dengan maksimal 50 juta. Lalu ada juga penganiayaan mengakibatkan luka berat. Itu masih di pasal 466 ayat 2, itu dengan penjara paling lama 5 tahun. Memang lama memang. Dan ada juga penganiayaan yang mengakibatkan kematian, itu pasal 466 ayat 3 dengan penjara paling lama 7 tahun. Yang tadi disebutkan oleh Bapak Kasupsi adalah penganiayaan berencana. Itu juga ada sekarang diatur, yaitu di pasal 467 ayat 1 dengan penjara paling lama 4 tahun.
1: Bagaimana dengan ada yang bilang katanya kalau dendam artinya balas dendam dan ini kan sudah terencana, katanya seumur hidup maupun hukum mati biasa yang terjadi. Kenapa di sini 4 tahun? Bisa dijelaskan, Pak?
3: Baik. Terkait seumur hidup atau hukuman mati, nah itu dilihat dulu dari dampak yang diakibatkan oleh penganiayaan tersebut. Ya. Dan di undang-undang yang baru memang sudah diatur penganiayaan berencana ini juga. Ada banyak lagi juga, ada yang penganiayaan berencana mengakibatkan luka berat, ada penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian, seperti itu. Memang sekarang penganiayaan-penganiayaan ini ternyata tidak hanya berlangsung secara spontan. Mungkin ketika mabuk, adu mulut, spontan mukul. Nah ternyata hukum ini berkembang, penganiayaan ini dapat direncanakan terlebih dahulu. Mungkin ya itu tadi dendam awalnya. Terus dia merencanakan dia akan melakukan penganiayaan, dia udah bawa entah pemukul kayu atau dia memang sudah dari rumah niatnya mencari orangnya di rumahnya lalu ingin dipukul. Nah, disitulah itu. Iya, memang seperti itu.
1: Jadi jangan sampai Anda mendendam.
3: Jangan sampai itu. Jangan sampai.
1: Iya, karena agama kita juga tidak mengiyakan untuk kita melakukan hal itu karena akibatnya ada resikonya. Bahkan di sini ada penganiayaan berat berencana ya, bukan hanya sifatnya penganiayaan biasa. Dari Kasupsi mungkin mau ditambahkan penganiayaan berencana seperti kematian dan berat ini seperti apa juga hukumannya, Pak? Silakan. Ya.
2: Penganiayaan berat berencana itu sudah berniat untuk melukai berat.
1: Sama tadi ya.
2: Kalau yang itu kan, kalau penganiayaan berencana, penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu itu, dia direncanakan tapi voltoidnya atau lukanya atau hasilnya itu bisa luka ringan, bisa luka berat, bisa kematian gitu. Okay. Kalau penganiayaan berat, pasti itu akan melukai berat.
1: Baik.
2: Dan direncanakan. Dan hukumannya juga lebih berat, Bapak. Bisa sampai 12 tahun. Gitu.
1: Kalau kita penyelesaiannya ini penganiayaan ya, biasanya saya juga mungkin perselisihan cuma Bapak persoalan kecil, akhirnya karena kita memang enggak senang, banyak kita lapor polisi supaya terang sidangkan Bapak masuk penjara begitu. Tapi pada kenyataannya kan kita kan juga di Pancasila kita mengajarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kita lebih bersikap ke kekeluargaan, penyelesaian kekeluargaan selain dari restoratif justice kan baru-baru ini yang beredar saja, tapi kekeluargaan ini kan atau apa namanya sharing atau audiensi bersama korban dan juga pelaku supaya benar-benar mereka rukun kembali dan damai. Itu sering dilakukan paling utama yang dilakukan oleh kejaksaan atau dari pihak kepolisian. Pak Rais atau Kasubsi yang akan menjawab.
2: Saya dulu. Ya, silakan. Kalau dari kejaksaan. Ya, kalau dari kejaksaan, Pak, ada aturan-aturan yang diterapkan dalam penyelesaian di luar pengadilan. Kalau bisa kita bilang restorative justice itu. Restorative justice itu dilakukan dengan minimal hukuman yang maksimal hukumannya itu 5 tahun, Bapak. Dan ada kata maaf dari korban begitu. Okay. Dan ada syarat-syarat lainnya. Nah, itu bisa dilakukan restorative justice.
1: Baik.
2: Begitu. Kategorinya itu kayak penganiayaan biasa yang pasal 466 ayat 1 tadi. Pasal 466 ayat 2 yang paling lamanya 5 tahun.
1: Baik.
2: Dan penganiayaan ringan seperti baik. Di pasal 471 ayat 1. Gitu, Bapak. Yang hukumannya cuma 6 bulan.
1: Baik. Masih banyak yang akan kita bahas terkait dengan penganiayaan ya, Pak Rais juga. Betul. Pak Aditya, tapi waktu yang tidak
3: mencukupi.
1: Ini salah satu menjadi pesan bagi kita bagaimana kemudian penganiayaan itu jangan nanti cuma hal sepele akhirnya Anda dikurung penjara berurusan dengan bapak-bapak yang pakaian coklat ini begitu. Karena yang pasti kalau kita hidup rukun damai pasti juga kita rasa enak dalam menjalani kehidupan. Terima kasih banyak sekali. Betul. Lagi ya Pak Rais,
3: ya,
1: Jaksa Fungsional dari Cabang Kejaksaan BO. Dan ini ada juga Pak Kasubsi, Pak Aditya yang saya bersama-sama juga dengan Anda. Ya. Semoga apa yang menjadi pembahasan kita mengedukasi kita semua dan kami ucapkan terima kasih untuk semua Anda yang mengikuti dan juga menyiarkan siaran langsung siaran ini di Prosatu RRI Manado dan juga RRI Talaut. Terima kasih juga operator teknisi yang sudah membantu menjalankan tugas untuk kita bagaimana menjalankan proses penganiayaan ini yang kita pahami bersama supaya benar-benar tidak selalu terjadi di tengah lingkungan masyarakat. Saya Indra Asa, pamit suara. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Konfederasi Sepak Bola AFC, UEFA, dan CONCACAF melayangkan surat terbuka kepada FIFA untuk menolak proyek FIFA Forward Enterprise atau FFE. Proyek tersebut dinilai mengancam integritas dan independensi Piala Dunia melalui rencana penjualan saham komersial. Meski FFE telah dibatalkan, ketiga konfederasi itu menilai persoalan tata kelola FIFA belum sepenuhnya selesai. Mereka menilai kontroversi tersebut bukan sekedar masalah komunikasi, tetapi juga kegagalan dalam pengambilan keputusan. AFC, UEFA, dan CONCACAF juga mempertanyakan kepemimpinan FIFA di bawah Presiden Gianni Infantino, dan ketiganya menyerukan transparansi serta pertanggungjawaban demi memastikan kepemimpinan FIFA tetap mengabdi kepada sepak bola.

0: Kita beralih ke Liga Primer Inggris. Liverpool resmi mengumumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona, sementara Tottenham Hotspur memperpanjang kontrak Mickey van de Ven. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel?
2: Liverpool mengumumkan kedatangan pemain baru Ronald Araujo. Bek asal Uruguay itu dipinjam dari Barcelona. Kabar transfer Araujo diumumkan melalui laman dan media sosial resmi Liverpool dini hari tadi. Liverpool meminjamnya selama semusim dan memberi sang pemain nomor punggung 33. Ronald Araujo antusias dengan masa peminjaman di Liverpool tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu berharap bisa memulai karir barunya di Anfield.
3: Bueno, ahora que fue todo muy rápido.
2: Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Terima kasih kepada Liverpool atas minatnya. Saya telah berbicara dengan direktur olahraga, saya juga berbicara dengan pelatih, dan tidak ada keraguan bahwa saya akan bergabung dengan institusi yang hebat. Dengan penuh antusiasme, saya pun memutuskan untuk bergabung karena saya tahu saya akan menjadi bagian dari klub yang hebat dan bisa menikmati apa yang saya inginkan di lapangan. Ronald Araujo menjadi pemain keempat yang bergabung ke Liverpool di musim panas 2026. Merseyside Merah sebelumnya mengamankan jasa Jeremy Jacquet dari Stade Rennais, Victor Munoz dari Osasuna, dan Yves Ani Ndukwe dari Austria Vienna. Sementara itu, Tottenham Hotspur memperpanjang bek Mickey van de Ven dengan kontrak jangka panjang baru yang membuatnya bertahan di London Utara hingga tahun 2031. Pemain timnas Belanda itu sebenarnya masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, namun Spurs bergerak cepat untuk mengamankan salah satu bek terpenting mereka dengan kesempatan yang mencakup peningkatan nilai kontrak. Mickey van de Ven mengaku senang dipercaya oleh klubnya dengan perpanjangan tersebut. Menurutnya, itu merupakan sesuatu yang istimewa.
1: I won't say it's a different feeling because it feels like
2: ini seperti di rumah sendiri. Jadi menurutku itu perasaan yang wajar saja. Tapi perasaan yang kurasakan tentu saja adalah kepercayaan yang kudapatkan dari klub serta kepercayaan yang kudapatkan dari manajer. Dan kepercayaan yang kumiliki terhadap klub ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dan hal itu memberikan perasaan istimewa karena aku tahu aku bisa bertahan di sini selama bertahun-tahun lagi.
1: For many more years.
2: Van de Ven sebelumnya bergabung dengan Tottenham dari Wolfsburg pada tahun 2023 dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 43 juta pound sterling termasuk biaya tambahan, dan sejak saat itu telah mencatatkan 96 penampilan untuk klub tersebut. Ia menjalani musim yang sangat produktif pada musim lalu dengan mencatatkan 45 penampilan dan mencetak 7 gol saat Spurs finish di peringkat ke-17 Liga Inggris. Ia juga sempat memimpin tim sebagai kapten dalam 18 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari kompetisi Piala Inggris, hasil undian putaran kedua Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada musim 2026-2027 akan mempertemukan sejumlah klub Premier League dengan tim dari kasta bawah. Chelsea akan menjamu Luton Town dari League One, sementara Tottenham Hotspur menghadapi klub Championship Charlton Athletic. Nottingham Forest akan bertemu dengan Leeds United dalam satu-satunya duel antar klub Premier League pada ronde kedua. Seluruh pertandingan putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-4 Agustus dengan pemenang ditentukan lewat adu penalti jika hasil imbang. Sementara itu, 9 klub Premier League yang tampil di kompetisi Eropa akan langsung masuk ke putaran ketiga Carabao Cup.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Polandia, Iga Świątek, berhasil mengamankan tempat di babak semifinal Canadian Open 2026 setelah menaklukkan Diana Schneider di Sobey Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: What a stunning performance.
2: Iga Świątek melaju ke semifinal Canadian Open 2026 setelah tampil dominan atas Diana Schneider. Unggulan ketujuh itu hanya kehilangan 3 game dan menang 6-2, 6-1 dalam 64 menit di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Świątek langsung mematahkan servis Schneider pada game pertama dan mengendalikan permainan melalui servisnya. Ia kembali melakukan break untuk unggul 5-2 sebelum menutup set pertama setelah lawannya melakukan banyak kesalahan forehand. Situasi serupa terjadi pada set kedua ketika Świątek merebut servis Schneider untuk memimpin 2-1. Petenis Polandia itu kemudian memenangi 6 game terakhir dan memastikan kemenangan tanpa menghadapi satu pun break point. Usai pertandingan, Świątek mengaku puas dengan gaya permainannya kali ini.
3: Yeah, it was a tricky match, you know, with the conditions and
2: pertandingan ini cukup sulit, terutama karena kondisi angin. Ini pertama kalinya saya bermain di sini dengan kondisi angin seperti itu, jadi saya harus menyesuaikan diri. Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak bisa benar-benar menjalankan rencana permainan secara persis. Karena itu, saya hanya ingin bermain lebih solid. Diana juga memiliki pukulan khas pemain kidal dengan putaran yang sangat kuat, baik pada servis maupun forehand. Itu juga menjadi tantangan yang harus saya hadapi dan sesuaikan. Namun, sejak awal saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan langsung menerapkannya. Saya merasa mampu mendominasi pertandingan dan saya cukup senang dengan cara saya bermain.
3: I was quite happy with the way I played.
2: Beralih ke pertandingan lain, Elina Svitolina juga memastikan tempat di semifinal Canadian Open setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di Sobey Stadium pagi tadi. Svitolina sempat kehilangan set pertama 3-6 sebelum bangkit dan menyapu bersih set kedua dengan skor 6-0. Memasuki set penentuan, Svitolina tetap mengendalikan permainan dan mampu mengamankan kemenangan 6-3. Usai pertandingan, Svitolina mengaku dukungan penonton membantunya menjaga semangat bertarung hingga berhasil memastikan kemenangan.
3: Now I try to really show my speed tonight.
2: Saya benar-benar berusaha menunjukkan kecepatan saya malam ini. Saya harus bangkit pada set kedua dan tentu saja bermain bagus pada set ketiga. Saya sangat puas dengan penampilan ini, terutama semangat juang yang saya tunjukkan. Dia bermain sangat baik pada set pertama, jadi saya benar-benar harus masuk ke mode bertarung. Dengan seluruh dukungan yang saya dapatkan, rasanya sungguh luar biasa. Jadi, terima kasih.
3: It's been amazing, so thank you.
2: Pada babak semifinal, Iga Świątek akan bertemu dengan Elina Svitolina untuk memperebutkan tempat ke partai puncak Canadian Open 2026. Keduanya dipastikan

0: Sementara itu, Jannik Sinner mundur dari turnamen tenis Cincinnati Open 2026 setelah mengalami gangguan pada lutut kanannya. Petenis putra peringkat 1 dunia itu mengambil keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan dokter dan tim medisnya. Sinner mengaku kecewa tidak dapat tampil dan kini memfokuskan persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open. Petenis Italia itu terakhir bertanding di Wimbledon dan berhasil mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner sekaligus memperbesar keunggulannya atas Zverev menjadi 11-4. Mundurnya Sinner menyusul Carlos Alcaraz yang juga absen karena masih memulihkan cedera pergelangan tangan. Dan Cincinnati Open 2026 berlangsung mulai 13 hingga 23 Agustus mendatang dengan sejumlah petenis unggulan seperti Zverev dan Novak Djokovic yang tetap dijadwalkan tampil.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Jakarta dan Bandung menjadi kota pelaksana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itilauli.
1: Ya, mudah-mudahan event ini bisa tidak hanya berjalan sukses secara tentu kegiatan, tapi administrasi dan juga mudah-mudahan tim nasional kita juga bisa berkembang.
2: Federasi Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN yang pertama. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta kemarin.

Bapak Presiden sudah mengeluarkan surat government guarantee yang langsung dikirimkan kepada FIFA. Dan FIFA sendiri alhamdulillah sudah menjawab bahwa kita menjadi tuan rumah. Dan sekarang masih ada sedikit lagi negosiasi mengenai host kontraknya saja, isi-isinya. Tetapi memang isi daripada host kontrak tidak berbeda dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia U17. Jadi tidak banyak berbeda. Cuman ini

0: turisme atau tujuan wisata olahraga. Karena itu pemerintah Jakarta pasti akan memberikan semua dukungan yang dibutuhkan untuk menyukseskan turnamen ini.
1: Ya, seperti yang selalu diamanatkan oleh Pak Gubernur bahwa yang akan menjadi destinasi tourism. Jadi kita juga mempunyai pengalaman yang panjang dan banyak kegiatan-kegiatan yang terbuka secara nasional. Pastinya tidak hanya pelaksanaan game-nya saja atau pertandingannya saja, tapi ya unsur-unsur yang cukup kegiatan itu pastinya kami akan total melaksanakan di

Kabar seputar sepak bola dalam negeri, Persib Bandung menggelar latihan di Bali 11 hingga 19 Agustus mendatang sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan agenda pertandingan di Bali penting untuk meningkatkan komunikasi antar pemain. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Challenge Series di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Badung, Bali. Dan Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Tolik menilai kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru.

Sementara itu, Persik Kediri mematangkan persiapan menghadapi musim 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Solo selama sepekan. Pelatih Persik, Marcos Reina, menilai perkembangan pemain semakin baik, terutama dari sisi segi fisik dan taktik. Dalam pramusim, Persik berlatih bersama dengan PSIS Semarang dan Persita Tangerang untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi. Reina mengatakan agenda tersebut membantu pemain baru untuk beradaptasi dengan pola permainan Persik. Tim berjuluk Macan Putih itu terus meningkatkan kebugaran dan pemahaman terhadap model permainan sebelum kompetisi dimulai.

0: Dari cabang olahraga panahan, ajang para archery Indonesia Open 2026 menjadi persiapan atlet para panahan Indonesia dalam mengikuti turnamen Asian Para Games Nagoya dan World Para Archery Championship di India. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Asian Para Games Nagoya dan World Para Athletic Championship di India, atlet para panahan Indonesia Kenswa Gumilang tengah mempersiapkan diri dengan matang. Ia pun berharap dapat kembali ukir catatan manis di turnamen tersebut. Hal itu dikatakannya usai Ken meraih prestasi manis di ajang Parameter Archery Indonesia Open 2026 yang digelar di lapangan FKIP UNS Solo pada 7 hingga 8 Agustus 2026 kemarin. Ken berhasil meraih 2 medali emas sekaligus. Ken tetap dominan di nomor individu kampon. Ia mengalahkan Dimas Maulana di final dengan skor 142-138. Sebelumnya di semifinal, ia menyingkirkan juara POMNAS 2025, Muhammad Faris Ardiansyah dengan skor tipis 147-145. Ken kembali meraih emas di nomor mix tim kampon bersama Theodora Audi. Pasangan ini mengalahkan Dimas Kanita Syaukina di final dengan skor 152-147. Ken menyebut turnamen ini adalah bagian dari persiapannya menuju ke ajang Asian Games Nagoya maupun World Para Athletic Championship di India.
2: Pentingnya kejuaraan ini tuh melatih pressure sih, melatih pressure, uncomfortable shooting di shooting line, karena tadi juga kita kalau yang para archery itu biasanya kan satu target untuk kualifikasi itu cuma dua orang. Jadi kita ibaratnya space-nya itu lebar, kalau ini itu ada tiga orang. Jadi space-nya sempit-sempitan dan kita juga nggak bisa banting kanan, banting kiri. Kita juga harus berhati-hati untuk masuknya biar nggak nyenggol teman yang di sebelah-sebelah. Dan itu uncomfortable sebenarnya, tapi dengan uncomfortable itu kita juga bisa melatih diri kita dengan ya ada pressure lah.
1: Senada dengan Ken, pelatih Idya Putra Harjianto menjelaskan kehadiran atlet non disabilitas sangat membantu persiapan mental jelang kejuaraan besar.
3: Baik, ini adalah kejuaraan Parameter Archery Indonesia di mana kita rancang untuk persiapan menuju World Champ atau Asian Champ di India nanti, tentunya juga akan menuju ke Asian Para Game Nagoya, di mana di train kali ini kita memberlakukan sistem alternate yang mungkin jarang kita jumpai di Indonesia, meskipun ada. Nah, dari sinilah nanti kita akan membiasakan diri untuk menuju ke panggung alternate yang akan diselenggarakan di India dan Nagoya nantinya.
1: Indonesia menjadi juara umum dengan koleksi 2 emas dan 1 perak. Perak diraih dari nomor mix tim recurve lewat Kholidin Noviera Rose. Indonesia mengungguli PPOP Jateng 2 emas 1 perunggu dan Kota Solo 1 emas 1 perak 1 perunggu. Turnamen ini diikuti 65 peserta termasuk 40 atlet non disabilitas. Ajang ini menerapkan sistem alternate shot untuk membiasakan atlet sebelum kejuaraan dunia di Seiko dan Asian Para Games 2026. Tim para panahan selanjutnya akan mengikuti Hyundai World Archery Para Series di India pada 5 hingga 9 September 2026. Ajang ini penting untuk memburu poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke cabang olahraga triathlon. Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia menyiapkan 6 atlet triathlon untuk memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Komposisinya terdiri dari 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Manajer Tim Nasional Triathlon Indonesia, Reswanda, mengatakan komposisi atlet masih dapat berubah sesuai dengan kondisi. Persiapan dilakukan melalui pemusatan latihan selama Januari dan Februari, kemudian berlanjut secara mandiri hingga September mendatang, dan Indonesia menargetkan 8 besar individual putra, 5 besar putri, dan 5 besar nomor mixed relay.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Ini tangan Rahma.
1: Ini tangan ayah.
0: Dan ini tangan ibu.
1: Kita selalu tos.
0: Tapi sekarang ayah sedang sakit.
1: Ayah terserang bakteri jahat TBC.
0: Aku dan ibu harus bantu ayah sampai ayah sembuh.
1: Pas ayah batuk harus selalu ditutup dengan benar.
0: Setiap hari aku dan ibu harus selalu ngingetin ayah untuk minum obat dari ibu dokter. Gak boleh telat, harus diminum sampai sembuh.
1: Aku, ibu, dan ayah harus selalu jaga kebersihan.
0: Sekarang ayah sudah sembuh, jadi kita bisa tos lagi.
2: Tos! Temukan, obati, sampai sembuh!

masa pendidikan di Indonesia. Karena dari sekolah yang layak, masa depan yang lebih baik dimulai. Semangat menuntut ilmu selalu mengiringi langkah kami. Tas di punggung, impian di dalam hati. Diiringi harapan dan doa orang tua untuk Nusa dan bangsa.

0: masa depan kita nanti.
1: Revitalisasi sekolah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tapi menciptakan lingkungan belajar yang aman, layak, dan relevan dengan zaman. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik

0: Dinamika Olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3. Indonesia menyapa siang.
3: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Rudi Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro3 RRI. Pendengar Pro3 siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan. Di antaranya adalah, pemerintah menyebutkan status driver ojek online menjadi UMKM. Kemudian kami juga menyoroti viral promosi rokok elektrik yang melibatkan anak-anak. Dan topik kami yang lain, peluang pelaksanaan OMC dalam penanggulangan kebakaran Bromo. Dan yang keempat atau topik kami lain juga yang akan menjadi sajian kami, sambut HUT ke-81 RI. Semangat Merah Putih warnai layanan puskesmas di Lok Sumawe. Kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi memberikan informasi yang Anda miliki pada kesempatan siang hari ini. Dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan Indonesia menyapa siang, kami awali dengan informasi dari reporter kami yang kami hadirkan dalam sesi Video Potensi Daerah. Di balik modernitasnya, Jakarta masih menyimpan kekayaan kuliner legendaris sebagai bagian dari potensi daerah yang luar biasa. Salah satunya adalah Soto Betawi Haji Ma'ruf yang telah menjaga keotentikan resepnya sejak tahun 1940-an. Dan kami ajak Anda untuk mengikuti laporan selengkapnya bersama dengan Putri Cahya Purnama berikut ini.
4: Jakarta bukan hanya pusat bisnis dan pemerintahan, tetapi juga surganya kuliner legendaris. Jika Anda mencari makanan paling ikonik di Jakarta, Soto Betawi akan selalu ada di daftar teratas. Yuk ikuti perjalanan kuliner saya mengunjungi salah satu resto Soto Betawi paling legendaris, yaitu Soto Betawi Haji Ma'ruf.
5: Soto Betawi, hidangan berisi potongan daging sapi dan jeroan, disiram dengan kuah santan yang kaya rempah dan aroma menggugah selera. Untuk melacak rasa otentik Soto Betawi, saya mengunjungi Soto Betawi Haji Ma'ruf.

0: Roof, Cabang Pramuka, Jakarta Timur. Restoran keluarga ini telah menjajakan soto Betawi sejak tahun 1940-an.
1: Perkenalkan, nama saya Mufti Maulana. Saya generasi ketiga dari soto Betawi Haji Ma'ruf. Jadi untuk sejarahnya, benar kakek itu ceritain, dia itu jualan dari tahun 1940. Jadi jualan itu masih dipikul keliling daerah Cikini, daerah Menteng gitu. Kenapa sih milih soto Betawi? Nah, karena tuh kakek sama nenek itu emang asli Betawi. Nah, setiap hari kerjanya ya makan soto, nasi uduk, gitu, makanan khas Betawi lah gitu. Akhirnya jualan soto Betawi.
0: Apa yang membuat soto Betawi Haji Ma'ruf berbeda dengan soto Betawi lainnya?
1: Sebenarnya kalau soto Betawi itu yang membedakan itu kita ada santannya gitu. Nah, cuman kalau soto Ma'ruf ini lebih beda lagi gitu. Jadi kita tuh ada santan campuran sama susu gitu. Nah,
0: lebih dari 8 dekade, cita rasa otentik tetap dipertahankan. Di tengah perubahan selera pasar, konsistensi menjadi kunci.
1: Di mana pasti namanya tamu tuh ada komplain, "Mas, kok ini rasanya kurang gurih? Mas, kok ini apa segala macam gitu ya." Kalau saya merubah jadi lebih gurih, orang itu nggak bakal bisa tahu gimana sih rasa makanan tahun 40-an gitu.
0: Cara terbaik menikmatinya, mulailah dengan kucuran jeruk nipis, sedikit sambal merah, acar, dan jangan lupa emping melinjo yang renyah. Perpaduan rasa gurih, segar, dan pedas menciptakan pengalaman kuliner khas Betawi.
2: Melestarikan kuliner legendaris di tengah kota metropolitan adalah tantangan. Namun, soto Betawi Haji Ma'ruf membuktikan bahwa resep warisan dan rasa yang tulus akan selalu punya tempat di hati masyarakat.

Wisata di Bangka tidak hanya pantai, kini wisata petik buah di Pesona Bay bisa menjadi pilihan mengisi liburan. Dan dari RRI Sungai Liat, Irwan Aulia Rahman melaporkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa RRI Net, kembali lagi bersama kami dari tim RRI Sungaliat. Hari ini kami mengajak pemirsa RRI Net mengunjungi salah satu wisata unik di Sungaliat, yaitu Pesona Bay. Pesona Bay ini dikenal sebagai keindahan pantainya. Ternyata di Pesona Bay ini mempunyai daya tarik yang lain, yaitu kebun anggur. Seperti apa suasananya? Yuk ikuti kami terus.
1: Wisata petik buah yang terletak di Pesona Bay Sungai Liat, di mana pengunjung bisa merasakan pengalaman yang berbeda karena bisa memetik buah anggur langsung dari kebunnya. Kebun anggur ini mulai dikembangkan sejak 2024 dan dibuka sebagai wisata petik pada 2025. Saat ini, terdapat 14 jenis anggur yang dibudidayakan dengan karakter dan cita rasa yang berbeda-beda. Staf marketing Pesona Bay Maili Maitika mengungkapkan, keberadaan wisata petik buah anggur mendapat antusiasme yang cukup tinggi dari masyarakat, terutama setelah diperkenalkan melalui media sosial. Tak hanya menikmati rasa buah yang segar dan manis, pengunjung juga bisa merasakan sensasi berbeda karena dapat memilih dan memetik sendiri anggur yang diinginkan langsung dari pohonnya. Buah yang sudah dipetik kemudian ditimbang sesuai dengan jenisnya.
0: Pengunjung itu sangat luar biasa ya kak ya. Apalagi waktu itu, waktu pertama-tama video kita upload di sosmed, udah mulai up ke publik, itu banyak banget yang pada datang, bahkan sampai nggak kebagian untuk buahnya sendiri. Bahkan untuk buahnya sudah habis pun mereka masih pada datang, pada live juga, pada record video juga di sini.
1: Nah, untuk menikmati pengalaman ini, pengunjung dikenakan tiket masuk sebesar Rp5.000 per orang. Sementara anggur yang dipetik dibanderol dengan harga mulai dari Rp150.000 hingga Rp200.000 per kilogram, tergantung dari jenis anggurnya.
0: Tentunya luar biasa ya, kayak gitu.
2: Iya, di Bangka juga baru pertama kali kan kayak ada kemungkinan di Bangka, terutama di Sungaliat, ini mungkin pertama kali.
0: Nah, yang menariknya tuh pengelolanya juga menjelaskan ke kami, kan kami nggak tahu nih kalau melihatnya anggur ini sama aja gitu. Ternyata 14 jenis dalam satu kebun ini sangat baru tahu dan sangat luar biasa gitu.
1: Sebelum datang untuk melakukan petik anggur, pengunjung dapat memantau Instagram Pesona Bay untuk mengetahui informasi mengenai buah yang sudah siap dipetik. Selain menawarkan pengalaman baru bagi pengunjung, Pesona Bay juga sedang memperluas area kebunnya. Nantinya, area tersebut akan dikembangkan dengan lebih banyak tanaman dan bibit anggur. Dari pengalaman memetik langsung dari pohon, mencicipi buah segar, serta menikmati suasana kebun, wisata petik anggur Pesona Bay ini menjadi salah satu pilihan wisata yang menawarkan pengalaman berbeda bagi masyarakat Bangka Belitung.
0: Nah, pemirsa RRI Net, inilah pesona kebun anggur di Pesona Bay Sungaliat. Tak hanya memiliki keindahan alam, tetapi juga pengunjung di sini bisa merasakan petiknya buah langsung dari pohonnya. Jadi, jangan lupa mampir ke sini ya. Sampai jumpa di liputan selanjutnya.
3: Masyarakat tertarik terhadap agrowisata kebun anggur di wilayah Kabupaten Bintan. Destinasi wisata petik buah anggur ini semakin ramai dikunjungi warga karena menawarkan pengalaman rekreasi sekaligus edukasi pertanian. Dari RRI Pekanbaru, Garda Ramadan melaporkan.
4: Baik pendengar RRI Net di mana saja Anda berada, Kabupaten Bintan tidak hanya dikenal dengan pesona pantainya, tetapi juga menyimpan potensi agrowisata yang terus berkembang. Salah satunya adalah kebun anggur di Bintan Farmland, Kecamatan Srilok, Kuala Lumpur, yang menghadirkan pengalaman unik menikmati gambaran tanaman anggur tumbuh subur di wilayah tropis. Dengan pengelolaan yang inovatif, kebun ini menjadi bukti bahwa komunitas anggur dapat dibudidayakan di Bintan sekaligus membuka peluang baru bagi sektor pertanian dan pariwisata. Kehadirannya tidak hanya menarik wisatawan, tetapi juga menjadi inspirasi bagi pengembangan ekonomi lokal berbasis agrowisata. Lalu lalu seperti apa proses budidaya, apa saja jenis anggur yang dikembangkan, dan bagaimana kebun ini menjadi daya tarik baru di Kabupaten Bintan. Berikut.
5: Rata-rata sih mereka datang untuk memetik. Senang memetik dan merasakan sendiri di kebun itu tanpa kita ibaratnya saya tutupin. Mana yang enggak boleh? Silakan kamu petik gitu. Tapi kalau kamu gunting, kamu timbang di depan gitu. Maksudku kalau untuk di dalam kebun ini silakan tanpa kami pungut untuk masuk ke dalam kebun itu enggak ada biaya. Varietasnya di sini kami ada Heliodor, Jupiter, Andri 53, Boris Pen, Yumi Rainbow. Karena varietas yang sudah diuji dan banyak pemain anggur memakai varietas itu dan berhasil. Makanya aku resikonya mengurangi resiko tingkat keberhasilan itu yang sudah beradaptasi sama iklim Indonesia.
6: Minat masyarakat untuk berkunjung di kebun anggur terus meningkat, terutama karena daya tarik wisata petik buah yang semakin dikenal. Adi menyebutkan, kunjungan warga cukup ramai dan banyak pengunjung berhadap kebun tersebut dikembangkan dengan menambah jenis tanaman lain.
5: Ini Bang ya? Iya, kalau masyarakat lumayan lah, udah ramai, maksudnya responnya baik untuk perkembangan kebun di sini, termasuk wisata petik di buah, anggur. Mereka itu banyak meminta, Bang kalau bisa tanam yang lain lagi, sedangkan kita balik lagi nih, kita butuh apa? Support kan? Butuh support sama tenaga. Di sini kan kalau kita ibaratnya support sendiri aja, nggak bisa berkembang secara cepat.
6: Tingginya antusiasme masyarakat juga terlihat dari permintaan buah anggur lokal yang masih belum mampu dipenuhi karena keterbatasan produksi dan jumlah petani.
4: Demikian potensi daerah kali ini. Kehadiran kebun anggur di Bintan Pamban, Kecamatan Sitikuala Lobam, menjadi bukti bahwa inovasi sektor pertanian mampu menghadirkan nilai tambah bagi daerah. Sekaligus perkuat sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat. Dari Kabupaten Bintan, Sadar Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saya merasa sangat bangga. Saya merasa dihormati untuk diundang hari ini bertemu langsung dengan masyarakat NTB. Saya bersyukur bendungan ini bisa saya yang resmikan. Saya selalu ingatkan seluruh bangsa. Bangsa yang berhasil, bangsa yang besar, bangsa yang bisa meraih kemakmuran untuk rakyatnya adalah bangsa yang bersatu. Saudara, lima bendungan yang kita resmikan hari ini adalah investasi negara sekitar 9,79 triliun. Jaga bendungan-bendungan ini dengan baik. Kelola dengan profesional. Rawat dengan baik. Pastikan bahwa air yang dibutuhkan petani sampai ke petani. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan Bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan penyalahgunaan dana dalam pengadaan iklan PT Bank BJB tahun anggaran 2021-2023. Penyidik menemukan dugaan penggunaan uang yang berasal dari fee agensi untuk kepentingan di luar peruntukannya. KPK juga menemukan dugaan aliran dana kepada pihak yang diduga berperan sebagai nomini. Nomini merupakan pihak yang digunakan untuk menyamarkan penerimaan sebenarnya. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan pengembangan perkara akan terus dilakukan seiring proses penyidikan dan penahanan para tersangka. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.
1: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
0: Baik pendengar, kita lanjutkan Indonesia menyapa siang dan juga kami akan lanjutkan untuk informasi yang kami hadirkan dalam video potensi daerah. Pasar ular di Kota Medan merupakan satu dari berbagai destinasi bagi warga Medan untuk berburu barang bekas yang masih legendaris hingga saat ini. Dari RRI Medan, Ilham Daulay melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di Jalan Sutomo, Kota Medan. Ya, bagi warga Kota Medan di Sumatera Utara, bahwanya tidak asing lagi mendengar dengan pajak ular ataupun pasar ular yang berada di Kota Medan. Ya, pasar ini merupakan tempat penjualan barang-barang antik ataupun barang-barang lawas yang dijual di lokasi ini. Seperti apa perkembangan pasar ini sampai saat ini? Mari kita simak video berikut.
3: Pasar Ular Medan atau lebih sering disebut oleh warga lokal sebagai Pasar Ular adalah pasar loak legendaris di Kota Medan yang masih aktif sampai saat ini. Pasar Ular ini terkenal sebagai pusat berburu barang antik, pakaian bekas atau monja, dan barang-barang unik dan lawas. Sampai saat ini, pajak ini tetap dikunjungi masyarakat namun tidak seramai dulunya. Penamaan Pasar Ular konon berasal dari lokasi pedagang yang dahulunya berjualan secara kaki lima dan berjajar berliku-liku menyerupai seperti ular. Pasar Ular ini berlokasi sepanjang Jalan Sutomo, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara. Seorang pedagang aneka barang antik yang sudah berjualan sejak tahun 1992-an, Muhammad Sarif, mengatakan pengunjung yang datang ke Pasar Ular saat ini berkurang, tidak seramai seperti zamannya yang ramai pedagang dan pengunjungnya. Ia mengakui sudah berjualan selama puluhan tahun. Ia menjual berbagai jenis barang-barang mulai dari kacamata, jam tangan bekas hingga barang-barang bekas antik lainnya.
4: Ya begitulah Pak, berkurangnya cuma sebenarnya Pak. Karena daya pembelinya ya udah berkurang Pak. Dan barang-barang yang dicari orang pun bagian tak ada. Kan gitu. Kalau hasilnya ya memang berkurang lah Pak daripada yang semula.
5: Jadi dulu kemana rupiah penghasilannya?
4: Ya alhamdulillah Pak, kalau untuk satu hari itu bisa lah pre besok, kan gitu. Kalau sekarang jangankan pre, tak jualan aja nggak bisa Pak, nggak ada dapat duit, kan gitu. Nah itulah beda yang dulu, kalau dulu itu ya kita satu hari bisa lah besok entah pre, istirahat, kan gitu. Kalau sekarang nggak bisa Pak.
3: Seorang pembeli, warga Marelan saat datang ke lokasi Martin mengatakan merasa senang melihat aneka barang-barang dipasarkan di Pasar Ular Kota Medan. Selain memiliki harga barang-barang yang higienis, juga memiliki koleksi barang-barang yang menarik.
6: Tadi sih jalan-jalan kemari aja Bang, nampak ini apa, banyak jualan di sini, kita ambil dulu. Bahkan Bang, banyak Bang jualan di sini, Bang, ada dapur, aksesoris rumah, ada juga aksesoris badan awak. Banyak Bang, macam-macam ragam di sini, banyak.
3: Selain itu, di Pasar Ular ini barang-barang antik lainnya juga dijual mulai dari sepatu bekas, aneka kabel elektronik, batu cincin, aksesoris kuno, charger, hingga pakaian bekas. Pemasarannya dimulai siang sampai sore setiap hari. Para pedagang berjualan tersebut cukup membutuhkan terpal biru yang dibentangkan di atas trotoar. Pedagang menunggu kedatangan pembeli untuk mampir ke lapaknya.
2: Demikian yang dapat kami sampaikan terkait potensi daerah Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan informasi dari Kota Medan tadi sekaligus menutup video potensi daerah untuk hari ini. Tetaplah bersama kami karena kami masih akan hadir dengan informasi dari reporter kami yang lain juga dari beberapa daerah di tanah air dalam Indonesia Menyapa Siang.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan Indonesia Menyapa Siang dan silakan Anda juga terus dapat berbagi informasi pada kesempatan siang hari ini. Informasi yang Anda ketahui, lalu lintas di ruas-ruas jalan yang Anda lalui di kota Anda. Informasi cuaca, sampaikan melalui pesan WhatsApp kami 081-399-399-888. Wali Kota Bekasi Tri Adianto akan meminta Kementerian Lingkungan Hidup menindaklanjuti dugaan pencemaran Kali Bekasi. Pasalnya, kewenangan untuk melakukan penindakan menjadi kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya. Leni.
7: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Wali Kota Bekasi Tri Adianto akan meminta Kementerian Lingkungan Hidup atau Kementerian LH menindaklanjuti dugaan pencemaran Kali Bekasi. Pasalnya kewenangan untuk melakukan penindakan menjadi kewenangan Kementerian LH. Dan pihaknya juga berharap Kementerian LH mengkonsolidasikan daerah-daerah yang menjadi jalur perlintasan Kali Bekasi agar bisa bersama-sama menjaga kelestarian Kali Bekasi. Bahkan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga berharap agar Kementerian LH menyelesaikan masalah pencemaran Kali Bekasi hingga ke akarnya. Salah satunya dengan memastikan industri di sekitar Kali Bekasi yang masih memiliki instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL agar tidak membuang limbah secara sembarangan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi Tri Adianto.
8: Itu akan melimpahkan juga memberitahukan kepada Kementerian LH apakah kewenangan untuk penanganan Kali Bekasi tentu adanya di Kementerian LH. Jadi saya kira bagaimana Kementerian LH juga mengambil peran positioning agar mengkonsolidasikan wilayah-wilayah yang menjadi aliran yang terkait dengan Kali Bekasi.
7: Dan sekedar diketahui, baru-baru ini air di Kali Bekasi sempat berubah warna menjadi hitam pekat dan menimbulkan bau tidak sedap. Berdasarkan dari hasil uji laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, menunjukkan sejumlah parameter kualitas air telah melampaui baku mutu lingkungan. Dan temuan tersebut mengindikasi adanya pencemaran dan ini berpotensi menurunkan kualitas air di sepanjang aliran Kali Bekasi. Dan sedangkan dari hasil penelusuran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, titik awal yang diduga sumber pencemaran ada di wilayah Kabupaten Bogor. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih informasi dari Bekasi, BPBD Kota Bekasi mencatat terdapat 4 wilayah di Kota Bekasi yang berpotensi mengalami kekeringan. Wilayah tersebut antara lain Kecamatan Bekasi Utara, Kecamatan Pondok Melati, Kecamatan Jati Asi, dan Kecamatan Bantar Gebang. Menurut pelaksana tugas atau PLT, Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi, Wiratma Puspita mengatakan, 4 wilayah tersebut memiliki riwayat kekeringan, yaitu pada tahun 2015 dan 2016 atau terakhir kali Kota Bekasi dilanda kekeringan. Namun demikian untuk mengatasi kekeringan di wilayah tersebut, Pemkot Bekasi telah membangun sumur artesis tahun 2024 lalu, bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan Kodim 0507 Bekasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus menekankan pentingnya melakukan cek kesehatan gratis untuk menekan angka kasus penyakit katarak di Indonesia. Aditya Prabowo melaporkan. Adit.
1: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada, saya berada di Kesehatan Wamenkes Benjamin Paulus menekankan pentingnya melakukan cek kesehatan gratis untuk menekan angka kasus penyakit katarak di Indonesia. Benjamin menjelaskan katarak menjadi salah satu penyakit yang relatif mudah ditangani karena kerusakan hanya terjadi pada lensa mata. Berikut terangannya.
2: Saya mungkin jelaskan sedikit saja, mungkin perlu waktu 5 menit. Kenapa katarak ini begitu penting? Karena katarak itu yang rusakkan hanya lensanya saja. Jadi begitu lensa diganti, mata langsung terang. Jadi sangat menolong, Pak Menteri. Sementara CKG ini lain lagi. Kenapa cek kesehatan gratis ini sangat penting dilakukan? Karena saya dokter 36 tahun.
1: Benjamin Paulus juga menjelaskan bahwa CKG memiliki peran penting untuk menemukan penyakit yang kerap tidak disadari oleh masyarakat karena tidak menimbulkan keluhan. Ia mengatakan bahwa selama pengalaman menjadi dokter 36 tahun membuatnya melihat banyak masyarakat yang baru menyadari atau baru mencari pengobatan setelah penyakit berkembang menjadi serius. Benjamin juga menegaskan hipertensi dan diabetes menjadi contoh penyakit yang sering tidak bergejala tetapi dapat memicu komplikasi serius seperti stroke, gagal ginjal, hingga serangan jantung apabila tidak terkontrol dengan baik. Dari Jakarta Timur, Aditya Prabowo, Pro 3 RRI, terus udara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional atau BGN resmi memberlakukan batas waktu konsumsi makan bergizi gratis atau MBG paling lambat 4 jam setelah makanan matang. Sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan kualitas pangan bagi para penerima manfaat, Kepala BGN Sudaryono mengimbau seluruh peserta didik dan pihak sekolah bersama-sama memastikan makanan MBG dikonsumsi sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Menurutnya, pengecekan waktu konsumsi merupakan langkah yang sederhana, namun penting dalam memastikan makanan yang diterima tetap berada dalam kondisi yang aman untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, makanan yang telah melewati batas waktu tidak boleh dimakan. Informasi mancanegara, Pusat Meteorologi Nasional Tiongkok mengatakan topan dolphin bergerak ke arah pedalaman setelah dua kali menghantam daratan sepanjang pesisir Provinsi Zhejiang di Tiongkok Timur dan diperkirakan akan membawa curah hujan tinggi ke 10 wilayah di tingkat provinsi. Pihaknya mengeluarkan peringatan biru untuk topan pada Senin pagi waktu setempat dengan perkiraan hujan lebat yang terus menerus hingga Rabu 12 Agustus di sejumlah wilayah termasuk Zhejiang, Jiangsu, Henan, dan Hebei. Beberapa area diperkirakan akan mengalami hujan deras, badai petir, dan angin kencang. Sementara itu, otoritas di berbagai daerah telah melakukan upaya maksimal dalam pencegahan banjir dan penanggulangan topan. Informasi dari dunia olahraga, Tottenham Hotspur bergerak cepat mengamankan salah satu bek terpenting untuk menghadapi musim 2026-2027, Mickey van de Ven. Telah resmi menandatangani kontrak jangka panjang baru yang membuatnya bertahan di London Utara hingga 2031. Pelatih kepala Spurs yaitu Roberto De Zerbi menjelaskan kehadiran Mickey di klub menjadi bagian penting untuk proyek Spurs hingga 2031. Mickey menjadi pemain kunci dalam keberhasilan Tottenham yang menjuarai UEFA Europa League pada tahun 2025 lalu. Ia juga dinilai sebagai pemain yang memiliki kualitas, mentalitas, dan ambisi yang cocok dengan Tottenham.

Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Program makan bergizi gratis yang dilaksanakan pemerintah bukanlah sekedar aktivitas makan, namun mengandung penguatan nilai-nilai karakter seperti nilai spiritual atau religius, tanggung jawab, toleransi, peduli sosial atau kebersamaan, peduli lingkungan atau kebersihan, kreativitas, dan tidak boros. Dalam pelaksanaannya, makan bergizi gratis juga perlu dibarengi dengan sikap dan adab baik. Berikut adalah adab makan yang perlu dilakukan. Adab mencuci tangan sebelum makan. Membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum makan artinya melatih diri untuk terbiasa menjaga kebersihan. Adab ini juga menjadi upaya dalam menjaga tubuh dari serangan penyakit. Adab berdoa sebelum makan. Untuk mengawali setiap aktivitas, dibiasakan untuk membaca doa. Termasuk sebelum makan, penting untuk membaca doa sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan agar mendapatkan keberkahan pada tiap makanan yang disajikan. Adab makan dan minum sambil duduk. Untuk mendapatkan pengalaman makan dan minum yang maksimal, posisi duduk sangatlah disarankan. Makan dan minum sambil duduk memiliki beberapa manfaat seperti membantu pencernaan lebih baik, memberikan kontrol pada porsi makanan, dan mengurangi adanya resiko tersedak. Adab makan ini menjadi salah satu upaya penguatan nilai-nilai karakter yang dihadirkan melalui program makan bergizi gratis. Dengan adab makan, artinya menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan, menciptakan suasana nyaman dan suasana saling menghormati satu sama lain. Anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Indonesia menyapa siang.
3: Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak melakukan sidak di kantor Kemenhaj Jakarta Timur untuk memastikan pelayanan jamaah berjalan dengan profesional. Kegiatan itu juga akan terus memperkuat komitmen Kemenhaj dalam membersihkan tata kelola haji dari berbagai praktik penyimpangan. Kementerian Pekerjaan Umum menyalurkan 8.000 liter air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Bantuan itu menjadi bagian respon cepat pemerintah untuk memenuhi kebutuhan air bersih selama musim kemarau. Harga emas batangan di Pegadaian menunjukkan pergerakan yang bervariasi. Pada perdagangan hari ini, Selasa 11 Agustus 2026, emas produksi Galeri 24 tercatat naik, sementara harga emas UBS terpantau stagnan dibandingkan perdagangan sebelumnya. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini kami akan ajak Anda menyimak informasi dari reporter kami di berbagai daerah di tanah air yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI.
2: Warta Nusantara.
3: Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul menargetkan penyaluran sekitar 30 ribu dosis vaksin penyakit mulut dan kuku atau PMK pada Agustus 2026. Ulfa Nurul Aziza dari RRI Yogyakarta melaporkan. Ulfa.
4: Ya, baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mempercepat pelaksanaan vaksinasi penyakit mulut dan kuku melalui program Gerakan Melindungi Ternak dan dari PMK dan penyakit hewan menular atau gembur. Program ini merupakan bagian dari upaya pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular, khususnya pada ternak yang rentan terhadap PMK. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunung Kidul Rismiadi melalui Kepala Bidang Kesehatan Hewan Retno Widiastuti mengatakan, pada tahun 2026 ini Gunung Kidul memperoleh alokasi 30.400 dosis vaksin PMK. Pelaksanaan vaksinasi dipusatkan dalam bulan vaksinasi PMK yang digelar sepanjang Agustus 2026 bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan vaksinasi ini dilakukan setiap hari melibatkan seluruh unit pelaksana teknis atau UPT Puskeswan dari berbagai wilayah di Kabupaten Gunung Kidul. Nantinya vaksinasi terus dilakukan secara rutin setiap 6 bulan sekali terhadap ternak yang beresiko tertular PMK. Berikut ini kutipan wawancara kami dengan Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Pangan Gunung Kidul, Retno Widiastuti.
5: Vaksin PMK ini kita mendapatkan alokasi jumlah vaksin dari APBN ya, dari Kemenhan itu 30.400 dosis. Terus untuk sasarannya itu ada yang dipotkan di kecamatan mana gitu atau mana? Jadi kita bagi targetnya sama rata di 6 puskeswan.
4: Retno menambahkan, vaksinasi digencarkan karena Gunung Kidul merupakan daerah lumbung ternak, daerah istimewa Yogyakarta. Adapun ternak dari Bumi Handayani banyak dikirim ke luar daerah untuk mencukupi kebutuhan umum. Di samping itu, riwayat penyakit ternak yang terjadi seperti PMK, LSD, hingga antraks. Oleh karena itu, para peternak diharapkan memanfaatkan momentum gembur untuk melindungi kesehatan ternak mereka. Untuk mempercepat pencapaian target, tim dari UPT Puskeswan bergerak setiap hari melakukan vaksinasi di lapangan. Hingga 10 Agustus 2026 kemarin, pelaksanaan vaksinasi PMK di Gunung Kidul telah mencapai 14.425 dosis atau hampir setengah dari total target yang ditetapkan tahun ini. Demikian bisa saya laporkan dari Gunung Kidul, kembali ke studio Ulfa Nurul Aziza RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kata tokoh dunia. Jika kehidupan dapat diprediksi, ia akan berhenti menjadi kehidupan dan tanpa rasa. Eleanor Roosevelt. Warta Nusantara.
3: Perpadi Toli-Toli meminta pihak pengelola irigasi dan instansi berwenang segera mengambil sikap dan langkah konkret untuk mengatasi sawah masyarakat yang mulai mengalami krisis pengairan dampak musim kemarau. Dari RRI Toli-Toli, Setiadi melaporkan. Setiadi.
6: Ya, Rudi, pendengar dan juga pemirsa di manapun Anda berada, dampak musim kemarau yang panjang turut diperparah dengan adanya fenomena El Nido mulai dirasakan masyarakat, khususnya petani padi sawah di wilayah Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Beberapa titik yang menjadi sentra penghasil beras lokal di Kabupaten Toli-Toli saat ini mulai mengalami krisis air terhadap lahan sawah. Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia Perpadi Kabupaten Toli-Toli meminta pihak berwenang terhadap pengelolaan irigasi setempat bisa mengambil sikap sebagai antisipasi terhadap potensi kekeringan yang terjadi saat ini. Pihak meminta jadwal penutupan pintu air atau irigasi pada 16 Agustus mendatang bisa ditangguhkan atau sementara ditunda. Saat ini kondisi padi milik petani tengah dalam proses keluar malai atau padi dalam kondisi bunting, di mana kekurangan air akan sangat berpengaruh terhadap proses buah padi yang sedang berlangsung saat ini. Berikut kutipan wawancara kami dengan Ketua Perpadi Kabupaten Toli-Toli, Bapak Zali.
7: Ini memang sudah terjadwal untuk penutupan pintu air itu, Pak?
8: Iya, memang sudah terjadwal. Pada saat kita pertemuan yang lalu itu kan air jalan itu 4 bulan. Tetapi saat ini, itu pada umumnya sekitar 50% itu padi petani itu pada masa premedia, pada masa bunting, dan pada masa keluar malai. Nah ini, oleh karena itu, karena ini tinggal seminggu ke depan ini, air kalau tidak salah ditutup, ya kita menyarankan kiranya dilepas dulu. Tidak usah ditending dulu untuk penutupannya, sehingga tidak sangat tidak berdampak negatif, tidak berdampak terhadap tanaman padi petani karena kemarau panjang seperti ini.
6: Seberapa urgen ini, Pak? Dengan krisis air ini terhadap pertanian kita, apakah memang bisa berpotensi gagal panen atau seperti apa, Pak?
8: Kalau potensi itu gagal panen, kayaknya tidak. Hanya mungkin nanti kalau akibat kekurangan air itu bisa mengurangi hasil produksi. Tetapi ya tidak gagal panen, tetapi malai-malai padi tidak maksimal keluar karena diakibatkan oleh panas kemudian kekurangan air. Sehingga hasil yang maksimal ya mungkin tidak bisa diharapkan.
6: Ya, pendengar, saat ini di beberapa wilayah sentra penghasil gabah di Toli-Toli, bahkan sawah yang tidak sempat digarap atau ditanami disebabkan minimnya pengairan yang ada. Hal ini dinilai akan berdampak terhadap hasil produksi padi di masa panen Agustus-September. Demikian laporan kami dari Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah, Setiadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bupati Buleleng menilai cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Buleleng tidak hanya memperluas akses pemeriksaan masyarakat, tetapi juga menjadi dasar pemetaan penyakit untuk menentukan program kesehatan yang lebih tepat sasaran. Sukasa Bratawinangun dari RRI Singaraja melaporkan. Sukasa.
9: Ya, pendengar, pelaksanaan cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Buleleng tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pemeriksaan kesehatan. Hasil pemeriksaan juga dimanfaatkan untuk memetakan penyakit yang banyak ditemukan di masing-masing wilayah. Data tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menentukan program kesehatan yang lebih terarah dan sesuai kebutuhan masyarakat. Bupati Buleleng Nyoman Sucitra mengatakan hasil CKG menjadi sumber informasi penting bagi pemerintah dalam menyusun program kesehatan. Temuan dari pemeriksaan tahunan sebelumnya dapat digunakan untuk melihat kecenderungan penyakit di suatu wilayah. Dengan demikian, intervensi kesehatan tidak dilakukan secara umum, tetapi dapat disesuaikan dengan kondisi yang ditemukan di lapangan. Menurut Bupati Sucidre, pemanfaatan hasil pemeriksaan tersebut memungkinkan pemerintah menentukan prioritas penanganan berdasarkan penyakit yang paling banyak ditemukan. Jika suatu wilayah memiliki kecenderungan terhadap penyakit tertentu, program kesehatan dapat diarahkan untuk menangani persoalan tersebut.
10: Temuan-temuan yang hasil yang ditemukan tahun lalu, sudah barang tentu kita pakai untuk kegiatan atau program tahun berikutnya. Jadi kan sudah tahu ini misalkan di daerah ini penyakit yang terbanyak adalah penyakit A misalkan. Jadi kita programkan misalkan terlebih itu A itu. Jadi lebih terfokus jadinya dengan CKG.
9: Selain untuk pemetaan penyakit, CKG memperkuat upaya promotif dan preventif melalui edukasi pola hidup sehat serta deteksi dini. Cakupan CKG Buleleng tahun kedua meningkat dari 20% menjadi sekitar 40%, menunjukkan antusiasme masyarakat yang semakin tinggi. Pemerintah pun akan memperluas layanan dan memanfaatkan hasil CKG sebagai dasar penyusunan program kesehatan yang lebih tepat sasaran. Dari Buleleng, Bali, saya Sukasa Bratawinangun, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka pemerataan akses jaringan internet, pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan pemasangan internet terutama di wilayah yang masih mengalami blank spot, seperti di Kepulauan Nias dan wilayah yang terdampak bencana. Mutiara Khairunisa Lubis dari RRI Medan melaporkan. Mutiara.
11: Ya, baik pendengar, dalam rangka pemerataan akses jaringan internet, pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan pemasangan internet, terutama di wilayah yang masih mengalami blank spot seperti di Kepulauan Nias dan wilayah yang terdampak bencana Sumatera pada akhir Desember 2025 lalu. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik atau IKP Diskominfo Sumut, Forman Mahulai mengatakan program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas konektivitas digital hingga ke daerah yang membutuhkan. Berikut pernyataan dari Forman Mahulai.
12: Jadi untuk tahun 2026 itu sudah dimulai, papan kota ya, itu ada di Medan, Binjai, Kabupaten Siantar, Tebing Tinggi, Sibolga, Gunung Sitoli, Tanjung Balai, itu sudah dibangun di tahun 2026 ini. Jadi tambah itu ada arahan langsung dari Bapak Gubernur supaya wilayah afirmasi ya, di Kepulauan Nias itu semuanya sudah terbangun ya, di alun-alunnya atau di ruang-ruang publik.
11: Ya, lebih lanjut Forman mengatakan pembangunan infrastruktur membutuhkan anggaran yang besar sehingga pemerintah menerapkan perencanaan secara selektif dan hati-hati. Selain Kepulauan Nias, Forman mengatakan penguatan akses juga diarahkan ke sejumlah daerah yang terdampak bencana seperti Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, dan Langkat. Forman mengatakan pembangunan infrastruktur tersebut menjadi perhatian pemerintah provinsi karena masih terdapat sejumlah wilayah dengan persoalan konektivitas yang membutuhkan perbaikan. Ia mengatakan pemerintah provinsi juga terus melakukan peninjauan langsung ke daerah untuk melihat kebutuhan pembangunan dan persoalan yang dihadapi masyarakat. Dari Medan Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis melaporkan. Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Belum semua sekolah di Kota Sabang menerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG. Dian Ovritaria dari RRI Sabang, maksud kami RRI Stasiun Produksi Sabang, melaporkan. Dia.
13: Iya, dari seluruh sekolah di Kecamatan Sukamakmu, Kota Sabang, itu hingga kini belum menerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG. Kondisi tersebut mencakup itu ada sekitar 20 sekolah dari jenjang kelompok bermain, kemudian juga PAUD, Taman Kanak-kanak, sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Belum tersalurkannya program ini itu menjadi perhatian dari pihak sekolah, terutama karena sebagian siswa mengikuti kegiatan pembelajaran tambahan hingga sore hari. Selama ini kebutuhan makan siang siswa masih dipenuhi secara mandiri melalui bekal yang dibawa dari rumah. Salah satu sekolah yang mengalami kondisi ini itu seperti SMP Negeri 6 Kota Sabang. Wakil Kepala Bagian Kurikulum SMP Negeri 6 Kota Sabang, Vera Enda Juwita SPD, itu mengatakan pihak sekolah sebelumnya telah dimintai data jumlah siswa dan juga guru, namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut berupa penyaluran makan bergizi gratis atau MBG.
14: Kemudian untuk saat ini kami belum dapat dampak dari MBG. Untuk transportasi, anak-anak masih mengandalkan bus sekolah. Jadi bus itu kan punya jadwal tertentu untuk pulang, sehingga kalau anak harus kembali lagi, harus pulang ke rumah, harus menghabiskan waktu untuk beribadah zuhurnya atau makan siangnya, sepertinya nggak terjangkau. Sehingga situ mungkin agak sedikit menghambat kegiatan sore pembelajaran. Jadi semua siswa di Sabang ini bisa merasakan, ya, semuanya bisa merasakan bagaimana manfaat dari MBG, karena memang kan
13: Menurut Vera, SMP Negeri 6 Kota Sabang ini memiliki sejumlah kegiatan tambahan seperti pramuka, pembinaan olimpiade, olahraga, dan juga seni yang berlangsung hingga sore. Kondisi geografis wilayah serta keterbatasan komunikasi dan juga transportasi itu membuat sebagian siswa tidak mudah kembali ke rumah untuk makan siang sebelum mengikuti kegiatan tersebut. Dan untuk mengantisipasi hal ini, sekolah juga menghimbau kepada para siswa untuk membawa bekal dari rumah, termasuk menyiapkan porsi tambahan bagi yang mengikuti kegiatan hingga sore. Dan kondisi ini juga dirasakan oleh siswa, itu yang berharap program MBG segera menjangkau sekolah mereka. Salah satu siswa dari SMP Negeri 6 Kota Sabang, Syahira Amida, mengatakan bahwa MBG ini tentunya dapat membantu siswa yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang mampu, termasuk anak seperti nelayan, kemudian juga petani, dan menurutnya makanan bergizi yang diberikan secara gratis itu juga dapat membuat siswa lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran terutama hingga sore hari. Dan pemerataan penyaluran MBG ini diharapkan juga dapat segera menjangkau seluruh sekolah yang ada di Kecamatan Sukamakmur. Dari Sabang, Dian Novitaria melaporkan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Sulawesi Tenggara telah menjangkau 7.400 penerima manfaat dari total 282 SPPG. Idam dari RRI Kendari melaporkan. Idam.
15: Baik, program Makan Bergizi Gratis atau MBG hingga 31 Juli 2006 di Provinsi Sulawesi Tenggara telah dilaksanakan.

0: menjadikan program MBG tidak hanya sebagai program pemenuhan gizi, akan tetapi juga menjadi sumber permintaan yang sangat signifikan bagi komoditas pangan serta jasa logistik lokal. Menurut Kak Kandil, peluang ekonomi dari program ini akan semakin besar apabila kebutuhan bahan baku dapat dipenuhi oleh petani, nelayan, peternak, koperasi, dan UMKM yang ada di Sultra. Sebab keterhubungan pemasok lokal dengan SPBG menjaga perputaran ekonomi di daerah. Untuk itu, pemerintah daerah bersama dengan Badan Gizi Nasional BGN serta pengelola SPBG perlu memfasilitasi pemerintahan kebutuhan standarisasi mutu, kontrak pasokan, kemudian jadwal pengiriman serta mekanisme pembayaran yang jelas. Di sisi lain, untuk ketersediaan dan stabilitas harga bahan baku masih menjadi perhatian khususnya untuk komoditas buah, sayur, minyak goreng, dan gas.
1: Kota yang ada di Sulawesi Tenggara. Program ini telah menjangkau 704.066 penerima manfaat dan melibatkan 1.969 supplier. Dari sisi skala ekonomi, potensi belanja program diperkirakan telah mencapai sekitar 720,02 miliar di Sulawesi Tenggara.
0: Lebih lanjut, Iman Widianto juga menjelaskan program MBG di Sultra terus menunjukkan perannya dalam memenuhi kebutuhan gizi sekaligus menggerakkan ekonomi lokal, di mana tantangan produksi dan distribusi menjadi tantangan dan menjadi perhatian agar program MBG dapat berjalan optimal dan manfaatnya dapat dirasakan hingga ke wilayah kepulauan dan daerah terpencil di Sulawesi Tenggara. Dari Kendari, Idham Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke Bintuni, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Warta Nusantara.
5: Dinas Pemadam Kebakaran atau Damkar Kabupaten Klaten hari ini menyelenggarakan lomba ketangkasan dalam penanganan musibah kebakaran di alun-alun Klaten. Dari RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan. Adam.
6: Baik, Rudi. Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Klaten hari ini menggelar lomba kecakapan pemadaman kebakaran. Kegiatan dengan nama Klaten Fire Challenge tahun 2026 tersebut berlangsung di kawasan alun-alun setempat. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten Sumino kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini selain sebagai upaya meningkatkan keterampilan peserta juga sebagai upaya membangun kebersamaan dan komunikasi dengan potensi masyarakat termasuk para relawan. Sedangkan materi yang dilombakan antara lain mematikan api skala kecil, memadamkan api menggunakan kain basah, menggunakan apar dan juga pemadaman menggunakan hidran serta penyelamatan korban.
7: Ini kami dari Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten sebagai perangkat daerah dari pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan Klaten Fire Safety Challenge untuk 2026 dalam rangka hari jadi Kabupaten Klaten yang ke-222 dan juga hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Kategori yang kami perlombakan yaitu untuk tim tangga darurat pada bangunan gedung dan juga untuk relawan kecamatan.
6: Ia juga berharap melalui kegiatan tersebut juga mengingatkan kembali setiap perusahaan atau lembaga untuk selalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, mendorong personel untuk selalu berlatih kemampuan dalam pemadaman api, serta bagi relawan membantu respon cepat saat terjadi bencana kebakaran. Sementara sebelumnya,

0: ke Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten Joko Hendrawan ini juga mengatakan bahwa perlombaan tersebut diikuti kurang lebih 40 tim baik dari lembaga pemerintah, perusahaan dan juga kelompok relawan kecamatan. Lomba tersebut ini dirancang untuk menguji keterampilan, ketangkasan, kecepatan dan kerjasama tim dalam penanggulangan kebakaran serta penyelamatan korban. Dari Klaten, Adam Santo, Pro 3 RRI, terus muda untuk Indonesia.
1: Polda Sulawesi Utara mengambil alih proses hukum drag race maut yang menewaskan 8 penonton dan belasan korban luka di Kota Mobagu. Audi Kandores dari RRI Manado melaporkan. Audi.
2: Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Polisi Kehalilangi akan mengambil alih penanganan kasus drag race maut dari Polres tempat yang menewaskan 8 penonton di Kota Mobagu pada Minggu 9 Agustus lalu. Usai berkunjung ke Kota Mobagu, melayat, dan melihat proses penanganan korban luka-luka di Rumah Sakit Monumpia Gemibeng, Kapolda hari ini mengatakan pemeriksaan oleh Polda agar publik dapat mengikutinya dengan jelas. 2 hari pasca kecelakaan, polisi telah menahan pembalap sebagai tersangka dan memeriksa 5 orang dari berbagai pihak.
3: Nah ini sementara saya melihat Polres, tapi saya akan menarik kasus ini supaya kita akan lebih terbuka kan, akuntabilitas penegakan hukum akan kita lakukan. Nah tentunya semua pihak kita akan periksa. Ini kan kita akan lihat alurnya dari panitia penyelenggara siapa.
2: Kapolda Roy Kelani memastikan pemeriksaan lebih meluas kepada seluruh pihak terkait pelaksanaan drag race di Kota Mobagu. Sementara itu, Wali Kota Kota Mobagu, Weni Gait, mengatakan seluruh korban meninggal 8 orang telah dimakamkan dan empat yang luka-luka dalam penanganan virtual pemerintah kota.
3: Kita akan menjamin bahwa keluarga korban, korban yang dari rumah sakit akan lebih kawal. Tapi insya Allah sampai
1: ya, Audi terputus-putus suara Anda.
2: Audi Pres Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Kementerian Agama mempercepat pengurusan 1.000 lebih sertifikat wakaf masjid di Kabupaten Gorontalo. Hendra Rauf dari RRI Gorontalo melaporkan. Hendra.
4: Baik, dari Gorontalo dapat kami sampaikan bahwa sebagai lembaga yang menangani sertifikasi wakaf, Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo bersama instansi terkait telah melaksanakan penandatanganan MOU dengan pemerintah Provinsi Gorontalo. Ini merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah provinsi hingga kabupaten kota terkait dengan keberadaan wakaf di daerah. Iswat Pakaya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo, mengemukakan sertifikasi wakaf yang ada di daerah ini berdasarkan data yang disampaikan Badan Pertanahan berjumlah 1.063 wakaf. Dan jumlah ini yang harus diselesaikan oleh Badan Pertanahan, Pengadilan Agama, dan Kementerian Agama. Untuk mempercepat sertifikat wakaf tersebut, Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo melalui Kantor Urusan Agama KUA di tiap kecamatan melakukan pendataan tanah wakaf itu.
5: Kami dari Kemenag itu melalui KUA itu melakukan terjun langsung ke tempat-tempat yang menjadi tanah yang harus diwakafkan. Sehingga seluruh personil kami dari KUA, penyuluh, penghuni turun, mereka untuk mendata kembali tanah-tanah yang masih belum lengkap administrasinya. Sehingga kami dari KUA, kemudian dari pertanahan, ini terus langsung terjun lapangan dan dibantu oleh desa dan kecamatan. Ya, dokumennya melalui Kementerian Agama dan KUA, kemudian juga dibantu oleh desa dan kecamatan. Kementerian Agama hanya memfasilitasi terbitnya AIB dan sebagainya.
4: Koordinasi ketiga lembaga masing-masing Pengadilan Agama, kemudian Kementerian Agama dan Badan Pertanahan sangat membantu persertifikatan wakaf yang ada di Kabupaten Gorontalo. Iswat menambahkan Kementerian Kabupaten Gorontalo mendukung dan mendorong percepatan sertifikat wakaf tempat ibadah melalui kegiatan turun lapangan. Dari Gorontalo, Hendra Rauf, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ratusan peternak ayam petelur menggelar aksi damai membagikan ayam secara cuma-cuma kepada warga di Jalan Veteran Kabupaten Batang. Heri Kisyanto dari RRI Semarang melaporkan.
6: Ratusan peternak ayam petelur menggelar aksi damai membagikan ayam secara cuma-cuma kepada warga di Jalan Veteran Kabupaten Batang Senin 10 Agustus 2026. Hal ini dikarenakan hingga saat ini harga pakan yang terus meroket tidak sesuai harga acuan penjualan atau HAP, sedangkan harga telur sendiri tidak sesuai harga eceran tertinggi atau HET, sehingga merugikan peternak. Ratusan peternak ayam petelur membentangkan poster bertuliskan "Turunkan harga pakan ayam" dan berorasi menyampaikan aspirasi bersama 200 peternak dari wilayah Limpung, Reban, dan Tersono. Ketua Peternak Unggas Sejahtera Batang, Joko Pramono, menyayangkan selama 4 bulan harga pakan ayam terus meroket hingga mengharuskannya untuk memberikan subsidi.
7: Dari seluruh peternak yang ada di Kabupaten Batang, satu, menurunkan harga pakan karena harga pakan saat ini sudah sangat tinggi. Harga jagung di tingkat peternak di Kabupaten Batang sudah menyentuh Rp7.000 yang harusnya harga Rp5.500 sesuai HAP pemerintah. Yang kedua, naikkan harga telur. Ini harga telur turun ini sudah 4 bulan.
6: Salah satu warga yang beruntung, Sugiono dari Proyonanggan, mendapat ayam karena dibagikan secara cuma-cuma akibat harga pakan yang melonjak.
8: Dapat ayam satu ekor, Pak. Satu orang satu ekor.
9: Oh, ayam apa, Mas?
8: Ayam potong.
9: Telur.
8: Ya, dipotong, Pak.
9: Potong apa ini?
8: Oh, buat masak aja, Pak.
6: Iya. Ada sekitar 600.000 ayam petelur se-Kabupaten Batang yang terdampak kenaikan harga pakan dengan kerugian yang ditaksir berkisar Rp150 juta. Pihaknya akan memberikan jeda 1 bulan ke depan hingga pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan yang memihak peternak ayam petelur lokal. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Untuk menekan angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Garut, pemerintah daerah berupaya memperkuat kolaborasi lintas sektoral di berbagai program terkait sosial ekonomi. Irwan Rudiawan dari RRI Bandung melaporkan.
10: Pemerintah pusat hingga daerah bertekad untuk mempercepat pencapaian target penurunan angka kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrim di Kabupaten Garut. Di sela rapat koordinasi sinergitas pilar-pilar sosial terhadap pengentasan kemiskinan ekstrim, Bupati Garut Abdusy Sakur Amin menyampaikan rapat koordinasi tersebut merupakan wujud nyata upaya pemerintah pusat hingga daerah dan para pemangku kepentingan dalam mempercepat pencapaian target penurunan angka kemiskinan. Ia mengatakan kondisi demografis Kabupaten Garut yang menjadi tantangan tersendiri dengan jumlah penduduk mencapai 2,8 juta jiwa dan status sebagai kabupaten terluas ketiga di Jawa Barat, tantangan sosial ekonomi masyarakat menjadi semakin kompleks.
11: Jadi maka wajar sekali kita membuat sosial strategi. Cuma sekarang ini adalah solusi yang khusus yang dibuatkan untuk orang-orangnya khusus. Ya,
10: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut Marlinda Sitihana menyampaikan program bantuan sosial pemerintah telah menjangkau sekitar 1,8 juta jiwa yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 5. Bantuan itu disalurkan melalui berbagai program, diantaranya program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan pangan non-tunai BPNT, serta bantuan pangan nasional atau Bapanas.
12: Instruksi Presiden nomor 8 tahun 2006 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan ekstrim dan penanggulangan kemiskinan ekstrim yang tentang Peraturan Menteri Sosial nomor 6 Peraturan Menteri Sosial nomor 16 tahun 2003 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Pemberdayaan Sosial nomor 5 Peraturan Daerah Kabupaten Garut nomor.
10: Ia menyampaikan rapat sinergitas tersebut bertujuan menyamakan persepsi sekaligus mengevaluasi berbagai program yang telah berjalan. Dari Garut, Jawa Barat, Irwan Rudiawan, RRI Bandung, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Otorita IKN akan membangun SPPG untuk mendukung program makan bergizi gratis bagi sekolah-sekolah di Nusantara. Dan informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI IKN Andreas Trisno berikut ini.
9: Otorita Ibu Kota Nusantara akan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG sendiri untuk mendukung pemenuhan program Makan Bergizi Gratis MBG bagi sekolah-sekolah di kawasan Nusantara. Langkahnya disiapkan seiring dimulainya aktivitas pendidikan di IKN, termasuk mulai beroperasinya Sekolah Nasional Terintegrasi SNT 3 Nusantara sebagai bagian dari program pendidikan nasional. Direktur Pelayanan Dasar Kedeputian Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Sowito mengatakan, pemenuhan makanan bergizi bagi peserta didik menjadi bagian penting dalam mendukung proses pendidikan di SNT. Menurutnya, OIKN juga menyiapkan sistem pengelolaan makanan bergizi bagi para siswa sehingga kebutuhan makanan dapat dipastikan terpenuhi dengan baik.
13: Kalau untuk MBG nanti harapan kami SNT IKN akan bisa menyiapkan sendiri ya, jadi dapur nanti kita siapkan di sekitar SNT IKN, demikian juga nanti pengawasan serta penyiapan makanannya disediakan di wilayah KIPB sendiri, sehingga kualitas gizi maupun kualitas kesehatannya akan benar-benar bisa mendukung untuk pertumbuhan belajar anak-anak.
9: Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono didampingi Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Ali Mudin menyebut, selain SPPG, OIKN juga menyiapkan sarana-prasarana pendukung sekolah di Nusantara.
14: Kita akan siapkan, ini kan mungkin tadi ya, laboratoriumnya, perpustakaannya akan segera kita lengkapi.
15: Kemudian juga kita nanti akan makanan bergizi nanti akan insya Allah akan kita kelola sendiri juga nanti ya, mungkin kalau 10.000 dibeli sama 10.000 dimasak sendiri mungkin akan berbeda.
9: Otorita IKN berharap pengelolaan tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi siswa tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem pendidikan dan pelayanan publik di IKN. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Kilas Berita. Kilas Berita.
17: Badan Gizi Nasional mengingatkan peserta didik agar tidak membawa pulang makanan program makan bergizi gratis atau MBG. Kepala BGN Sudaryono mengatakan, makanan yang dibawa pulang berpotensi mengalami perubahan kualitas selama penyimpanan, di mana kondisi tersebut dapat meningkatkan resiko apabila makanan kemudian dikonsumsi setelah berada di luar pengawasan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
16: Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
1: Dalam rangka menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Kota Jakarta Barat membagikan 8.000 bendera merah putih kepada masyarakat. Alwan Syadam melaporkan.
18: Dalam rangka menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kota Jakarta Barat membagikan 8.000 bendera merah putih kepada masyarakat. Pembagian bendera ini dilakukan usai apel rutin di halaman kantor Wali Kota Jakarta Barat di Jalan Kembangan Raya. Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah bersama jajaran membagikan bendera secara langsung kepada pengendara sepeda motor dan mobil yang melintas di depan kantor Wali Kota pada Selasa 11 Agustus 2026. Selain dibagikan kepada masyarakat, bendera juga diserahkan secara simbolis kepada para camat se-Jakarta Barat dan anggota Pramuka untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat di wilayah masing-masing.
19: Mengimplementasikan dari arahan Mendagri, ada surat edaran Mendagri terkait gerakan pembagian bendera merah putih kepada publik, ya, masyarakat yang ada di wilayah khususnya Jakarta Barat. Tadi kita apel, kemudian telah kita bagikan juga kepada teman-teman dan juga Pramuka. Kemudian kita membagikan kepada para pengendara motor dan mobil yang melintas di kantor wali kota. Termasuk juga kami memastikan kepada seluruh jajaran kecamatan dan kelurahan untuk semua bangunan, semua warga. Kita himbau, kita pastikan bahwa semua warga memasang bendera merah putih di rumahnya masing-masing.
18: Salah satu pengendara, Siti, yang melintas bersama suaminya, mengaku senang mendapat bendera merah putih. Menurut Siti, bendera tersebut dapat dijadikan hiasan di kendaraannya untuk menyemarakan di hari kemerdekaan.
20: Mbak, tadi gimana Mbak dapat bendera 3 dari wali kota ya Mbak?
21: Alhamdulillah, benar Mas, tadi dapat 3. Lumayan buat hias-hiasan kendaraan sama hiasan di rumah.
20: Dapat berapa tadi?
21: Dapat 3.
20: Dapat 3.
21: Alhamdulillah.
20: Lumayan gede enggak sih benderanya?
21: Lumayan.
20: Lumayan lah ya buat di kendaraan-kendaraan kayak di kaca gitu.
21: Iya, heeh.
18: Adapun wali kota berharap semakin banyak lingkungan di Jakarta Barat yang dihiasi bendera merah putih, sehingga suasana peringatan hari kemerdekaan semakin semarak. Demikian, Alwan Sadam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50.000 peserta. Hairul Umam melaporkan. Umam.
22: Ya baik, Rudi dan mendengar, di mana memang tadi Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee bersama dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya telah membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama angkatan kedua dengan 50.000 peserta yang dibuka di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Dan dalam sambutannya tadi Yasir Lee mengatakan bahwa para peserta memang telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick-off pemagangan nasional. Dan sebanyak 500 peserta memang hadir secara langsung dan sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Dan menurut Yasir Lee, memang selama mengikuti program ini, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tapi juga pembekalan keterampilan, pendukung atau soft skill secara daring. Dan nantinya memang para peserta akan mendapatkan uang saku sesuai dengan UMR di daerahnya masing-masing. Dengan pernyataan dari Menaker Yasir Lee.
23: Alhamdulillah, batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini 50.000 orang yang pertama.
22: Dan Teddy sendiri juga mengatakan bahwa untuk pemagangan nasional tahun ini ditargetkan ada 150.000 peserta, namun untuk pembukaan batch pertama ini hanya ditargetkan sebanyak 50.000 peserta. Dan sedangkan 100.000 peserta nantinya akan dibuka pada bulan selanjutnya. Dan menurut Teddy memang sekitar 30-40% peserta tahun 2025 tahun kemarin langsung bekerja setelah menyelesaikan program pemagangan nasional. Dari kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi tadi sekaligus menutup Warta Nusantara siang Pro 3 RRI. Sore hari nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat.
16: Kabar bursa dan rupiah terkini Pro 3 RRI.
1: Pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali bergerak melemah pada perdagangan hari ini. Hingga jeda perdagangan sesi pertama, IHSG turun 0,87% atau 55,46 poin ke level 6309. Fathia Nur Zalfa melaporkan. Fathia.
24: Ya, pendengar. Indeks harga saham gabungan atau IHSG hingga jeda perdagangan sesi pertama hari ini Selasa 11 Agustus 2026 bergerak ke zona merah. IHSG turun 55,46 poin atau 0,87% ke level 6309,90. Sebelumnya IHSG pagi ini dibuka di level 6383,41, kemudian sempat menyentuh level tertinggi 6388,58 sebelum sempat turun hingga level terendah di 6291,19. Dari perdagangan saham hingga jeda siang hari ini, sebanyak 160 saham tercatat menguat, sementara 466 saham melemah dan 162 saham lainnya stagnan. Sementara itu, volume transaksi mencapai 20,912 miliar saham dengan nilai transaksi sebesar 7,844 triliun rupiah. Tim Pilar Mas Investindo Sekuritas menilai salah satu sentimen domestik yang menjadi perhatian pasar adalah pencalonan Destri Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia. Sarmas menilai pencalonan tersebut memberikan kepastian terhadap keberlanjutan kebijakan moneter. Sementara itu dari eksternal, investor masih mencermati perkembangan perang Amerika Serikat dan Iran, khususnya negosiasi terkait Selat Hormuz. Kebuntuan negosiasi tersebut kembali meningkatkan kekhawatiran terhadap pasokan energi dan turut mendorong kenaikan harga minyak. Saat ini minyak WTI berada di level $82 per barel, sedangkan Brent berada di sekitar $87 per barel. Dilarmas menilai pelaku pasar dan investor mulai kembali pesimistis terhadap peluang tercapainya kesepakatan dalam waktu dekat. Selain sentimen geopolitik, pasar juga menantikan data inflasi Amerika Serikat yang akan dirilis pada 12 Agustus mendatang. Data tersebut menjadi perhatian investor karena dapat memberikan petunjuk mengenai arah kebijakan suku bunga The Fed. Demikian laporan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat dibaca melalui laman kami rri.co.id. Fajar Mustafa melaporkan dari Jakarta, Pop 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan pendengar, nantikan kembali update indeks harga saham gabungan atau IHSG sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
16: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada. Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Siang untuk edisi hari ini, Selasa 11 Agustus 2026.
1: Kita akan menjamin bahwa keluarga korban atau korban yang ada di rumah sakit akan kami kawal. Sampai insya Allah sampai sembuh, baik yang ada di Menuntia, yang ada di Pebundayan, maupun yang kami rujuk ke Manado.
0: Ikutilah berita selengkapnya bersama saya, Ike Darsono Mamuaya. Wali Kota Kota Mobagu, Weni Gaib, mengatakan perawatan korban luka-luka drag race maut menjadi tanggung jawab pemerintah kota.
2: Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Polisi Royke Harilangi akan mengambil alih penanganan kasus drag race maut dari Polres setempat yang menewaskan 8 penonton di Kota Mobagu pada Minggu 9 Agustus lalu. Usai berkunjung ke Kota Mobagu, melayat dan melihat proses penanganan korban luka-luka di Rumah Sakit Monumpia Gemibem, Kapolda mengatakan pemeriksaan oleh Polda Sulawesi Utara agar publik dapat mengikutinya dengan jelas. 2 hari pasca kecelakaan, polisi telah menahan pembalap sebagai tersangka dan memeriksa 5 orang dari berbagai pihak.
3: Saya akan menarik kasus ini supaya kita akan lebih terbuka kan, akuntabilitas. Penegakan hukum akan kita laksanakan. Nah tentunya semua pihak kita akan periksa. Ini kan kita akan lihat alurnya dari panitia penyelenggara siapa, apa potensi yang ada di situ, mekanisme diikuti. Kan ini masih berproses.
2: Kapolda Sulut Royke Langit memastikan pemeriksaan akan lebih meluas kepada seluruh pihak terkait pelaksanaan drag race di Kota Mobagu. Sementara itu, Wali Kota Kota Mobagu, Weni Gaib, mengatakan seluruh korban meninggal telah dimakamkan dan yang luka-luka dalam penanganan tanggung jawab pemerintah kota.
1: Kita akan menjamin bahwa keluarga korban atau korban yang ada di rumah sakit akan kami kawal sampai insya Allah sampai sembuh. Baik yang ada di Menuntia, yang ada di Pebundayan, maupun yang kami rujuk ke Manado.
2: Peristiwa tragis terjadi di balapan drag race Kota Mobagu Minggu ketika salah satu kendaraan mendadak kehilangan kontrol dan menabrak kerumunan penonton. Audi Kandores, RRI Manado melaporkan.
0: Karena bangunan sekolah belum dibangun, siswa-siswi SMP dan SMA Sekolah Nasional terintegrasi baik SNT 04 Minut dan SNT 13 Polmong untuk sementara akan menjalani proses belajar di sekolah transisi.
4: Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Nasional Terintegrasi SNT 04 Minas Utara Minut dan SNT 13 Bulang Mongondo Polmong hari ini telah memasuki hari kedua. Setelah kemarin resmi dibuka Bupati Minas Utara Joe Neganda lewat upacara pembukaan di lapangan kantor BPMP Sulut. Kepala BPMP Sulut Febri Dien yang juga ketua tim transisi SNT 4 Minut dan 13 Bolmong mengatakan meskipun bangunan sekolah baru akan dibangun Oktober 2026 mendatang dan rampung tahun 2027, 160 siswa-siswi akan mengikuti pembelajaran di sekolah transisi.
5: Hari ini kan baru saja dimulai MPLS untuk Sekolah Nasional Terintegrasi di Sulawesi Utara. Kebetulan ada dua, yaitu Sekolah Nasional Terintegrasi 4 Minasa Utara dan Sekolah Nasional Terintegrasi 13 Bola Mongondo. Ada 17 yang hari ini Sekolah Nasional Terintegrasi dimulai MPLS-nya. Rencana sekolah ini walaupun belum dibangun, saat ini sudah berlangsung MPLS-nya dilaksanakan di sekolah transisi. Untuk Minasa Utara, sekolah transisinya bertempat di Pineleng, yaitu di BPMP Sulawesi Utara. Untuk yang di Bola Mongondo, sekolah transisinya di SMP Negeri 5, Dumoga. Pembangunannya rencananya akan dimulai pada bulan Oktober akhir atau awal November. Ini pembangunan ini dilaksanakan multi years, jadi sambil menunggu itu kira-kira anak-anak kita akan bersekolah di sekolah transisi selama selama 1 tahun. Diharapkan 1 tahun depan sudah terbangun dan anak-anak kita akan pindah ke lokasi yang baru.
4: Diketahui Sekolah Nasional Terintegrasi, SNT, adalah program rintisan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berdasarkan instruksi Presiden nomor 10 tahun 2026. Adapun metode pembelajarannya atau kurikulum yang nantinya digunakan dalam pembelajaran di Sekolah Nasional Terintegrasi, baik tingkat SMP maupun SMA, adalah kurikulum nasional yang diperkaya dengan kompetensi global dan sains, teknologi, engineering, dan matematik, kesenian, serta olahraga. Roy Pesak melaporkan.
0: Paskibraka asal Minahasa Utara sementara mengikuti diklat dan masa karantina.
6: Banyak 30 calon Paskibraka Kabupaten Minahasa Utara tahun 2026 resmi memasuki masa pemusatan diklat dan karantina. Karantina ini untuk persiapan saat bertugas pada upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun pada 17 Agustus 2026 nanti. Asisten 2 Pemkab Minahasa Utara, Robi Parengkuan, menjelaskan karantina ini sangat penting dalam bentuk pembinaan dan kesiapan para calon Paskibraka.
7: Kita raih pada saat ini dengan hal-hal positif, hal-hal yang bisa menginspirasi dan bisa mengisi pembangunan di Kabupaten Minahasa Utara. Salah satunya dengan bagaimana adik-adik ini mengadakan pendidikan dan pelatihan untuk agar supaya menyiapkan dengan baik pengibaran bendera merah putih tingkat Kabupaten Minahasa Utara pada 17 Agustus nanti.
6: Adapun calon Paskibraka Kabupaten Minahasa Utara sebanyak 30 orang, terdiri dari 15 putra dan 15 putri yang merupakan perwakilan siswa dari SMU-SMK se-Minahasa Utara. Diana Masih melaporkan.
0: Camat Tompasok Barat, Aneke Rantung, pastikan persiapan memperingati Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 di Kecamatan Tompasok Raya sudah maksimal.
8: Aneke Rantung, sarjana ekonomi, setelah ditunjuk sebagai Camat Tompasok Barat Minahasa, tugas pertamanya mengadakan rapat koordinasi dengan 10 pemerintah desa bersama dengan panitia HUT RI ke-81 tahun 2026. Bertempat di ruang rapat kantor SKPD Kecamatan. Kepada RRI, Camat Tompasok Barat, Aneke Rantung selesai rapat mengatakan, dalam pertemuan tadi ada beberapa isu strategis yang dibicarakan, antaranya upaya mengantisipasi tidak terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan, karhutla, di musim kemarau ini. Juga menjaga dan menciptakan situasi kondisi yang aman kondusif dan kebersihan lingkungan yang asri. Lebih lanjut, Camat Aneke Rantung katakan Kecamatan Tompasok Barat sebagai panitia pelaksana HUT RI ke-81 tahun 2026 se-Kecamatan Tompasok Raya, maka kami pastikan dapat berjalan dengan baik dan aman.
9: Mensukseskan dan memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, maka untuk kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Tompasok Barat sampai saat ini sudah berjalan dengan baik dan diawali dengan kegiatan jalan sehat dihadiri oleh Ibu Wakil Bupati Minahasa, Ibu Fanda Sarundaya SD. Telah dilaksanakan rapat bersama dengan panitia dan jajaran pemerintah Kecamatan Tompasok Barat. Rapat boleh berjalan dengan baik dengan berbagai kegiatan yang sudah dibahas dalam pelaksanaan rapat saat ini. Dan tentu berharap untuk kegiatan ini berjalan dengan baik dengan topangan dukungan dari seluruh elemen masyarakat yang ada.
10: Terkait lokasi, persiapan lokasi.
9: Untuk lokasi pelaksanaan upacara sudah diatur di sekolah Advent.
8: Terkait dengan kesiapannya, Ketua Panitia Alfian Mokalu menyampaikan persiapan sudah 90%, menyinggung kegiatan dalam rangka memperingati Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 di Kecamatan Tompasok Raya. Menurut Ketua Panitia Alfian Mokalu, Hukum Tua Desa Toure katakan sedang dan sementara berlangsung.
11: 90% sudah aman dan mulai berjalan dengan baik. Ada juga kegiatan-kegiatan yang sudah sementara berjalan. Dan kami sebagai ketua panitia terus berkoordinasi dengan Ibu Camat, Pak Kecamatan Tompasok Barat dan Sekjam, dan juga kepada gendua-gendua, karena dalam kegiatan ini kita berupaya supaya semua mendapat bagian berperan dalam sukses kegiatan ini.
12: Ya, ketersiap masyarakatnya, Pak. Melihat
11: masyarakat ya, sangat antusias karena rute pawai juga dan kegiatan kita maksimalkan di Tombaso Barat.
8: Untuk diketahui lokasi dilaksanakannya upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 17 Agustus 2026 bertempat di lapangan olahraga kampus SL Advent Tompaso. Dari Minasa, Jepas RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga daging ayam di pasar Lirung turun menjadi Rp38.000 per kilogram.
13: Harga daging ayam di Pasar Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaut mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir. Harga komoditas tersebut kini berada di kisaran harga Rp38.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp43.000 per kilogram. Pedagang Pasar Lirung Yusti Pele mengatakan, menurunnya harga daging ayam terjadi seiring dengan harga pembelian dari pemasok yang mengalami penurunan. Kondisi tersebut kemudian diikuti dengan penyesuaian harga di tingkat pedagang pada konsumen.
14: Untuk harga ayam Rp38.000 per kilo, turun-turun.
13: Kemarin masih berapa, Pak Yus?
14: Rp43.000.
13: Menurut pedagang, menurunnya harga ini cukup membantu masyarakat, khususnya konsumen yang membutuhkan daging ayam sebagai salah satu kebutuhan pangan sehari-hari. Meski harga daging ayam mengalami penurunan, Yusti menyebutkan harga daging B2 atau babi masih relatif stabil. Saat ini daging babi di Pasar Lirung masih dijual Rp100.000 per kilogram. Yusti berharap harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Lirung tetap stabil sehingga dapat dijangkau masyarakat, terutama di tengah kebutuhan belanja rumah tangga yang terus berlangsung. Marsuki Mengero melaporkan.
0: Babinsa Miangas intensifkan sosialisasi pencegahan karhutla.
13: Babinsa Koramil 13-12-07 Miangas terus mengintensifkan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla kepada masyarakat yang ada di Desa Miangas, Kecamatan Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut. Sosialisasi dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi terjadinya kebakaran yang dapat dipicu aktivitas masyarakat, khususnya saat membersihkan lahan maupun membakar rumput. Babinsa Serka Pebritalu mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan tidak melakukan pembakaran secara sembarangan. Menurutnya, api yang digunakan untuk membakar rumput dapat dengan mudah menjalar apabila tidak diawasi, terutama ketika lingkungan kering dan disertai angin.
15: Untuk itu, kami sekali lagi menghimbau kepada warga dan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan pembakaran.
13: Pabri meminta masyarakat memastikan api benar-benar padam setelah kegiatan pembakaran selesai serta menghindari pembakaran di dekat kawasan hutan, pemukiman maupun lahan yang mudah terbakar. Ia juga mengajak masyarakat Desa Miangas untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan segera melaporkan apabila menemukan titik api yang berpotensi berkembang menjadi kebakaran. Marsuki Mengero melaporkan.
0: LPM Tomohon menyebutkan TIF 2026 menunjukkan perkembangan positif dan multiplier effect.
16: Pelaksanaan Tomohon International Flower Festival 2026 dinilai terus menunjukkan sejumlah perkembangan positif. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Tomohon, Arnold Poli, mengatakan salah satu yang terbaru adanya aktivitas ekonomi dari fasilitas pendukung kegiatan, seperti tempat duduk yang mulai dijual kepada publik. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi indikasi awal adanya multiplier effect dari TIF. Ia menilai jika dikelola dan dipasarkan dengan baik, berbagai fasilitas maupun bagian dari penyelenggaraan TIF ke depan dapat menjadi sumber pendanaan sehingga event tersebut tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah.
17: Tahun ini berjalan sesuai rencana dan kami melihat memang ada beberapa perkembangan-perkembangan di sini. Salah satunya perkembangan bahwa tempat-tempat duduk ya, ini sudah ada multiplier effect. Tempat-tempat duduk sudah dijual. Nah, ini berarti ada pemasukan. Nah, lama-kelamaan paling dia akan berkembang. Tinggal bagaimana itu memasarkan ke depan. Yang penting ternyata ada yang bersedia untuk membeli itu. Nah, ini tentu bagian daripada upaya untuk bagaimana mempertahankan agar supaya TIF ini tetap eksis.
16: Arnold menuturkan, TIF secara bertahap dapat menuju kemandirian pendanaan. Skema pembiayaan dapat dibuka kepada pihak swasta maupun perorangan melalui mekanisme kerjasama.
17: Ke depan sudah semua mandiri. Bisa saja sudah ada orang satu perusahaan lah atau perorangan yang bersedia untuk memenangani ini. Dilemparkan kepada publik. Siapa? Siapa yang mau ini? Mau tangani ini? Kan semua sampaikan. Kegiatan ini misalnya panggung harganya berapa? Oh misalnya 500 juta panggung atau lebih. Surat menyurat lain-lain nanti pemerintah kota. Nah itu contoh yang mau dijual. Jadi ini adalah suatu kemajuan.
16: Selain aspek pendanaan, Arnold juga menilai TIF 2026 menunjukkan perkembangan dari sisi jejaring internasional. Menurutnya keberadaan peserta dari luar negeri yang tetap terjaga menjadi salah satu indikator positif penyelenggaraan event tahunan pariwisata tersebut. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Kolaborasi Bank Indonesia dan Pemprov Sulut menggelar North Sulawesi Investment Forum untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi lewat investasi.
18: Fondasi utama arah pembangunan Sulawesi Utara.
19: Bank Indonesia bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus memperkuat sinergi dalam mendorong investasi berkualitas melalui pelaksanaan North Sulawesi Investment Forum NISF tahun 2026. Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkai mengungkapkan Pemprov Sulut terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan realisasi investasi, salah satunya dengan mengelola dan mempromosikan proyek-proyek potensial secara intensif. Upaya tersebut didukung Bank Indonesia melalui berbagai program fasilitasi promosi investasi, termasuk mempertemukan proyek owner dengan calon investor, penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri. Sepanjang tahun 2006, sinergi Reru Sulut diwujudkan melalui Dedicated Team Meeting North Sulawesi Investment Challenge yang juga menghasilkan 3 proyek terbaik Clean and Clear. Wagub Victor Mailangkai pun optimis iklim investasi di Sulut semakin kuat lewat peluang kerjasama investor semakin terbuka.
18: Kami berharap iklim investasi di Provinsi Sulawesi Utara semakin kuat. Peluang kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan semakin terbuka. Digitalisasi layanan pemerintahan dalam mendukung akselerasi investasi semakin berkembang serta terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia perbankan, asosiasi, dan seluruh pelaku usaha di Sulawesi Utara.
19: Kepala Perwakilan BI Sulut Joko Supratikto menegaskan pentingnya North Sulawesi Investment Forum sebagai wadah strategis untuk mempercepat pertumbuhan investasi di Sulawesi Utara. BI Sulut berharap NISF dapat menciptakan kolaborasi yang kuat untuk mengakselerasi pertumbuhan investasi di bumi nyiur melambai.
20: Bukan lagi sekedar mengidentifikasikan potensi, melainkan memastikan bahwa potensi tersebut dapat diterjemahkan menjadi proyek yang siap ditawarkan, dipertemukan dengan investor, tentunya investor yang tepat, dan pada akhirnya dapat direalisasikan untuk memberikan keuntungan bagi semua pihak. Dalam konteks tersebut, saya akan merangkum paparan ini.
19: Dalam kegiatan tersebut dilanjutkan dengan pengumuman 3 pemenang North Sulawesi Investment Challenge, yaitu dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, DPM PTSP Provinsi Sulut, dan Kabupaten Kepulauan Sitaro. Demikian Bobi Sambeka melaporkan.
0: Latihan intensif digelar para calon paskibraka Kota Manado. Terkait hal tersebut, ikutilah wawancara reporter Meki Konwati bersama Roy Sekeon selaku Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Kota Manado.
21: Ya, Pak Roy Sekeon. Nah, sekarang ada di lapangan Tikala yang kami lihat lagi memantau kegiatan para calon

0: Boleh dikatakan hampir latihan sudah capaian 80%. Ya. Tinggal besok kita akan latihan dengan seluruh pasukan, termasuk pasukan 45. Dan kita akan masuk pada geladi yang akan dilaksanakan pada hari Jumat. Okay. Dan pengukuhannya akan dilaksanakan pada hari Sabtu. Kemudian pada tanggal 17 kita melaksanakan tugas kenegaraan, ya. 17 Agustus.
1: Okay. Roy sendiri, mereka sendiri direkrut dari mana saja ini?
0: Ini yang menarik. Kalau dari kami, dari peserta yang mengikuti seleksi tahun 2026, berjumlah 21 sekolah. Dari 21 sekolah itu diseleksi menghasilkan 15 sekolah yang ada di Kota Manado, yeah, baik swasta maupun negeri. Dan kami memang mengutamakan semua bibit-bibit pemuda, khususnya yang paskibraka, itu kami mengharapkan hadir di setiap sekolah. Oleh karenanya kami mengutamakan sekolah-sekolah yang kecil, yang muridnya sedikit, tapi ada siswa yang berkenan untuk masuk paskibraka, itu yang lebih kami pertimbangkan. Tetapi dengan syarat dia harus lolos dari semua seleksi yang ada. Dari 5 kali seleksi itu merupakan kewajiban. Oke. Untuk dia bisa lolos sebagai paskibraka
1: Kota Manado. Seleksi ini kalau bisa tahu apa 5 seleksi?
0: Ya, paskibraka yang pertama itu seleksi paskibraka pertama TIU, baru TWK. Itu langsung diumumkan dari pusat. Oh, iya. Kemudian kita masuk pada PBB, baru masuk kepada kesamaptaan, parade, kesehatan, dan terakhir wawancara.
1: Yang sekarang yang sudah terjaring berapa, dan mungkin apa ada sifat cadangan ini, Pak?
0: Ini kita memang karena efisiensi, okay, biasanya pemerintah Kota Manado mengakomodir 60 peserta paskibraka. Tetapi karena ada efisiensi, jadi pasukan untuk 2026 dikurangi menjadi 38 paskibraka. Yeah. Dan tidak ada cadangan, Pak. Kami berupaya semuanya main. Semuanya main. Kalaupun ada yang sakit, ya macam kali ini, tapi jarang sih sakit. Yeah, yeah. Selama ini untuk stamina, kita beri gizi, kita beri makanan yang cukup, dan kita beri waktu tidur yang cukup. Yeah, yeah. Kering kita ingatkan, laporan mereka tiap pagi, laporan sarapan pagi, dan amat terlebih bantuan dari Dinas Kesehatan, termasuk pemberian-pemberian suplemen, yeah, yeah, suplemen, yeah, dan obat-obatan yang sering diberikan setiap hari.
1: Oke, okay. Dimasuk hari H nanti, mereka ada sering yang disebut dengan istilah karantina ini, Pak.
0: Nah, untuk karantina kita memang harusnya aturannya karantina. Cuman kita tinggal ambil 4 hari, oh, iya, karena anggaran juga kan. Juga, nah, iya, iya. Jadi 4 hari kita, hari Jumat kita karantina selama 4 hari.
1: Oke, yang terakhir mungkin dengan adanya latihan yang sangat matang di hari-hari nanti dapat berjalan dengan baik, dan mungkin apa harapan kepada masyarakat khususnya ini Kota Manado, berikan mereka kesempatan dan percayakan panitia bahwa panitia juga berjanji akan tidak ada lagi titipan-titipan.
0: Ah, itu yang kami perangi selama ini, Pak. Ya, betul. Sejak saya melaksanakan penerimaan seleksi paskibraka di Kota Manado, saya tidak mau mengakomodir yang namanya titipan-titipan. Ya, ya. Kalaupun ada karena kenalan, itu karena memang dia yang bersangkutan lulus. Ya. Lulus, ikut seleksi itu lulus. Betul, betul. Termasuk, itu pun biar saudara, termasuk kemanakan saya, itu saya contohkan. Ya. Kemanakan saya ikut seleksi, saya bilang tidak lulus, dia lulus. Ya, jadi bukan komitmen. Karena komitmen dengan, supaya yang dihasilkan adalah benar-benar paskibraka yang berintegritas. Ya, ya. Tidak karena, oh anaknya ini, anaknya itu, 2023 sampai 2026, itu memang kita seleksi mengikuti aturan dan tidak menggunakan apa yang namanya itu titipan sana, titipan sini. Okay. Kalaupun ada itu, Pak, yang saya kali lagi saya tekankan, itu karena mereka memang benar-benar mengikuti ujian dengan baik dan karena potensial dirinya memang betul-betul ada.
1: Okay. Terima kasih, Pak.
0: Terima kasih.
2: Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado, sekian warta berita daerah siang Radio Republik Indonesia Manado untuk hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Iqdar Sunomo Muaya mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, selanjutnya kami akan segera bergabung dengan RRI Pro 1 Jakarta untuk siaran berjaringan nasional 100% Indonesia.

0: bisa nambah sendiri aja memang
1: bisa. Selamat siang pendengar, kita di 100% Indonesia
0: Nasional, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Bersama ini, saya Dede Firdaus.
0: Iya, hari ini Dede Firdaus bersama dengan Ihsan Tarure.
1: Betul.
0: Ya, enak ya lagunya, lagu lama dinyanyiin sama orang-orang lama gak sih? Enggak. Jadi lagu lama tapi dikemas dengan segar gitu.
1: Betul.
0: Jadi tetap enak buat dinikmatin.
1: Nah, itu dia.
0: Enggak salah ya.
1: Enggak salah, tapi nanti kita sebelum ngobrol-ngobrolnya ya kan. Yang pasti siaran kita di siang hari ini pendengar ini di Relay Indonesia ya.
0: Iya.
1: Yes. Betul. Yang pasti juga untuk Anda nanti boleh bergabung untuk WhatsApp di 0811 7972 7912,
0: atau juga via telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
1: Betul. Kita sapa dulu ya untuk pendengar yang ada di Ambon, Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
0: Cepat ya Dede ya.
1: Iya
0: kita
1: nih.
0: Kita menyapa semuanya ya.
1: Biar kita awalnya nyapa-nyapa dulu.
0: Supaya ya kan? Nanti kita ngobrolnya enak.
1: Iya gitu ya. Bener.
0: Jadi aku juga mau
1: nyapa. Jadi PR-nya udah selesai kan?
0: Iya banget lagi. Aku juga mau nyapa teman-teman yang lagi dengerin dari Jambi, yeah. Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
0: Dari Sabang juga, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Oke, jadi ada siapa siang hari ini, San?
0: Ada, ini... Aduh, nih kalau dibacain sebenarnya panjang banget karya-karyanya ya. Ada, jadi gini, beri aku waktu untuk bangun cinta, okay. Agar diam-diam suka, perlahan menjadi cinta yang tak pernah salah. Matahari di mata hati membuat energi cintaku tetap ada. Meski pemberi harapan palsu pernah membuatku ragu, bagiku cinta mungkin jodoh. Belum tentu salah benar, tapi masih ada rasa yang tersimpan gara-gara cinta. Agak repot ya ini produser gue ya.
1: Ini emang effort banget ya.
0: Effort.
1: Tapi cukup berhasil.
2: Kreatif ya.
0: Kreatif.
1: Iya.
0: Belum di spill bintang.
1: Belum.
0: Sama.
1: Oh, udah ngomong. Kayaknya belum ngomong ya.
0: Udah ngomong aja. Ya, yang pasti hari ini bintang tamunya itu tadi adalah judul-judul lagu mereka.
1: Iya.
0: Ya kan? Terus dijadiin satu kata jadi judul lagu
1: jadi
0: baru kayaknya
1: deh. Sajak ya. Apa sih bahasanya?
0: Jadi lirik lagu,
1: lirik lagu
0: baru nih.
1: Bener. Buat
0: mereka, karena mereka ini adalah tiga komposer.
1: Oke.
0: Di mana tiga-tiganya ini maestro di bidangnya. Hasil karyanya udahlah nggak usah perlu
1: diragukan. Nggak usah dibahas lagi, gitu ya. Kita sama saja ya langsung.
0: Langsung aja. Selamat.
1: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Nah gitu dong.
1: Katanya baru. Tiga.
0: Iya kenapa dua? Karena aku satunya.
1: Oh gitu. Ngambil job lagi kan? Nyari job lagi.
0: Nambah-nambah ya San. Apa kabar abang-abangku yang ganteng-ganteng?
2: Baik.
3: Istimewa.
0: Kayak itu ya, ini, yang
1: apa?
0: Itu.
1: Mau jadi ini. Apa namanya? KDMP ya? Apa
0: sih? Itulah pokoknya MLM ya.
1: Aduh, ini beberapa lagi. Hari yang lalu ya kita ngobrol ya?
0: Iya.
1: Beberapa minggu yang lalu ya?
0: Iya dong.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Kapan datang ke sini?
0: Soalnya tiga komposer itu baru ngeluarin lagu, baru ngeluarin album baru gitu. Jadi kapan ya diundang ke sini dan ternyata hari ini tiga komposer.
1: Hadir dong.
0: Tapi satu lagi mana?
2: On the way.
0: Oke.
3: Mungkin sekitar berapa menit lagi dia akan sampai.
0: Sampai mana?
2: Sampai depan sana.
3: Sampai. Jauh kayaknya.
0: Yang masih sekarang ada Bang Tengku Safik dan
1: hadir.
0: Juga Bang Mario Kaca.
1: Hadir. Ya. Lagu barunya gara-gara ya?
0: Gara-gara.
2: Iya, karena banyak banget orang-orang mencari gara-gara sama kita.
0: Kenapa sih? Kemarin kan ada gara-gara cinta juga ya.
2: Ya itu dia. Oh ya, Isan dengerin ya.
0: Iya, iya.
2: Waktu di label ya.
0: Waktu itu aku sempat dengerin spoilnya sedikit. Waktu mereka lagi recording.
1: Okay.
0: Dan itu memang aku bilang, enak banget. Harus cepat rilis. Dan ternyata alhamdulillah sekarang sudah rilis.
2: Sudah rilis single
0: Gara-gara Cinta.
2: Gara-gara judulnya.
1: Gara-gara aja.
0: Oke, okay. Gara-gara. Kenapa gara-gara?
2: Kenapa Kak MK?
3: Kan kalau dinyanyiinnya kan pas dinyanyiin gara-gara cinta kan. Pas judulnya cuma gara-gara.
0: Kenapa?
3: Ini biarin ya, ada obrolan aja.
1: Oh. Ya bebas sih dia ngitain juga kan sebenarnya. Kenapa kita pakai tanya?
0: Ya kalau enggak nanya kita enggak ngobrol.
2: Iya benar.
0: Aduh.
3: Itu Bambi sih. Bambi keke maunya gara-gara.
1: Gara-gara cukup.
3: Saya waktu itu gara-gara cinta karena kan dinyanyiin gitu. Jadi Bambi gara-gara aja, Kak. Jangan ada cintanya gitu. Tahu enggak?
1: Oke. Okay.
3: Dia belum datang tadi kita tanya dia.
1: Ya udah bebas.
3: Sambil itu
0: mungkin cari
3: itu.
0: Cari wangsit kali dia ya.
1: Bebas.
3: Ya, kita tapi, ngobrolin yang lain aja apa kayak
0: gitu. Berarti seperti biasa, gara-gara cinta ini kalian yang kompos bertiga atau ciptaan siapa?
3: Bertiga.
0: Gara-gara bertiga. Kadang-kadang kan ada salah satunya tapi dinyanyiin tiga-tiganya. Tapi kalau yang ini benar-benar bertiga. Tiga-tiganya ada andil di sini.
3: Betul. Tiga. Di album ini ada nanti ada 10 lagu kan? 7 lagu itu bertiga.
0: 7 yang lagu bertiga.
3: Tiga.
0: Satu lagu
3: yang sisa itu satu. Saya sendiri
0: Adil ya?
1: Benar.
0: Kalau enggak adil enggak jadi
1: tiga komposer. Makanya harus tiga-tiganya ikut semua.
2: Betul.
1: Walaupun sekarang satu enggak hadir ya.
0: Belum. Karena dia memang selalu
1: apa tuh?
0: Hadirnya itu kayak surprise
1: gitu. Oh, gitu.
0: Udah enggak hal yang aneh lagi
1: karena kan bintang tamu gitu. Biasa terakhir datang ya.
0: Benar. Ini juga iya bintang kan? Tamu.
1: Soalnya itu bintang tamu dari bintang tamu soalnya.
0: Kayaknya dia berbintang-bintang ya.
1: Bintang tamu dari bintang tamu. Kayaknya tamu udah nggak sabar ini dari tadi ya. Produser kita udah nungguin.
0: Ini ada penelpon kita.
1: Albert. Yang udah halo Albert.
2: Bang Albert bau-bau nih.
0: Hafal ya, Bang Safi.
4: Indonesia.
0: Mantap. Pak Albert, mau tanya apa nih, Pak Albert?
4: Ya, luar biasa. Bangun cinta daripada jatuh cinta lebih baik bangun cinta.
0: Itu lirik lagunya itu.
4: Gara-gara apa kira-kira?
0: Gara-gara apa nih, emang? Mm-mm. Kira-kira gara-gara
1: apa coba?
4: Judul lagu gara-gara. Gara-gara apa?
1: Makasih ya Bang Albert ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Satu lagi kita sapa ya. Bung Benny, selamat siang dari Manado.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak
0: bangsa. Cakep tuh.
1: Silakan Bang Benny.
5: Insan bersama Dede Firdaus ya.
1: Betul. Baik.
0: Kita alhamdulillah.
1: Sama tiga komposer siang hari ini Bang Benny, silakan.
0: Monggo.
5: Oke, kita bintang tamu ini. Dua yang hadir ini yang Alpha Satu nih yang nggak hadir.
0: Belum hadir lebih tepatnya, lagi di jalan dia, terjebak macet dia. Tiga-tiganya ada kok.
5: Berarti yang sudah di studio siapa? Tengku Safik bareng Mario Kacang ya.
0: Betul.
5: Nah, kita langsung ke kedua bintang-bintang ganteng dan legend ini. Pertanyaan pertama ini kan ada lagu single terbaru gara-gara ya itu. Itu jangan dulu, ini pertanyaannya ya. Sebelum terbentuk tiga komposer, apakah ketiga legend ini pernah berkarir solo? Maksudnya berkarir solo ya.
1: Sebelum
5: tiga komposer. Terus pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga kekompakan di antara personil tiga komposer agar maksudnya agar tetap exit terus. Bagaimana trik-triknya itu menjaga ya? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Bang Benny, terima kasih.
0: Siap.
5: Kita menyapa dulu ya yang lagi menyiar di Pro 1 Manado, yang pasti ada Ibu Ike dari Sonoma Muaya. Salam sehat ya Ibu Ike, tetap semangat. Ada Uncle Gazi di Sumatera Barat, ada Bung Leman di Lampung, ada Ibu Peride Palu di Cikuria Jakarta, Ibu Ana di Sorong, terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Ica di Bone. Itu aja.
1: Oke, Bang Benny, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi penelpon.
2: Ada lagi. Tadi yang disalami nih, Ica.
1: Ica.
0: Iya.
1: Kok tahu sih?
2: Tahu dong.
0: Oh, baca di yang ngintip barusan.
1: Ngintip ya.
2: Dan kita tampilkan bintang tamu kita.
0: Ya udah deh, siaran sendiri, wawancara sendiri.
1: Boleh deh. Halo Ca, selamat siang Ca.
0: Halo Ica.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Indonesia, expression karya banggakan Indonesia. Indonesia banget.
1: Oke.
0: Okay. Indonesia banget.
1: Ditambahin ya. Indonesia banget ya.
6: Iya, kan ada juga tuh. Katanya Indonesia banget.
1: Oke. Okay. Silakan Ca dengan tiga komposer Ca.
6: Mau nanyain. Kalau boleh tahu tadi kan ada itunya, ada lagunya. Aku diam-diam suka kamu.
0: Iya. Oke, itu ciptaan salah satu dari mereka.
6: Abis itu aku mau nanyain siapa itu?
1: Siapa?
6: Yang ada kacang-kacangnya di belakang namanya.
0: Mario.
6: Aku mau nanya, kenapa sih bisa dikasih nama
1: kacang
6: gitu,
0: Mario Pinat.
6: Ada maknanya gitu namanya dan ininya gitu kok namanya terus kacang.
1: Oke. Okay.
6: Itu aja. Aku mau salam buat semuanya aja ya, sama tadi Pak Benijo, makasih banyak, sama semua penyiar terus saat di seluruh Indonesia tanpa terkecuali kampanye. Selamat tugas, semoga sehat selalu. Makasih semuanya, assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Ica.
1: Langsung kita jawab.
0: Monggo, dari yang Ica aja dulu deh, terakhir deh. Pasti udah sering banget kan?
1: Iya.
0: Sering banget ditanya kenapa kacang.
3: Kacang ya.
0: Kenapa?
3: Jadi itu julukan sih sebetulnya. Jadi nama asli saya Mario Ricardo. Nah tahun 2005 saya dulu jauh sebelum menjadi komposer ya, menjadi backing vokal grup band Elemen.
0: Betul.
3: Nah saat itu vokalisnya sekarang sudah almarhum Lucky Wija, waktu itu keluar kan. Nah saya waktu ikut itu kan masih kuliah, rambut saya gondrong. Nah di era itu musik kita tuh tur, nggak pulang sebulan gitu. Jadi kita waktu itu lagi tur Sulawesi. Setelah ikut Elemen berapa bulan, saya ngerasa gerah panas karena gondrong. Saya pelontos karena udah 2 tahun gondrong tuh. Saya pelontos. Nah karena lagi tur, mereka bingung, tiba-tiba lagi makan breakfast di hotel, ini siapa yang botak ya gitu. Oh si Mario gitu, apalagi kacang ya gitu. Namanya itu jadi kayak awalnya ejekan kan, kayak cang cang cang, nggak mau manggil Mar lagi, cang cang cang cang gitu. Nah itu kebawa sampai 2007 waktu saya ngerjain albumnya Afgan. Kebetulan kan yang aransemen musiknya pajarnya Elemen, jadi kan masih circle itu gitu.
0: Yeah.
3: Nah pas ditulis di kredit title, saya lagi liburan ke Eropa waktu itu, jadi nggak nyala tuh nomor. Tahun itu nggak segampang sekarang provider ya, jadi nggak beli nomor sana. Nah dia lagi bikin kredit title-nya. Terus? Aduh si Mario, namun ditulisnya nama Mario apa ya gitu. Tapi orang Batak kan harus marganya harus ada. Jadi Ricardo-nya hilang, Tobing-nya tetap ada. Mario Kacang Tobing. Ya, nah kalau dititik kan kepanjangan tuh. Sering dipotong jadi Mario Kacang, Mario Kacang, Mario Kacang doang. Tapi karena membawa hoki, maksudnya waktu itu orang jadi gampang inget pesan lagu terus. Ya udah sampai sekarang diaminin aja namanya. Jadi Mario Kacang.
0: Mario Kacang. Jadi Mario Pinat itu karena itu. Iya. Aku juga baru tahu. Nah tuh ada yang nyaut sekarang personilnya dong. Kami ini tiga.
1: Ternyata pada baru tahu ya.
3: Ya Allah. Grup ini baru terbentuk seminggu yang lalu ya. Kita belum sampai situ bahasan itu. Baru yang permukaan-permukaan aja.
0: Iya. Jadi belum terlalu deep ya. Oke.
1: Tadi siapa yang menanya kekompakan kalian itu? Ternyata nggak kompak ya.
0: Iya. Jadi tadi pertanyaan dari Bung Benijo sebenarnya, gimana jaga kekompakan? Kalian kan sebenarnya udah berapa tahun sekarang total berkarir?
3: 14. Kalau bermusik bareng 14, kalau berkenalan berteman 16 tahun.
0: Oke, bermusik bareng 14 tahun, kenalnya udah 16 tahun. Jadi 2 tahun ada jeda, akhirnya memutuskanlah untuk bertiga. Begitu, ada pertanyaan ya. Lagi. Terus sebelum bertiga solo-solo enggak sih?
3: Kalau maksudnya kalau tampil ya, maksudnya sebagai
0: pencipta iya, perform solo sebagai, atau pencipta
1: sebelum
0: solo,
1: tiga komposer
3: solo pasti, yeah. Solo pasti karena kan salah satu terbentuknya tiga komposer itu karena kita waktu itu mash up lagu-lagu ciptaan kita yang pasti eranya sebelum ada tiga komposer kan gitu. Itu sendiri-sendiri, saya bikin lagu sendiri, Bambi sendiri, Syafiq sendiri. Nah kalau perform, jadi sebagai performer. Saya pernah solo waktu itu di apa soundtrack film, kebetulan lagunya ciptain berdua sama KBMB juga. Ketemu Syafiq pernah bikin pop Melayu trendy album, penyanyi juga. Kalau KBMB dulu punya grup band, dia sebagai gitaris, bandnya Fast. Ada malah ada satu band lagi malah gitu ya. Cuman yang waktu itu saya berkenalan sama dia lagi jadi gitaris band Fast. Makanya belum langsung punya ide bikin grup tiga komposer belum, karena tahu masing-masing juga sibuk gitu. 2010 itu baru terjadi kan tiga komposer 2012 kan.
0: Jadi sudah 14 tahun
1: bersama. Kayaknya Kak Bimbi juga harus ngomong nggak sih gimana?
0: Iya ini sekarang
3: bahasa, ini nyambung. Bahasa Indonesia belum terlalu lancar nggak apa-apa. Ya?
0: nyambung sama Kak Bimbi. Tadi kan pertanyaan A adalah kenapa sih gara-gara, kan tadi kata yang berdua ini Mario Kacang dan juga Tengku Syafiq, gara-gara itu yang kekeh banget bikin nama gara-gara itu, judul gara-gara itu kan KBMB. Makanya nah, mau tanya gimana? Nih sekarang, kenapa gara-gara?
7: Ya karena kan waktu itu kan saya kebagian part ref kan. Nah waktu kebagian part ref itu saya kan nyambungin dari partnya Mario Kartel gitu ya waktu itu ya. Hmm. Ya kan dari Nicole dulu kan. Nah, terus biasa kan kita kalau lagi bikin lagu masing-masing tuh menyerahkan atau mempercayakan partnya masing-masing gitu. Jadi kayak abis Mario bikin partnya dia atau Shafiq bikin partnya dia, terus nanti dia yang ngelanjutin terserah dia, lu mau lanjutin apa gitu.
0: Nah, mau
7: gitu,
0: dibawa ke mana terserah deh gitu.
7: Terus akhirnya gue nyari hooknya aja sih apa ya. Pas lagi kayaknya nih pas lah tentang ya orang yang udah berantem terus apa hubungannya kayak orang bucin tuh ya kan. Pokoknya setiap kali ada masalah tapi berdamai terus gara-gara cinta dia gitu. Nah, gara-garanya itulah yang kayaknya
0: correlate ya. Oke, terus
7: ini gara-gara gue cinta sih. Biasanya gitu kan. Maksudnya gue coba cari kalimat yang kayaknya orang tuh bakal nyebutin gitu. Kayak gini gue gara-gara cinta nih, gara-gara gue sayang kan gitu. Nah, gara-garanya itulah yang kira kayak gue pakai deh. Gara-garanya kayak bakal kalimat yang selalu terulang-ulang atau yang terbersit kalau misalnya orang mau ada dalam situasi kayak gitu. Udah. Kan kita kalau bikin lagu kan harus mewakili perasaan orang kan.
0: Betul.
7: Udah, kayak gara-gara nih kayak mewakili kata hati mereka nih gitu.
0: Tapi hanya gara-garanya. Kenapa enggak gara-gara cinta?
1: Gara-garanya, iya.
7: Nah, kita sempat survei dulu tuh. Ya kan, survei ada enggak sih di Spotify judul lagu gara-gara cinta gitu.
0: Memang dia suka cari gara-gara ya. Terus. Jadi
7: ternyata gara-gara nih enggak ada yang punya gitu.
0: Jadi, tapi kalau gara-gara cinta
7: ada. Gara-gara cinta ada enggak kayak? Nah, itu dia kayaknya enggak tahu juga tuh. Nah. Cuman langsung gara-gara dulu biar simpel.
0: Ternyata itu. Gara-gara yang membuat huru-hara.
1: Akhirnya terjawab.
0: Cepat-cepat ya.
1: Kamu mau tahu jawaban itu dong? Allah, udah selesai berarti.
0: Dia mau tahu jawaban.
1: Gue nyanyi tapi nggak tahu alasannya apa ngain nih ternyata.
3: Tapi dengan gara-gara akhirnya banyak pertanyaan kan ya.
2: Semenjak si gara-gara lahir ya ini. Baik banget nyari gara-gara emang dalam hidup saya ini.
1: Nanti off the record aja.
0: Boleh. Kebetulan kita mau break dulu. Nah itu
1: nanti
0: boleh
1: kita obrolin
0: gimana.
1: Suratnya nanti gitu.
0: Gimana?
1: Kita dengerin dulu ya lagunya ya. Ini dia dengan gara-gara, kita nanti akan segera kembali lagi di tetap di 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih bareng sama Isan Tarare dan juga
0: Dede Firdaus, tentunya juga bersama tiga komposer siang hari ini ya.
1: Ih, rame memang.
0: Rame
1: kalau,
0: nih.
1: Kalau bertiga gini, I like it.
0: Kenapa?
1: Karena enak gitu, yang ditanya itu bukan cuma satu
0: iya,
1: orang.
0: Iya, banyak
1: gitu.
0: Ya.
1: Tiga kepala gitu. Jadi seru. Sama kayak penelpon kita, sebenarnya banyak sekali penelpon yang udah bergabung.
0: Halo, Mas Yogi.
1: Halo.
0: Dari Semarang.
1: Yosi.
0: Oh, Yosi.
1: Mas Yosi. Ya. Halo.
2: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
2: Iya.
0: Iya, kabar baik ya, Mas Yosi ya.
2: Juga baik.
1: Mm-mm. Iya.
0: Silakan bersama tiga komposer, Mas Yosi.
1: Monggo, Mas Yosi.
2: Yang pertama, kan tadi kan bilang kalau 7 lagu dibikin ketiga-tiganya.
1: Betul.
2: Nah, pernah enggak atau yang nyiptain sendiri-sendiri itu pernah enggak sih kalian dapat bantuan dari AI?
1: Oke, terus
2: misalkan untuk hanya mengcross check aja atau gimana lah. Terus kemudian yang kedua, di waktu-waktu dekat ini ada apa, manggung di mana gitu kah?
1: Oke. Ada lagi?
2: Terus maybe yang ketiga, yang ini lagunya gara-gara ternyata trilogi ya.
1: Gara-gara ternyata trilogi.
2: Iya kan?
0: Gimana tuh?
1: Ah, nanti kita tanyakan deh. Ini trilogi atau bagaimana?
2: Maksudnya kan kayak, maksudnya kan dari awal itu kan Bangun Cinta gara-gara salah benar.
1: Bangun Cinta gara-gara salah benar.
0: Oh, nyambung
1: benar.
0: Gitu maksudnya.
3: Bisa juga, benar ya?
1: Oke.
3: Ini sih dari yang
1: kepikir. Oke. Mereka sih tadinya nggak kepikiran. Gimana jadi ide. Gimana
3: kalau kita rapiin ide ini?
0: Kan kita masih mencari. Tunggu.
3: Saking sukanya.
0: Tunggu dulu. Maksud sih, udah.
2: Sama satu lagi, baru keinget ini apa? Kalian tertarik nggak kalau misalkan collab dengan yang beda genre, misalkan Tantri Kotak kek gitu.
1: Oke, itu aja.
0: Oke, siap. Terima kasih.
1: Oke, thank you Mas Yosi.
0: Kita sambung ya. Ada Ari sama Rinda. Selamat siang, Ri.
4: Selamat siang.
0: Halo, Ri.
1: Siang, Mas Ari.
0: Langsung Ri bersama tiga komposer, Ri.
4: Halo.
1: Ya. Mas Ari mau tanya apa nih sama tiga komposer?
4: Kapan sama Rinda.
0: Oke, terima kasih, Ri.
1: Oke, Mas Ari itu
0: sekalian, gak?
1: Pertanyaannya jelas, padat, boleh. Ini di WhatsApp juga ada telepon dari Mas Faris yang ada di Batu Malang. Mas Faris, halo.
5: Halo, selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Mantap.
1: Iya, Mas Faris.
0: Silakan, Mas Faris.
1: Monggo, bintang tamunya tiga komposer.
5: Gimana kabarnya Kak Dede sebelum nanya? Kak Dede sama Kak Iksan ya?
0: Baik, sehat, alhamdulillah.
5: Suaranya merdu-merdu semua. Saya jadi ketawa, jadi langsungnya ya.
0: Oke,
1: mau tanya apa Mas Faris?
5: Iya, tiga komposer ya ini ya. Iya, selamat siang buat teman-teman tiga komposer.
3: Siang, Mas.
5: Wah, ini sepertinya sudah lama tidak berjumpa. Dan ini tadi saya nelpon sambil ketawa-ketawa nih, ceritanya Kak Iksan, Kak Dede ceritanya. Aku mau nanya seperti ini. Kok masih penasaran dengan lagunya tiga komposer yang disambung itu loh, yang sedang apa dan di mana dia itu kan aslinya semi yang sedang apa dan di mana, terus sama dia-dianya Afgan ya.
0: Iya, betul.
5: Sambung itu ceritanya seperti apa gitu aja. Singkat aja.
1: Oke.
5: Boleh kirim salam ya?
1: Yeah. Boleh, Mas Faris.
5: Iya, salamnya yang pertama untuk bestiku yang ada di Malang, ada Pak Suranto, selamat siang Pak. Juga ada Mas Wendra yang lagi bertugas. Juga yang terakhir Mas Samsul Jauhari. Thank you Mas Dede.
1: Sama-sama Mas Faris.
0: Terima kasih.
1: Thank you. Masya Allah, ini luar biasa pertanyaannya banyak. Dari Mas Yosi dulu ya?
0: Iya.
1: Atau mau telepon lagi nih? Satu lagi nih.
0: Boleh telepon lagi ya. Nandung, kita nandung, biar enggak nunggu ya.
1: Yes.
0: Halo Rahma.
6: Halo, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mbak Rama di mana ini?
6: Di Batu Sangkar, Sumatera Barat.
1: Batu Sangkar, Sumatera Barat. Kenapa?
0: Tambo Cie.
1: Oke.
0: Iya, kenapa?
6: Dengan Sumatera Barat kok panjang nyebutinnya.
1: Iya.
0: Iya, benar kan Sumatera Barat kan?
6: Iya, betul. Iya.
0: Oke. Okay. Lanjut.
6: Salam ya buat Isa sama Dede ya.
1: Mm-hmm. Sama-sama Kak Rahma. Kak Rahma mau tanya apa ini sama tiga komposer?
6: Aduh, ini penasaran nih lagu ini nih.
1: Lagu mana?
6: Apa ini lagunya?
1: Gara-gara.
6: Bukan ini. Biar mantan tahu
1: kisah cintaku
6: kini lebih berharga.
1: Kini jauh biar lebih bahagia bukan berharga. Oke.
6: Mantanku lebih rata pada dirinya. Itu selamat ya buat lagu buat tiga komposer.
1: Oke, okay, terima kasih Kak Rahma. Penasaran aja sama itu.
0: Penasaran doang.
6: Enggak, masanya lagunya nih kisah nyata atau
0: kisahnya
6: gimana?
0: Siapa okay. Gitu ya kisahnya okay, siapa
1: oke okay, oke okay,
0: okay. Itu aja ya, Kak Rahma.
6: Nah, kedua pertanyaannya gini, ini tiga komposer ini berarti kan pintar-pintar bikin lagu nih, termasuk lagu yang barusan ya. Yang dinyanyiin lagu-lagu sendiri daripada mengcover, mana yang lebih nyaman gitu?
1: Oke okay. Ada lagi?
6: Ya pokoknya salam sehat dan sukses dia buat tiga komposer nih ya. Okay. Boleh salam-salam nih?
0: Boleh. Ya, boleh.
6: Salam-salamnya buat grup Ketawa Kitiwi dan Pasar selalu beserta penyiar nyawan di
1: Ketawa Kitiwi kan? Okay. Terus.
6: Iya, grupnya di Denpasar tuh. Oh,
1: ya. Okay.
6: Buat di RRI Padang, Adrianto Jasman, buat RRI Bukit Tinggi, buat buat dia, salam sehat juga buat semua yang lagi monitor di RRI seluruh Indonesia, salam sehat selalu, semoga selalu bahagia.
7: Amin. Terima kasih.
6: Spesialnya buat Rama Sister dan Kenaki Bambi bisa selalu. Terima kasih.
1: Thank you, Kak Rama. Di Batu Sangkar. Bukan main. Panjang.
7: Panjang ya.
1: Panjang betul.
7: Ini mau dijawab tapi produser minta suruh angkat telepon katanya.
1: Iya, WhatsApp. Angkat lagi.
7: Angkat satu lagi. Satu lagi. Tedinda, ya. Tedinda. Ini tiga komposer sabar sebentar sabar. Ini ya.
1: Oh, hafal ya. Tau udah dia. Ya.
7: Tahu dia ya.
1: Sering gantiin gue soalnya.
7: Iya bener.
1: Kalau gue sering-sering kerja nih hafal dia semua pendengar sini. Terus Tedinda halo.
8: Tedinda halo. Halo, selamat siang. 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Iya, Tedinda.
7: Hebohnya.
1: Makanya ketawa dulu, Tedinda.
8: Ya, soalnya Teteh denger seru banget. Tedinda Bogor gitu.
7: Iya, bahkan sebelum telepon udah tahu, Tedinda.
1: Ditunggu kue unyilnya, kata Bang Safik.
8: Iya, benar Safik. Ya Allah.
7: Mau tanya apa nih, Tedinda nih?
8: Mm-hmm. Talas ya, gitu ya. Mm-hmm. Pejantan semua jadi siang ini ya.
1: Bukan main. Cuman tim kita tuh banyak yang cantik-cantik tuh yang di belakang kamera tuh.
8: Iya. Sudah. Oke, pastinya. Dede Firdaus.
7: Yo, hadir.
1: Iya, Tete.
8: Dan tiga komposer, antaranya Safik, Teku Safik, ada Mario Kacang, satu lagi siapa?
1: Ben yang telat Binor. Datang.
7: Yang dinotis itu ya, yang dinotis saat datang.
8: Selalu surprise begitu.
1: Iya. Selalu surprise.
8: Ya, ini yang penasaran ini. Ya.
7: Apa tuh?
8: Kalau gara-gara tadi udah dibahaskan ya, ada beberapa yang tanya. Kalau Teteh mau pertanyaannya gini buat tiga komposer.
1: Apa tuh Teteh?
8: Jangan deg-degan ya, ada yang deg-degan soalnya nih.
1: Aku yang deg-degan, terus.
8: Pura-pura cinta.
1: Lagu gue. Lagu gue. Ya. Terus?
8: Ya. Itu pura-pura cinta kan karya tiga komposer ya.
1: Tengku Safik.
8: Tengku Safik, ya. Yeah. Tengku Safik. Nah, khusus nih untuk Tengku Safik pertanyaannya. Lagu itu tercipta apa karena relate dengan kehidupan sang penyanyi?
7: Kenapa harus sang penyanyi?
1: Ini jatuhnya kepo deh Tedinda. Terus
7: mau tahu terus deh.
1: Iya.
7: Pakai pertanyaan.
1: Ya kan. Okay.
8: Itu lagu ngeblend banget sama vokalnya, sama
7: rilis. Cocok gitu ya.
8: Begitu Tengku Safik.
1: Okay.
8: Untuk Binti Nur dan Mario Kacang terus berkarya juga Tengku Safik.
1: Terima kasih. Oke, Tetehku yang cantik.
8: Dede Firdaus.
7: Siap.
8: Dilanjut. Thank you selamat siang, bye-bye.
9: Bye-bye, Teteh.
7: Dijawab dulu kayaknya ya.
9: Yang tadi terakhir dari Teh Dina gak usah dijawab ya. Oke. Okay.
7: Biar waktu yang menjawabnya.
9: Oke, okay, pertanyaan.
10: Dijawab ya.
9: Jangan dong, udahlah. Nanti aja, oke. Okay. Yang pertanyaan pertama dari Yosi di Semarang. Ini kan tiga komposer, tiga-tiganya pencipta lagu yang handal. Tapi pernah gak sih kalian dapat support dari AI? Kan sekarang kan udah gampang. Kalian memanfaatkan itu enggak? Memanfaatkan kecanggihan teknologi sekarang enggak? Atau memang ya kadang-kadang ya ngecek-ngecek doang? Iya. Atau enggak? Ya kadang-kadang memang dapat bantuan gitu. Pernah enggak?
10: Kalau tiga komposer sama sekali enggak pernah ya. Kalau kita sendiri-sendiri pakai.
9: Kalau tiga komposernya enggak pernah. Tapi kalau sendiri-sendiri iya, pernah.
10: Buat pancingan, buat ide apa. Tapi kalau tiga komposer yang kemarin kita kerjain ini sama sekali enggak.
9: Jadi memang pure, memang dibuat sedemikian rupa. Karena jujur ya Mas Yosi, aku nungguin album ini lama banget. Mereka itu gontok-gontokannya lama banget untuk album ini.
10: Setahun
9: Tuh ya kan, setahun ya, kan setahun. Itu nggak biasanya tiga komposer sampai setahun. Biasanya cepet banget kan ya, produksi
10: itu,
9: album.
10: Itu pun mau kita 2 tahun tadi. Cuman meeting terakhir, gak diundang. Tiba-tiba jadi albumnya.
9: Boleh 5 tahun aja gak sekalian? Atau 4 tahun sekali, ha?
7: Udah kayak piala dunia 4 tahun sekali.
9: Kayak gitu, oh jadi kayak gitu. Jadi di album ini gak ada sama sekali bantuannya. Tapi
7: pernah kadang-kadang ya,
10: kalau suka di luar make, dari 3 komposer gak nutup kemungkinan
9: ya. Gak nutup kemungkinan, karena kan memang teknologi penting ya.
10: Kadang-kadang buat pancingan aransemen sih.
7: Iya, inspirasi kadang gitu ya.
10: Masukin lagunya, nanti dia pikirin mau promnya gini gitu. Kadang-kadang kayak, oh iya, kenapa stringnya gak diginin ya, kadang-kadang ide-ide yang kayak gitu-gitunya tuh. Jadi bukan untuk nadanya sih sebenarnya, untuk
9: instrumen. Tapi tetap menggunakan kreativitas kita sendiri. Betul. Kan, kembangin lagi gitu. Oke, ada rencana show di mana katanya, tiga komposer?
10: Kita akhir bulan ini ada di Jakarta masih. Kalau awal bulan depan
11: Sukabumi,
10: di Sukabumi ya. Sama, kalau jadi mau ke Medan ya. Bukan Medan ya, apa kan?
11: Mana?
10: Danau Toba ya.
9: Nah, ikutlah, bolehlah jadi opening act.
10: Cepat dia langsung. Ya.
9: Pulang kampung aku. Pengen Maret makan nasi. Ya,
11: ya.
9: Pengen makan roti ganda. Oke, terus ada pernah rencana tertarik collab gak sih sama penyanyi-penyanyi yang beda genre, sama kalian? Beda genre.
11: Pernah. Ya pernah, pengen sih. Cuman yang pernah kita berbeda itu kan waktu kita collab sama Kevin Aprilio ya.
10: Tapi masih pop kan?
11: Iya.
9: Cuman sentuhannya beda.
11: Kalau ada yang ngajak collab sih kayaknya asik juga.
9: Tapi tidak menutup kemungkinan. Kalau tiba-tiba ada penyanyi dangdut gitu collab sama kalian, mungkin gak?
10: Mungkin. Kita pernah, tapi hanya off air ya. Kalau di masternya belum. Off air kita pernah sama Aira Milanti kan. Di konsernya di Homebusters kan. Kita bawain lagu Ayu Ting Ting juga pernah, karena ciptaan yang Syafiq. Cuman tidak jadi master gitu.
9: Tapi yang tidak di record ya.
10: Kalau yang jadi master tuh sejauh ini masih di pop sih. Kita pernah sama Kevin Aprilio, pernah sama IDP, lagu Lelisi, pernah sama Feli, pernah sama Rizky Bilar, Nikit Tirta, Dua Jeremy. Banyak sih masih di pop.
11: Jangan gitu kok ya. Tapi sebenernya kalau ada yang kayak apa sih sekarang, disco tanah dia ya?
10: No. Itu apa?
11: Yang dandut-dandut R&B gitu.
10: Apa sih itu namanya? Tensi-tensi itu apa namanya?
9: Yang mana?
10: Dut-dut, apa dut gitu ya? Hip-dut.
7: Hip-dut. Oh, hip-hop dangdut gitu ya.
10: Ya kan itu kan 3C, X, Iksan Taro.
9: Jadi hip-dut. Agak horor ya? Jangan. Udah lanjut pertanyaan berikutnya aja ya. Rahma nanya, biar mantan tahu ini sebenarnya kisah siapa?
11: Judulnya hidup, nggak judulnya ulur kadut.
9: Oh, karena yang nyanyi laki-laki semua. Biar udah nanya pertanyaan Rahma aja, pertanyaan Rahma.
7: Biar mantan tahu.
10: Biar mantan tahu itu nggak, bukan kisah siapa-siapa. Jadi kita bertiga waktu itu pulang dari Bandung, habis off air. Nah, tiba-tiba kita udah jadwalnya harus punya single baru. Waktu itu eranya baru selesai promo-promo Bangun Cinta. Lagi siapin single berikutnya biar mantan tahu. Nah, Kak Bindi punya ide. Biasanya kan kita kalau bikin lagu dari lirik dulu atau notasi dulu. Kalau kali ini dia bikin dari beat dulu. Jadi justru udah ada beatnya tuh. Beatnya si... Nah, bikinnya dari situ ya. Jadi, temanya baru kita pikirin. Gini aja tentang itu biar mantan tahu. Maksudnya tentang kita udah bahagia nih. Semoga viral ceritanya supaya mantan tahu kita sekarang ini udah lebih oke. Jadi itu enggak dari cerita kita, kita memang create aja hari itu. Ngumpul
9: itu san, paham. Halah, padahal karena udah pada punya pasangan masing-masing aja sih. Kalau enggak pasti ngomongnya pasti.
10: Kalau lagu ini itu, kalau yeah. Kisah nyata gue pasti ngaku. Ya, kayak di album ketiga ini ada beberapa kisah nyata ada.
9: Nah, kalo itu.
10: Zaman terakhir album kedua kan, album kedua hampir enggak ada sih
11: banyak. Mana kak, kisah nyata yang album tiga?
9: Wah. Oh iya. Coba.
10: Aku yang ngomong 4-1 kisah nyata.
9: Oh iya. Nah, ini kan lagunya tadi kan ngomongnya 7 lagu yeah. Ciptaan bertiga. Satu lagu itu apakah curhatan sendiri atau bagaimana?
10: Yang gue iya.
9: Oke, judulnya apa?
10: 41.
9: Kenapa 41?
11: Nah. makanya ya jangan repot.
10: Gak mau mau cerita aja. Ya. ini ada versi yang proper ya. Proper adalah gini. Jadi lagu ini di album ini lagu yang dikerjakan ke lagu ke-8. Ya, jadi dari 10 lagu ke-8 kita kerjain lagu ini. Nah, gue tuh memang lagi bikin katalog lagu-lagu Tiga Komposer yang pernah jadi master, yang album maupun non album, karena kita pernah kerja sama dengan ada album apa Santa Claus waktu itu, ada album Christmas, ada apa, itu gue masukin. Nah, lagu ini kebetulan lagu ke-41 nya Tiga Komposer.
9: Oke. Okay.
10: Ini karya ke-41 kita, gitu.
9: Oke. Okay. Oh jadi karena itu?
11: Gak percaya.
10: Enggak, itu yang propernya.
9: Oh itu yang propernya.
0: Tapi sisi ini sisi ceritanya gimana? Nah,
11: jadi pengalamannya gitu ya? Pengalamannya karena ngumpulin lagu ya. Ngitungin lagu. Tapi belok ya kak ya.
9: Kalau yang tidak
10: proper. Okay, salah bener kan lagu pertama tuh. Pemberi harapan palsu lagu kedua. Lanjut sama IDP tuh lagu ketiga. Terus Santa Claus is coming to town lagu keempat. Lanjut tuh. Ke-41 itu lagu yang lagi kita mau buat hari itu. Lagu ke-8
11: dia. Saya. Itu memang benar.
9: Iya, itu lagu.
10: Kenapa 41 kan?
9: Iya, itu secara propernya, ya, secara ya, tidak propernya.
10: Ya. Gue menceritakan apa yang terjadi di hubungan gue dengan mantan gue yang ke 41. Gitu.
9: Banyak.
11: Saya suka banyak ini. Saya suka.
10: Gue bingung ngasih judul apa ya Pak?
9: Coba nanti kita kulik ya, mantannya Mario Kacang yang ke-41 itu siapa?
0: Padahal usia gak nyampe 41 ya padahal ya. ada yang double-double berarti ya. Aduh, yang lain juga gimana?
9: Masih banyak sih pertanyaannya. Kalau yang lain gimana?
0: Gimana?
9: Lagu-lagu sendirinya cerita sendiri gak?
11: Oh enggak, kebetulan kalau saya pribadi tuh lagu yang pernah udah rilis.
9: Apa?
11: Judul ya? Di album kan?
9: Iya.
11: Mengapa dengan kita?
9: Kenapa?
0: Ya, ceritanya apa tuh?
10: Syafiq tuh dulu kan waktu masih cewek itu. Awalnya seru. Setelah berapa lama kok kita jadi enggak asik lagi?
0: Jadi ya? Hambar. Mengapa dengan kita?
10: Bukan yang dulu awal kita ketemu.
9: Itu sebenarnya asal bukan pasangannya juga tahu.
10: Dia.
9: Dianya juga.
10: Iya. Ya kan. Makan kita diam aja. Dia kan temennya.
9: Oke, kita
10: temennya. Siapa sih support dia?
9: Karena dia
10: sebenarnya sih kasihan banget.
11: Tapi saya suka ngomongin aja di depan saya.
9: Oke, kalau itu kan tadi mengapa dengan kita. Kalau Bang Bambi berarti
0: gimana?
11: Nah, kalau gue kan pengarang lagu.
9: Jadi
11: nah ini ngeles enggak
9: nih? Aku enggak percaya kalau itu.
11: Bisa mengarang.
9: Oke, oke, oke. Terus. Iya, judulnya.
11: Judulnya Tanpamu.
9: Oh, udah dengar kemarin. Iya, pas seperti. Aduh enak itu. Tadi. Itu enak. Sabar, belum dirilis.
11: Iya, karena pengarang lagu kan kita harus pintar-pintar mengarang suasana hati kan. Jadi gimana kita harus mewakili perasaan orang lain, mengarang suasana hatinya orang lain ke dalam hati kita, ya kan? Ya udah, kayaknya banyak orang yang ngalamin kisah. Dia tuh sebenarnya hubungannya tuh apa ya? Hubungannya tuh dia berhubungan sama orang yang banyak aturan. Banyak ya, mungkin dia terlalu protektif misalnya, terlalu posesif. Jadi akhirnya sebenarnya dia cinta sih. Banyak kan orang kayak gitu. Dia suka, cuman hal-hal yang kayak gitu bikin dia gerah gitu. Akhirnya sebenarnya gue sayang, tapi kayaknya gue lebih baik tanpamu deh gitu.
10: Udah lama lo pacaran ya kan?
9: Ini
0: alasannya juga ngarang ini ya. Alasannya juga ngarang.
9: Oke.
11: Lama bersama itu. Ini kita mengarang suasana.
9: Tapi keren loh.
0: Kenapa?
9: Ngarangnya detail loh.
0: Iya.
9: Oh ya.
0: Kayak beneran curhat ya?
9: Kayak cerita pribadi gitu sebenarnya.
10: Kamu
11: masa Ihsan sekarang udah ngarang lagu, Kak. Iya. Aduh.
9: Astagfirullahaladzim. Ini bahaya, ini bahaya. Ini. Aku mau join soalnya jadi 4 komposer. Nah, ya, oke, okay, thank you.
11: Latihan dulu ya.
0: Oke lah kalau gitu mendengar ya, yang sudah mendengar siang hari ini, nanti kita gabung lagi, ngomongin lagi tentang 3 komposer ya.
9: Iya, dan juga single terbarunya,
0: Gara-gara.

0: Masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Ya, tadi. Siang hari ini juga masih bersama dengan Tiga Komser ya.
1: Betul. Mm-mm. Enak ya.
0: Kenapa?
1: Ngobrol-ngobrol off the record-nya tuh seru sebenarnya. Oh.
0: Untung gak di-on-airin gitu ya.
1: Ya kalau di-on-airin sih lebih seru lagi. Aduh. Ini banyak loh pertanyaannya lagi. Masih ada loh tadi.
0: Belum dijawab ya.
1: Tadi kalau biar mantan tahu tadi kan udah dijawab. Sekarang pertanyaan ke Bang Safik dari Teh Dinda. Lagu Pura-Pura Cinta tadi.
2: Tadi gak usah dijawab.
1: Gak apa-apa, jawab aja.
2: Pura-pura cinta bukan kisah pribadi. Gak usah ngeliat.
1: Aku gak ngeliat.
2: Oke. Tapi mungkin kisah pribadi penyanyi terjadi.
0: Atau penyanyi yang harus jawab.
2: Kayak sesuai.
1: Oke.
3: Liriknya gitu. Iya. Sesuai sama penyanyi.
2: Kan dibawain Isan kan. Lu kan Febrian.
3: Iya maksudnya relate.
1: Relate.
3: Berarti Isan merasakan itu. Merasa apa kurangku dari dia. Itu merasakan itu.
2: Makanya kan Teh Dinda tadi dengerinnya kayak katanya
1: dalam banget.
3: Iya. Enak lah kayak gitu kan. Dia
2: waktu rekaman tuh emang lagi mau katanya
1: lagi mau bubar.
3: Oh iya. Akhirnya.
1: Bahaya kalau ngobrol sama dia.
0: Benar.
1: Bahaya dapur gua kebuka.
0: Atau bisa mau menambahkan curhatnya?
1: Oh, enggak, udah cukup dari penciptanya aja. Enggak, karena memang sebenarnya kalau aku rekaman itu selalu itu. Selalu, apa namanya, pengennya tuh sesuai sama apa yang aku rasakan.
0: Oh.
1: Iya kan? Makanya jadi aku, karena mereka ini sebenarnya jago-jago banget, aku punya ini.
0: Ini dia
1: si jali-jali.
4: Udah tahu dong. Siapkan diri untuk berekspresi.
0: Ya, ini dia waktunya kita challenge ya untuk bintang tamu kita di siang hari ini. Gampang. Bersama dengan Tiga Komposer.
1: Gampang. WhatsApp nyala kan? Aku kirim materinya by WhatsApp ke Bang Safi.
0: Kok pakai dikasih tahu lagi?
1: Oke. Karena challenge-nya tuh gampang.
0: Challenge-nya
1: tuh gampang. Gampang-gampang aja. Nah, itu dari kata-kata itu tolong dibikin lagunya.
0: Nah, apa tuh katanya? Oh, makin bingung jadi ya kan.
1: Tolong dibikin lagunya. Oke.
0: Jadi untuk dibuatkan lagu dari judul-judul lagu yang sudah diciptain gitu. Yes. Ya, kurang lebihnya ya.
1: Yes. Gampang dong, kalian kan sebagai komposer-komposer handal. Pasti dalam waktu tring gitu langsung jadi tuh lagu.
0: Yeah.
1: Bisa kan? Langsung dapat.
0: Judul-judul mereka. Lagunya.
1: Mereka langsung dapat.
0: Langsung dapat.
1: Ini definisi kayak
0: apa?
1: Hening sesaat.
0: Mikir dikit, jadi.
1: Nyontek, gak boleh nyontek. Oke, gak boleh nyontek.
2: Gimana bagi tiga? Satu.
3: Nomor okay. Dua ya?
1: Oke. Okay.
2: Nomor satu siapa?
1: Terserah. Nomor satu siapa?
0: Terserah. Kabari kalau sudah siap.
1: Ayo, pilihannya nomor satu antara Kak Bembi atau Bang Safik. Kan ada tiga paragraf tuh.
2: Yang dikirim pertama Syafiq.
1: Oh ya.
3: Yang dingin-dingin ada gak?
1: Jangan dingin-dingin.

0: nggak salah kalau mereka ini udah tiga komposer handal, ya, tuh langsung jadi tuh lagu tuh, langsung nyambung itu nada tuh.
1: Betul.
0: Ya kan, keren loh, keren loh, salut, salut, salut, benar-benar salut, luar biasa. Aku yakin pendengar kita di rumah juga pasti pada salut banget.
2: Gimana sih, Wak?
0: Jujur aku juga penasaran. Kalian kan nyiptain lagu secepat itu. Apakah kalau bernyanyi juga secepat itu?
2: Nah.
0: Gimana kalau kita buktikan? Gimana kalau kita buktikan?
1: Karena udah terlanjur nanggung gitu ya kayaknya. Kayaknya dipuasin sekalian deh nyanyi sekarang gitu.
0: Iya kan? Boleh enggak?
3: Lagu apa?
0: Ya gara-gara dong.
3: Aduh.
0: Iya, boleh enggak?
3: Boleh.
0: Boleh ya?
3: Hafal kan?
0: Hafal kan?
3: Hafal.
0: Siap ya? Mau nyanyi lagu sekarang, gara-gara.
1: Bentar, kita mulai.
0: Ya. Oke, aman. Kita play minus one-nya.
1: Ini dia gara-gara.
0: Versi live.

0: ada yang kurang, ada yang kurang enggak gitu ya.
1: Aduh, geri banget, geri banget, geri banget. Beda kalau suhu-suhu gue nyanyi nih. Aduh, mereka ini memang tiga-tiganya panutan gue.
0: Iya.
1: Sih.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena mereka masih muda, berbakat.
0: Minta lagu.
1: Minta lagu murah. Tabungan sendiri nih.
2: Yes.
1: Bukan iya. Tapi keren loh kalian.
2: Pak Hendy.
1: Hah? Pak Hendy, halo. Yeah. Album kita ya. Oke, terima kasih. Ayo, ngomong-ngomong lagi nyanyi tiba-tiba Ibu Negara masuk gitu.
2: Iya. Yeah.
1: Ibu Negara tiba-tiba.
2: Oh, iya. Saya kira siapa tadi?
1: Ya Allah Akbar.
2: Saya suka lupa orangnya.
1: Oh. Ibu Feli langsung gitu. Aduh.
0: Ya sudah, kalau gitu kita puterin lagu dulu ya.
1: Oke.
0: Betul. Nanti abis ini kita gabung lagi. Ada lagu yang kita putarkan 3 komposer dengan Bangun Cinta.

0: Bangun Cinta.
1: Gini nih.
0: Kenapa?
1: Siarannya berasa di rumah sendiri ya kayak gini.
0: Iya. Jadi ngobrol aja udah.
1: Tapi memang iya, karena memang tiga komposer ini enggak berhenti berkarya ya.
0: Iya.
1: Jadi memang karya-karyanya itu memang selalu ditunggu sama para nada.
2: Benar.
1: Iya kan. Tahu, aku sebagai para nada.
2: Juara Indonesian Idol
0: season 3.
1: Aduh, aku tuh suka banget tahu sama tiga komposer. Makanya aku lebih selalu bangun, menunggu
2: lebih
1: sama
2: bangun cinta daripada para Indonesian Idol.
1: Aduh, improv ceplos doang.
3: Tapi benar. Maksudnya Kaisan tuh enggak peres. Karena waktu kita satu dekade beliau ada.
1: Benar. Iya.
3: Acara kita satu dekade.
1: Iya. Karena
3: memang enggak terasa udah berarti udah
4: berapa tahun yang lalu ya?
3: 3 tahun yang lalu itu.
1: Ya. Iya. Berarti bikin lagi dong. Aku mau nonton. Siap. Beneran. Karena aku suka sekali ngelihat mereka perform.
3: Desember.
1: Mereka ini bertiga kan?
0: Iya.
1: Tiga-tiganya tuh punya karakter masing-masing. Itu yang ngebuat tiga komposer itu menurut aku unik.
0: Unik.
1: Iya kan? Kalau Bang Bembe itu kan dia namanya dia paling tua ya. Jadi memang siap.
2: Gantikan kenapa tata saya?
3: Enggak
1: usah ditutup-tutupin. Iya, 19
2: loh. Ke 19 ya.
0: 19-8 sekian.
1: Gitu kan. Jadi itu karakternya gitu. Sedangkan Kak Mario tuh yang lucu-lucu anak muda.
0: Oke.
1: Okay. Kalau yang ini lebih kayak ya udah dewasa-dewasa tapi
2: lucu juga.
3: Tapi rapuh.
1: Iya.
2: Tulangnya rapuh juga.
1: Mulai keropos.
0: Tulangnya rapuh.
1: Keropos. Pemuda-pemuda jompo.
3: Iya. Sama jadi tulangnya ya.
1: Berarti dalam waktu dekat mungkin dikasih tahu buat pendengar kalian akan show di mana
0: atau ada project apa gitu misalnya.
1: Yes.
2: Tapi kalau bulan ini tuh yang akhir bulan private gitu kan?
3: Iya itu acara private.
1: Oke. Okay.
3: Kalau jadi di September ada di Sukabumi.
2: Itu pensi ya?
3: Pensi.
1: September pensi di Sukabumi. Tanggal berapa?
3: Kalau nggak salah 5 ya, 5 September.
1: Oh 5, awal bulan ya. Oke, awal bulan September.
3: Minggu keduanya kalau jadi ada di daerah
1: Blok M. Oh belum Blok M. Nonton
3: baru pasti. Baru minggu ketiganya kalau jadi
2: ada Danau Toba.
1: Minggu kedua tanggal?
3: Belas
2: berapa?
3: Dia kasih pilihan dua pilihan tanggal yang kita bisa.
1: Oh jadi antara tanggal berapa?
3: Berapa belas lah. Oh. Kenapa emang Kak Isan nggak?
1: Aku kalau tanggal belasan aku pergi.
2: September. Mana Brunei?
1: Ada deh.
2: Saya suka itu kalau Anda pergi. Kita menggantikan siaran.
0: Oh, ada job lagi.
3: Enggak kalau dia enggak sempat datang ke Blok M, masih ada blok yang lain. Blok Ambalang.
2: Tapi yang pasti tanggal 20 ini ya, Santi Maranggi ya.
1: Oh iya dong.
2: Datang ya. Ulang tahun
1: aku Isan Tarori. Ya. Oke, harus ya tiga komposer ya. Ada karaokeannya sekarang.
2: Benar. Okay. Nah, kita nyanyi lagi. Gara-gara biar mantan tahu.
0: Katanya bocorannya ini kalau jadi Freedom Jazz juga harus tampil di RRI.
1: Yes.
0: Ya kan? Jangan lupa itu.
1: Ini kayaknya merayakan ulang tahun aku ya?
0: Iya, sekalian. Iya,
1: Agustus ya.
2: Benar banget.
1: Iya. Oke.
0: Berarti ditunggu nanti 19 Agustus ya.
1: Berarti paling dekat 19 Agustus.
0: Ya, minggu depan.
1: 19 Agustus.
3: Oke, dapat kesan
1: ya. Belum, kan 19 Agustus.
0: Masih ntar.
1: Oke. Kok dia mau langsung check out? Artinya ini produser kita belum. Udah diling-dilingan sama
0: Berarti udah deal ya? Berarti udah deal, 100% deal ya.
1: Langsung ya.
0: Oke, okay, kalau gitu terima kasih tiga komposer.
2: Terima kasih, jangan lupa tungguin album kita nanti segera rilis ya.
0: Siap.
1: Ini berarti baru gara-gara aja.
3: Oke,
1: masih single.
2: Tapi kita datang lagi kan?
1: Iya.
3: Pasti dong.
1: Ya udah 9 lagu lagi, datang lagi aja, nggak apa-apa. Anggap aja rumah sendiri.
0: Kalau gitu ya terima kasih ya atas kebersamaannya pendengar di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan 100% Indonesia siang hari ini.
1: Iya, terima kasih juga buat tiga komposer pastinya. Kita tahu kita yang luar biasa. Mudah-mudahan menginspirasi semua pendengar-pendengar kita. Thank you so much juga buat Bang Dede dan juga rekan-rekan bertugas. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan sampai ketemu lagi di 100% Indonesia Nasional berikutnya.
0: Saya Dede Firdaus.
1: Saya Santara Re, pamit undur diri. Bye-bye.
5: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

Anda, eyeshadow atau program mata ternyata telah digunakan sejak lebih dari 5.000 tahun yang lalu, tepatnya pada masa Mesir kuno. Saat itu, pria dan wanita menghias kelopak mata mereka menggunakan bubuk dari mineral alami. Warna hijau berasal dari malasit, sedangkan warna hitam dibuat dari galena yang diolah menjadi kohl. Bagi masyarakat Mesir kuno, riasan mata bukan hanya untuk mempercantik penampilan, tetapi juga menjadi simbol status sosial, bagian dari tradisi keagamaan, dan dipercaya membantu melindungi mata dari silau matahari serta debu gurun. Sejumlah penelitian modern juga menunjukkan bahwa beberapa bahan pada riasan mata tradisional kemungkinan memiliki sifat antimikroba yang bisa membantu mengurangi resiko infeksi mata. Seiring waktu, penggunaan eyeshadow menyebar ke berbagai peradaban dan terus berkembang mengikuti tren teknologi serta inovasi di dunia kosmetik. Kini, eyeshadow hadir dalam berbagai pilihan warna dan tekstur untuk mempertegas riasan mata, sekaligus menjadi sarana mengekspresikan gaya dan kreativitas. Dari mineral alami di Mesir kuno hingga kosmetik modern saat ini, eyeshadow membuktikan bahwa sebuah produk kecantikan dapat menyimpan sejarah panjang tentang budaya, seni, dan perkembangan peradaban manusia.

Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: What About Love?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang, coy.
3: Welcome semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Terima kasih pendengar untuk kalian masih setia bersama kami Manado. Sore ini masih menemani Anda sudah di menit ke-53 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore, saya menyapa untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami untuk Pro Satria dari Manado. Yang mendengarkan hari siaran terestrial kami, pendengar Anda yang ada di FM 94,5, 88,2 dan 92 MHz. Atau juga bahkan untuk Anda yang mendengarkan kami dari audio live streaming dari laman kami rri.co.id, juga aplikasi RRI Digital. Dan menyapa selamat sore juga untuk Anda yang sedang dalam perjalanan mendengarkan Pro Satria dari Manado, sedang mobile mendengarkan kami pendengar. Untuk tetap berhati-hati di jalan, waspada dengan keadaan di sekitar Anda dan membatasi yang namanya batas kecepatan kendaraan Anda. Kita jelang untuk Anda mendengarkan lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Selamat sore, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Wilayah Nusantara 5 dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut. Lintas Berita Magota edisi Selasa 11 Agustus 2026 selengkapnya bersama saya Priscila. Kita ikuti informasi yang pertama dari RRI Manado, di mana kolaborasi Bank Indonesia dan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggelar North Sulawesi Investment Forum 2026 untuk meningkatkan perekonomian daerah lewat sektor investasi.
2: Pondasi utama arah pembangunan Sulawesi Utara.
3: Bank Indonesia bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus memperkuat sinergi dalam mendorong investasi berkualitas melalui pelaksanaan North Sulawesi Investment Forum NISF tahun 2026. Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkai mengungkapkan Pemprov Sulut terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan realisasi investasi, salah satunya dengan mengelola dan mempromosikan proyek-proyek potensial secara intensif. Upaya tersebut didukung Bank Indonesia melalui berbagai program fasilitasi promosi investasi, termasuk mempertemukan proyek owner dengan calon investor, penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri. Sepanjang tahun 2006, sinergi Reru Sulut diwujudkan melalui dedicated meeting North Sulawesi Investment Challenge yang juga menghasilkan 3 proyek terbaik clean and clear. Wagub Victor Mailangkai pun optimis iklim investasi di Sulut semakin kuat lewat peluang kerjasama investor semakin terbuka.
2: Kami berharap iklim investasi di Provinsi Sulawesi Utara semakin kuat. Peluang kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan semakin terbuka. Digitalisasi layanan pemerintahan dalam mendukung akselerasi investasi semakin berkembang, serta terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia perbankan, asosiasi, dan seluruh pelaku usaha di Sulawesi Utara.
3: Kepala Perwakilan BI Sulut Joko Supratikto menegaskan pentingnya North Sulawesi Investment Forum sebagai wadah strategis untuk mempercepat pertumbuhan investasi di Sulawesi Utara. BI Sulut berharap NISF dapat menciptakan kolaborasi yang kuat untuk mengakselerasi pertumbuhan investasi di bumi nyiur melambai.
4: Bukan lagi sekedar mengidentifikasikan potensi, melainkan memastikan bahwa potensi tersebut dapat diterjemahkan menjadi proyek yang siap ditawarkan, dipertemukan dengan investor, tentunya investor yang tepat, dan pada akhirnya dapat direalisasikan untuk memberikan keuntungan bagi semua pihak. Dalam konteks tersebut, saya akan merangkum paparan ini.
3: Dalam kegiatan tersebut dilanjutkan dengan pengumuman 3 pemenang North Sulawesi Investment Challenge, yaitu dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, DPM PTSP Provinsi Sulut, dan Kabupaten Kepulauan Sitaro. Demikian Bobi Sambeka melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Kita ikuti informasi selanjutnya dari RRI Gorontalo. Forum Konsultasi Publik Balai Besar POM di Gorontalo menjadi wadah untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam memperbaiki kualitas pelayanan. BPOM berkomitmen menjadikan masukan publik sebagai dasar pengembangan program.
5: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM di Gorontalo menjadikan aspirasi masyarakat sebagai dasar untuk memperkuat dan mengembangkan layanan publik yang lebih baik. Komitmen tersebut disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik Balai Besar POM di Gorontalo yang digelar hari ini dengan tema Dari Aspirasi Menjadi Aksi, yang menjadi ruang bagi masyarakat dan pemangku kepentingan menyampaikan masukan terhadap penyelenggaraan layanan. Asisten Satu Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Gorontalo, Rizjon Sungai, pada kesempatan itu mengatakan, lembaga penyelenggara layanan publik harus memastikan setiap layanan diberikan secara transparan, akuntabel, dan profesional yang sesuai standar yang telah ditetapkan. peningkatan kualitas pelayanan membutuhkan keterlibatan masyarakat sebagai penerima layanan.
6: Iya, jadi sebagian besar layanan publik di Gorontalo sudah sangat memenuhi, dan khusus untuk Badan POM ini kita selalu berdampingan di saat melayani kegiatan-kegiatan UMKM. Jadi sudah sangat maksimal, dan apalagi hari ini dilaksanakan lagi forum konsultasi publik, dan ini sangat strategis untuk mempertahankan kualitas layanan di Balai Besar POM Gorontalo.
7: Tadi bagaimana, Pak?
6: Nah, kita selalu mendorong dan mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh instansi baik di pemerintah provinsi maupun vertikal untuk terus meningkatkan layanannya. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan seperti ini kiranya dapat menginspirasi instansi lain untuk mereka bisa ikut seperti apa yang dilakukan oleh Balai POM.
5: Ia menilai forum konsultasi publik menjadi salah satu sarana untuk membangun komunikasi antara penyelenggara layanan dengan masyarakat, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berdasarkan perspektif internal lembaga. Senada dengan hal ini, Kepala Balai Besar POM di Gorontalo, Lintang Purbajaya, menyampaikan pihaknya berkomitmen memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat. Masukan yang disampaikan dalam forum tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas layanan Balai Besar POM di Gorontalo.
8: Ya, di tahun 2026 ini kami rutin melaksanakan kegiatan forum konsultasi dan komunikasi publik ya, dan tema di tahun 2026 ini adalah dari aspirasi menjadi aksi nyata. Jadi transformasi pelayanan publik Balai Besar POM di Gorontalo. Yang berbeda dari konsultasi publik tahun 2025, di tahun 2026 ini kami menyampaikan yang pertama, selain kita mendapatkan WBBM, juga kita mendapatkan predikat pelayanan publik dengan indeks tertinggi se-Indonesia untuk Balai Besar POM, untuk Balai POM, untuk Badan POM. Jadi kita peringkat pertama.
5: Ia menambahkan, peningkatan kualitas pelayanan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan standar administrasi, tetapi juga bagaimana masyarakat memperoleh layanan yang mudah, jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Taufik Usman, RRI Gorontalo, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Anda masih mendengarkan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia, wilayah Nusantara 5. Selanjutnya kita ke RRI Tahuna. Ada 30 peserta pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Sangihe mengikuti pembinaan dan pelatihan dalam persiapan menyambut Hari Kemerdekaan.
9: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kepulauan Sangihe terus melakukan pemantapan terhadap kesiapan 30 peserta pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tahun 2026. Walaupun waktu pelaksanaan pelatihan hanya kurang dari 10 hari oleh para pelatih dari unsur Purna Paskibraka maupun TNI Polri yang tergabung, namun dilaksanakan secara maksimal. Kepala Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kepulauan Sangihe Emil Bangonang mengatakan pastinya terus melakukan koordinasi dengan para pelatih proses pelatihan dan pembinaan yang dilakukan. Ia juga menjelaskan kebijakan efisiensi juga mengurangi pembiayaan dalam proses pelatihan dan pembinaan. Untuk tahun anggaran 2026 hanya kurang dari 10 hari kerja.
10: Untuk tahun ini persiapannya kurang lebih 10 hari. Itu disebabkan karena adanya pengurangan anggaran. Tapi untuk waktu 10 hari ini sudah dinyatakan cukup bisa melaksanakan upacara. Ya, kami tetap optimis bahwa sampai hari H pelaksanaan akan tetap berjalan dengan lancar.
9: Disinggung tentang maksimalnya proses pembentukan siswa-siswi anggota Paskibraka yang nantinya bertugas pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di tengah efisiensi anggaran, Bangonang optimis berjalan sesuai yang diharapkan. Dengan waktu 10 hari, pelatihan dan pembinaan akan terus dipacu melalui dukungan dan kerjasama Purna Paskibraka dan para pelatih dari unsur TNI Polri. Diketahui 30 anggota calon Paskibraka dengan rincian 15 putra dan 15 putri merupakan siswa-siswi terbaik yang terpilih dari sejumlah sekolah di Sangihe dalam proses seleksi sebelumnya. Anton Lahoube melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Kita ikuti selanjutnya dari informasi dari RRI Talaut. Perkara penganiayaan menjadi salah satu kasus terbanyak di Talaut yang disidangkan di pengadilan. Cabang Kejaksaan Negeri Talaut di Beo mengatakan minuman keras atau mabuk-mabukan menjadi indikator utama penganiayaan tersebut.
11: Perkara kasus penganiayaan menjadi salah satu proses hukum yang paling banyak ditemui atau dilaporkan di daerah Talaut, khususnya di Kecamatan Beo. Hal ini terbukti dengan dilaksanakan proses persidangan di pengadilan yang sementara dilakukan Kejaksaan. Mosar Alfitra Aditya, Kasubsi Intel dan Datun Cabang Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut di Beo mengatakan, penganiayaan menjadi masalah utama yang terjadi di masyarakat, karena banyak yang masih belum teredukasi dengan permasalahan ini. Karena penganiayaan dinilai perkara sepele, namun bisa berujung dipenjarakan.
12: Kebanyakan di Talaut ini, khususnya di Beo, Bapak, penganiayaan itu adalah masalah utama, Pak. Masalah yang banyak masuk, SPDP masuk tentang penganiayaan, tentang penganiayaan berat, begitu.
11: Yeah.
12: Jadi saya rasa ini perlu dibahas karena masyarakat di Talaut ini masih kurang paham atau kurang kurang aware dengan penganiayaan ini, Bapak.
11: Perkara mabuk karena minuman keras menjadi salah satu indikator penganiayaan tersebut sering terjadi, dikatakan Rais Fajar Nurwiryawan, Jaksa Fungsional Capjari Talaut di Beo.
13: Kalau di cabang Beo, biasanya penganiayaan ini awalnya diakibatkan, betul tadi Bapak, diakibatkan mabuk. Awalnya mabuk bersama, bersama, lama-lama ada berselisih paham, adu mulut dan lain-lain. Lalu tiba-tiba ada yang mukul. Nah, disitulah penganiayaan dimulai. Nah, itulah
11: berawal
13: memang
11: dari situ ya. Hal sepele sebenarnya ya.
13: Hal sepele. Padahal awalnya mabuk bersama-sama kawan. Setelah mungkin cap tikus ini soalnya
11: pengaruh
13: dong. Seperti itu.
11: Cap Jari Beo pun mengakui perkara penganiayaan yang menyita publik di wilayahnya dan disidangkan belum lama ini adalah perkara penganiayaan terhadap anak dan persetubuhan, sehingga melalui perkara ini masyarakat harus memahami tindakan kejahatan disebabkan karena penganiayaan tersebut. Berdasar aturan hukum pada perkara penganiayaan ringan saja dikurung penjara paling lama 6 bulan dengan denda 10 juta rupiah. Sementara terberat hukumannya dengan mengakibatkan kematian di penjara paling lama 15 tahun. Dan pada umumnya denda penganiayaan mencapai puluhan juta rupiah. Demikian Hendra Asam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Wilayah Nusantara 5, informasi tersebut mengakhiri Lintas Berita Magota edisi Anda mendengarkan hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Tetaplah bersama kami Radio Republik Indonesia Wilayah Nusantara 5, saya Priscila.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI dengan esensi buku. Pendengar, kali ini kita akan membedah sebuah buku berjudul Alasan untuk Tetap Hidup, Melawan Depresi dan Berdamai, ditulis oleh Matt Haig yang diterbitkan pada tahun 2015. Buku ini adalah kisah pribadi penulis tentang perjuangannya melawan depresi dan keinginan untuk tetap hidup. Matt mencoba menjelaskan kepada pembaca bahwa depresi bukanlah sesuatu yang bisa diatasi hanya dengan berpikir positif. Dalam buku ini, Matt Haig berbicara tentang pengalaman depresinya dengan jujur dan terbuka. Dia mencoba merangkul ketidaksempurnaan dirinya dan menghilangkan stigma yang terkait dengan penyakit mental. Dia berbagi perasaan yang gelap, pikiran-pikiran negatif, dan bahkan momen ketika dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Namun, dia juga menunjukkan bagaimana dia akhirnya menemukan alasan untuk tetap hidup. Salah satunya adalah cinta dan dukungan dari keluarga dan teman-temannya, serta hasrat untuk menulis dan seni. Buku ini juga berbicara tentang pengaruh media sosial dan tekanan masyarakat dalam meningkatkan ketidakbahagiaan dan kecemasan. Matt Haig mencatat bagaimana media sosial seringkali hanya menampilkan sisi yang baik dari kehidupan orang, dan kita cenderung membandingkan diri kita dengan gambaran yang tidak realistis ini. Dia juga menggarisbawahi betapa pentingnya untuk mengejar kebahagiaan pribadi daripada hanya mengejar citra ideal yang diberikan oleh masyarakat. Salah satu konsep penting yang dia sampaikan adalah bahwa depresi tidak selalu masuk akal. Artinya, seseorang mungkin tampak bahagia dan sukses dari luar, tetapi di dalam, mereka mungkin merasa sangat tidak bahagia dan tertekan. Ini mengingatkan kita untuk tidak menghakimi orang lain secara sembrono, dan bahwa setiap orang memiliki perjuangan yang tidak selalu terlihat. Matt Haig juga membicarakan tentang bagaimana depresi dapat membuat kita merasa seolah-olah kita tidak berarti, dan bahwa hidup tidak memiliki arti. Namun, dia menekankan betapa pentingnya untuk mencari alasan untuk tetap hidup, bahkan ketika hidup terasa gelap dan sulit. Ini bisa menjadi sesuatu yang kecil seperti menikmati secangkir kopi atau matahari terbit, atau lebih besar seperti berkontribusi pada kebaikan dunia melalui pekerjaan atau aksi sukarela. Buku ini juga membahas tentang pentingnya berbicara terbuka tentang depresi dan penyakit mental. Matt Haig menekankan bahwa berbicara tentang pengalaman kita dengan orang lain serta mencari dukungan adalah hal pertama yang penting dalam perjuangan melawan depresi. Ini juga membantu menghapus stigma yang terkait dengan penyakit mental dan membuat orang merasa lebih nyaman dalam mencari bantuan. Secara keseluruhan, Alasan untuk Tetap Hidup adalah buku yang jujur, berani, dan penuh empati tentang perjuangan melawan depresi dan keinginan untuk hidup. Matt Haig menginspirasi pembaca untuk menghargai kehidupan, merangkul ketidaksempurnaan, dan mencari alasan untuk tetap hidup dalam setiap harinya. Buku ini juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang dirasakan oleh orang yang mengalami depresi, dan mengingatkan kita untuk selalu berempati terhadap mereka yang mungkin sedang berjuang. Demikian esensi buku, Alasan untuk Tetap Hidup, Melawan Depresi dan Berdamai, karya Matt Haig, dari RRI untuk Indonesia.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Eh, Cak, Nana ada lihat tuh berita tentang hilirisasi? Dorang bilang itu penting sekali buat orang ekonomi. Mar, kita bingung, bagaimana itu eh?
1: Tahu no, hilirisasi itu rupa begini dah. Biasanya kan, torang cuma jual bahan mentah, rupa nikel, pala, atau cengkeh. Tapi, kalau torang olah supaya jadi barang langsung pakai, rupa contohnya tuh nikel jadi baterai, pasti DP harga lebih tinggi.
0: Oh, begitu. Jadi, bukan cuma jual mentah, Mar kasih jadi barang yang bisa dipakai langsung.
1: Iyo, kan kalau begitu, pasti DP harga berkali lipat. Selain itu, banyak pabrik dan industri yang mau buka di sini. Torang anak muda boleh dapat kerja, dapat ilmu, dan boleh mau berinovasi.
0: Berarti torang bukan cuma jadi penonton, Kang. Mar, jadi pelaku ekonomi leh. Wih, keren itu.
1: Iyo no, makanya kalau suka jadi anak muda yang keren, torang dukung program pemerintah, hilirisasi dan industrialisasi.
0: Iyo, mesti komang mau dukung. Kalau begitu, kumpul jotong pe tamang-tamang. Kong ajak dorang leh sama-sama bangun torang pe negeri ini.

Ya, saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaut bersama Bakti Komdigi terus mempercepat upaya pemulihan jaringan telekomunikasi melalui perbaikan sistem komunikasi kabel laut SKKL pada segmen Melongwane Morotai. Hingga hari ini, Selasa 11 Agustus 2026, proses pengambilan kabel pada sisi Melongwane telah berhasil diselesaikan secara penuh. Berdasarkan hasil pemeriksaan teknis yang dilakukan, seluruh kondisi fiber optik dipastikan berada dalam keadaan baik. Saat ini, tim teknis telah memulai pengerjaan penyambungan awal kabel pada sisi Melongwane. Setelah tahap penyambungan dan penataan kabel selesai dilakukan, proses pemulihan akan dilanjutkan dengan serangkaian pengujian koneksi menyeluruh untuk memastikan keandalan jaringan sebelum seluruh layanan dapat dinormalkan kembali kepada masyarakat. Proses restorasi terus diupayakan secara optimal agar layanan komunikasi dapat segera beroperasi normal. Pihak Bakti Komdigi menegaskan bahwa seluruh rangkaian pekerjaan ini dilakukan dengan tetap mengedepankan kualitas serta keselamatan para pekerja di lapangan, dan pembaruan informasi mengenai perkembangan pekerjaan akan terus disampaikan secara berkala.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Coba bayangin, kopi sambil lihat kerbau mandi.
1: Oh. Astaga Udin, fokus dong. Kita lagi bahas Astacita nih.
2: Iya.
1: Arah strategis kebijakan nasional, bukan arah buka warung. Gimana sih?
0: Ya saya tahu. Astacita itu kan kayak GPS-nya pembangunan nasional. Tapi kita mulai dari bawah, dari desa, biar nggak nyasar mulu.
2: Waduh, analoginya ngawur, tapi ada benernya juga sih.
1: Yang penting, pembangunan dari desa itu harus nyambung ke tiga hal, yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pengentasan kemiskinan.
2: Betul.
0: Nah, itu dia. Makanya saya usul bikin peternakan lele digital.
2: Lele digital?
0: Iya.
2: Apa itu?
0: Iya, nanti lelenya bisa dipantau lihat HP, Pak. Kalau lapar, tinggal kirim chat deh. Lele makan yuk.
1: Aduh Udin, itu bukan digitalisasi, itu ngelanturisasi namanya.
2: Tapi gini loh, Bawati, Udin itu walaupun idenya suka ngawur, semangatnya itu patut dicontoh. Dia ngerti konsep dari bawah, cuman kadang-kadang dia mikirnya dari bawah tanah.
0: Biar akarnya kuat, Pak. Biar pembangunan kita nggak kayak gorengan. Luarnya doang yang garing, dalamnya lembek.
1: Oke deh, daripada kita makin ngawur, yuk kita mulai workshopnya. Tapi Udin, tolong jangan nyaranin Lele bisa main TikTok lagi ya.
2: Iya.
0: Tenang, Mbak. Sekarang saya fokus. Target saya 2045 desa kita jadi Silicon Valley, tapi versi sawah.
2: Amin. Asal jangan jadi Silicon Valley doang. Isinya prank semua.

Ya saudara pendengar Pro Satu Rarita Laut dimanapun Anda berada, masih bersama kami di kesempatan sehari hari ini. Untuk informasi saudara, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kepulauan Talaut menggelar rapat kerja dan evaluasi kinerja jajaran sekretariat di aula kantor KPU Kabupaten Kepulauan Talaut pada hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Ketua KPU Andri Sumolang, anggota Sekretaris Kepala Subbagian Pejabat Fungsional hingga seluruh staf sekretariat. Agenda ini, saudara pendengar, bertujuan untuk meninjau perkembangan tugas di setiap subbagian sekaligus memastikan roda organisasi berjalan optimal, efektif, dan akuntabel. Pimpinan KPU Kabupaten Kepulauan Talaut menegaskan pentingnya pencapaian hasil kerja atau output yang terukur. Rapat evaluasi ini diposisikan sebagai wadah koordinasi untuk memetakan capaian, mengidentifikasi kendala di lapangan, serta merumuskan langkah perbaikan secara cepat. Selain itu, pimpinan juga mengingatkan seluruh jajaran untuk terus meningkatkan disiplin, rasa tanggung jawab, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas kedinasan demi memberikan pelayanan kelembagaan yang maksimal. Melalui kegiatan rapat kerja dan evaluasi berkala ini, KPU Kabupaten Kepulauan Talaut berharap seluruh jajaran sekretariat dapat terus membenahi kinerja, menjaga integritas, serta memastikan seluruh tugas tata kelola pemilu dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan transparan.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pedes. Pedes ya, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: rantainya tadi.
1: Bu Endang, ya nih rantainya agak longgar tadi di jalan. Tapi alhamdulillah pas bel masuk langsung sampai.
0: Alah, Pak Asman, zaman sekarang kok masih bertahan pakai sepeda ontel begitu? Tengok tuh guru-guru lain. Di sini mana ada, Pak, pakai sepeda ontel. Minimal sudah pakai motor metik. Kredit sekarang gampang, Pak. Biar enggak capek, enggak keringat, Bapak masuk kelas. Apa Bapak enggak malu dibilang guru jadul?
1: Ah, tidak apa-apa, Bu. Sepeda ini masih setia menemani saya. Lagi pula, keringat ini makin bikin sehat. Uangnya mending buat keperluan yang lain dulu, Bu.
0: Ya sudahlah, Pak Asman. Kalau dibilangin enggak mempan, ya udah ya, saya duluan ya, Pak Asman.
2: Bel pulang sekolah tiba. Pak Asman bukanlah akhir dari jam kerja. Di saat guru lain pulang untuk beristirahat, Pak Asman memutar kembali sepedanya menuju pasar, ke rumah-rumah warga, menjadi buruh angkut, membetulkan atap bocor, apa saja, asal halal.
1: Ya Allah, ya Allah, berkati keringat ini. Sedikit lagi uang semesteran si sulung dan uang kuku si bungsu bisa lunas bulan ini.
3: Ayah! Ya, Dina butuh uang buat bayar praktikum semester ini ya. Kalau minggu ini belum dibayar, Dina nggak bisa ikut ujian nanti ya.
1: Sedikit lagi ya, Nak. Ayah kumpulkan sedikit lagi. Pak Haji, ini karung ke-15 sudah beres. Ada lagi yang mau diangkat ke dalam toko?
4: Oh, sudah Pak Asman. Ini upahnya buat hari ini ya. Sengaja saya lebihkan sedikit buat jajan anak di rumah ya.
1: Matur nuwun Pak Haji. Matur nuwun sangat. Ini berkah buat keluarga saya.

0: Belum tidur, Dok. Kakak-kakakmu mana?
1: Mas Adi, Mas Budi sama Mbak Dina lagi di kamar ya. Lagi pada ngerjain tugas kelompok sama ngerjain tugas kuliah pakai laptop pinjaman dari tetangga. Ayah pasti capek banget kan? Sini Dian buatin teh hangat untuk Ayah.
0: Ya, Nduk. Terima kasih ya. Oh iya, ini ada uang. Kamu berikan ke Mbak Dina buat bayar praktikumnya besok pagi ya. Bilang sama Dina, jangan mikirin biaya lagi. Fokus aja kuliahnya biar cepet lulus.
1: Ya, Dian sering dengar di pasar dari tetangga ya. Katanya, Ayah sering disindir orang-orang karena Ayah cuma guru honorer yang naik sepeda tua. Terus, sorenya jadi kuli angkut. Kenapa sih Ayah nggak membiarkan kami berhenti kuliah aja ya? Dan gantian kerja buat bantu Ayah. Kami gak tega ya.
0: Dian, dengar Ayah. Bahu Ayah ini memang sudah tua, tapi masih cukup kuat untuk menyangga masa depan kalian berempat. Orang mau bicara apa, biarkan saja. Kuliah yang pintar. Hadiah terbesar buat Ayah itu bukan motor baru, bukan harta, tapi melihat kalian berempat memakai toga wisuda. Ini sudah cukup membayar semua keringat Ayah. Hapus air matamu ya, Dok.

tahun demi tahun berganti. Rantai sepeda tua Pak Asman sudah diganti entah berapa belas kali. Ban sepedanya pun sudah penuh dengan tambalan. Anak pertamanya lulus, disusul anak kedua, lalu anak ketiga. Setiap kali satu anaknya lulus, Pak Asman hanya bisa sujud syukur di pojok kamar, menangis tanpa suara agar anak-anaknya tidak melihat betapa hancur fisiknya demi mereka. Dan hari ini adalah puncaknya, tayuhan terakhir dari garis finis pejuang Pak Asman.

0: Di dalam gedung wisuda universitas negeri terbesar di kota itu, Dian, si anak bungsu, berdiri di atas podium sebagai lulusan terbaik. Di barisan kursi wali murid paling belakang, duduklah Pak Asman dengan batik, satu-satunya yang ia punya. Wajahnya tampak amat tua, namun matanya bersinar terang.
1: Hadirin dan para dosen yang saya hormati, keberhasilan ini adalah milik lelaki yang luar biasa yang saat ini duduk di kursi paling belakang gedung ini. Banyak orang mengatakan guru honorer dengan gaji yang kecil tak akan mampu menyekolahkan anaknya hingga tinggi. Terlebih, ayah kami hanya mengendarai sepeda tua yang sering dicemooh orang. Tapi di atas pedal sepeda tua yang berkarat itu, ayah membonceng masa depan kami berempat. Hari ini saya, anak bungsu dari empat bersaudara, berdiri di sini sebagai sarjana, melengkapi kakak-kakak saya yang telah lulus. Kami berempat dipersembahkan oleh seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang mengendarai sepeda tua. Terima kasih, ayah.
2: Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Anak-anakku, kalian berhasil.

derajat manusia tidak ditentukan dari apa yang ia kendarai ke tempat kerja, melainkan seberapa jauh ia mampu mengantarkan orang-orang yang ia cintai menuju gerbang kesuksesan. Pak Asman, sepeda tuanya, dan 4 jubah wisuda anaknya adalah bukti bahwa keikhlasan tak pernah mengkhianati hasil.

Terima kasih pendengar Tukar Emansi setia bersama kami di kesempatan Manado sore ini pada pukul 19:30 waktu Indonesia Tengah. Untuk kita lanjutkan kembali pendengar, kelanjutan atau rangkaian acara Manado sore ini kami tutup dengan mimbar agama Buddha. Dan untuk Manado malam ini nanti akan diawali dengan penyampaian warta berita sentral bersama pusat pemberitaan Pro 3, maksud kami, bersama Yelin Selviani. Dan tetaplah bersama kami untuk Anda mengikuti mimbar agama Buddha hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi.

0: Pendaftaran bisa dilakukan secara online. Jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro 2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10 sampai 26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sukihoto namo buddhaya. Bapak, Ibu, dan Saudara, khususnya para pendengar RRI Purwosatu Manado, dimanapun Anda berada, segala puja dan puji kami panjatkan kasihnya Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, serta para Bodhisatwa dan Mahasatwa, karena pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih dalam lindungannya, sehat, bahagia, dan sejahtera. Selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Buddha, dan pada kesempatan ini kami akan mengambil judul Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak. Bapak, Ibu, dan Saudara, adalah menjadi kewajiban tanggung jawab orang tua untuk merawat, membesarkan, dan menjamin kesejahteraan anaknya. Kesejahteraan yang dimaksudkan di sini bukan hanya dilihat dari sisi materi, tetapi juga kebutuhan non-materi. Para orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap masa depan keluarga dan anak-anaknya. Karena itu, mereka berjuang sekuat tenaga, membanting tulang untuk mencari nafkah agar dapat memenuhi tuntutan kebutuhan hidup anak-anaknya. Ia tidak mengenal lelah, siang, malam, hujan ataupun panas. Bukan hanya itu, orang tua juga berpandangan bahwa membesarkan anak tidak cukup hanya dengan dikasih makan dan diberi uang saja, tetapi ia juga membutuhkan makanan batin berupa pendidikan, perhatian, kasih sayang, dan berbagai kebutuhan batin lainnya. Saudara, untuk memenuhi tuntutan kesejahteraan lahir dan batin terhadap anak-anak, tentu bukan perkara yang gampang. Tidak mudah. Tidak semua orang siap sedia untuk melakukannya. Karenanya, orang tua rela melakukan apa saja demi masa depan anak-anaknya. Kenyataan ini tercermin di dalam segala aktivitasnya dengan penuh tanggung jawab dan ketulusan hati. Saudara, meskipun ada kalanya terdapat anak yang tidak mau menghargai jerih payah orang tuanya dan tidak tahu membalas budi, akan tetapi orang tua dengan sedikit pengharapan seringkali tetap memperhatikan segala kepentingan anaknya sedari kecil, remaja, dewasa, bahkan hingga kawin atau pergi dari rumah. Mengapa demikian? Karena orang tua akan menjadi sangat berbahagia apabila melihat anak-anaknya dapat melebihi mereka di dalam segala aspek yang paling tidak sama dengan mereka. Mereka akan merasa puas apabila kehidupan anak-anaknya menjadi lebih tinggi. Tetapi dia akan menderita, akan sedih ketika melihat kehidupan anak-anaknya lebih rendah dari mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara, adalah suatu kekeliruan yang amat besar apabila orang tua membiarkan anak-anaknya tidak memiliki keyakinan terhadap Sang Tiratana, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Karena kemungkinan besar anak-anaknya tersebut akan memilih keyakinan lain atau agama lain sebagai pegangan hidupnya. Sebenarnya bukanlah hal yang kebetulan seorang anak terlahir dalam keluarga yang beragama Buddha. Itu berarti di dalam kehidupan yang lalu, anak tersebut pasti sudah beragama Buddha dan ingin meneruskan keyakinannya dalam kehidupan yang sekarang.
hanya orang tua yang lalai atau karena disebabkan oleh hal-hal tertentu, misalnya karena pendidikan di sekolah yang beragama lain, seorang anak dapat beralih ke agama lain. Memiliki keyakinan terhadap Sang Tiratana atau Sada sangatlah penting, karena merupakan landasan dari proses beragama Buddha untuk selanjutnya. Misalnya, mematuhi sila, mengembangkan kasih sayang, meninggalkan hal-hal yang tidak baik, meningkatkan kemurahan hati, dan memperoleh kebijaksanaan. Oleh karena itu, setiap orang tua yang beragama Buddha harus senantiasa menanamkan keyakinan terhadap Sang Tiratana agar anaknya tetap beragama Buddha sampai akhir hayatnya. Perlu diingat bahwa ketika anak-anak sudah menganut agama lain, maka ia tidak akan melakukan kewajibannya yang sangat penting, terutama adalah melimpahkan jasa kepada para leluhurnya yang telah meninggal dunia, yaitu melakukan patidana atau pelimpahan jasa atau ulambana, pelimpahan jasa perbuatan baik yang telah dinanti-nantikan oleh mereka yang kebetulan terlahir di alam peta. Bapak, Ibu, dan Saudara akan dapat mengarahkan anak-anaknya ke jalan yang benar. Orang tua pertama-tama harus dapat memberi contoh atau tauladan serta memperlihatkan cara hidup yang ideal. Dalam Sigalaka Sutta 3 Nikaya 3.31 di sana dipaparkan bahwa orang tua memiliki kewajiban terhadap anaknya sebagai berikut. Pertama, mencegah anaknya berbuat jahat. Kedua, menganjurkan anaknya berbuat baik. Ketiga, memberikan pendidikan profesi kepada anak-anaknya. Keempat, mencarikan pasangan yang sesuai untuk anaknya. Dan yang kelima, menyerahkan harta warisan kepada anaknya pada saat yang tepat. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita lihat dari lima kewajiban orang tua tersebut yang tercantum di dalam Sigalaka Sutta 3 Nikaya 3.31 tersebut sebagai berikut. Yang pertama, mencegah anaknya berbuat jahat. Mencegah anak berbuat jahat adalah sangat penting, karena akan percuma saja si anak memiliki kecerdasan dan pandai serta kaya apabila selalu berbuat kejahatan dan merugikan orang lain atau masyarakat. Rumah adalah sekolah yang pertama bagi anak, dan orang tua adalah guru yang pertama bagi anak. Anak biasanya belajar dari orang tua tentang baik dan buruk, tentang budi pekerti yang luhur secara keseluruhan. Adalah tidak bijaksana apabila orang tua membohongi anak, mempermainkan anak, menipu anak, menakut-nakuti anak, apalagi menyiksa anak. Hal tersebut akan memberikan bekas yang sangat dalam pada diri anak. Orang tua wajib bertingkah laku yang baik agar anak-anaknya patuh dan menjadikan orang tuanya sebagai suri tauladan. Bapak, Ibu, dan Saudara, orang tua berkewajiban untuk menanamkan perasaan malu dan takut pada diri anak-anaknya. Malu dan takut yang dimasukkan di sini adalah malu melakukan perbuatan jahat atau hiri, dan takut terhadap akibat perbuatan jahat atau utapa. Untuk menjauhkan anak dari perbuatan jahat, orang tua berkewajiban untuk memberikan petunjuk dan nasihat, serta dapat memberikan hukuman yang layak apabila anaknya berbuat salah. Dan yang paling penting adalah memberi contoh dan teladan yang baik. Paranglah
anak-anak melakukan perbuatan tercela seperti menyiksa atau membunuh binatang, balas dendam, mengambil barang yang tidak diberikan, berbohong, dan minum minuman keras. Tetapi sebelum melarang, orang tua harus terlebih dahulu dapat menunjukkan contoh yang baik. Yang kedua, menganjurkan anak berbuat baik. Orang tua adalah guru di rumah dan guru adalah orang tua di sekolah. Orang tua dan guru sama-sama bertanggung jawab terhadap masa depan anak. Menganjurkan anak berbuat baik adalah hal yang sangat bermanfaat bagi diri anak maupun bagi lingkungannya. Ajarkanlah kepadanya untuk menyayangi makhluk lain. Ajarkanlah anak untuk suka memberi. Ajarkanlah anak untuk berteman dengan anak-anak lainnya. Ajarkanlah anak untuk menghibur kepada mereka yang patut dihibur. Ajarkanlah anak untuk membantu orang lain. Kemudian ajarkanlah anak untuk menghormati para biku, orang tua, dan mereka yang patut dihormati dan berbagai perbuatan baik lainnya. Saudara, sebaliknya, anak-anak diberikan dasar-dasar Pancasila Buddhis. Bangkitkanlah perasaan kasih sayang di dalam diri anak. Tanamkanlah kejujuran dan kebenaran dalam diri anak. Ajarkanlah sopan santun. Ajarkanlah anak untuk berani mengakui kesalahan dan kemauan untuk memperbaiki diri secara bijaksana. Dan jauhkanlah anak dari narkoba, minuman keras, dan lain sebagainya. Selalu dijaga agar anak tidak bergaul dengan orang-orang jahat dan pulang ke rumah sebelum malam hari. Anjurkanlah agar anak bergaul dengan orang-orang baik dan patut dihormati. Ajarkanlah anak berbicara sopan, ramah, bersikap lemah lembut terhadap sesama orang lain, sesama manusia dengan siapapun. Kemudian yang ketiga adalah memberikan pendidikan profesi kepada anak. Pendidikan yang baik sesungguhnya adalah warisan yang paling berharga yang dapat diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Mengajarkan dan melatih anak memiliki kepandaian dan keterampilan agar anak mempunyai profesi yang dapat diandalkan sebagai modal utama untuk hidup mandiri adalah sangat penting. Karena suatu saat ia harus mencari nafkah sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara, setelah anak jauh dari perbuatan jahat dan gemar berbuat baik, maka ia harus memiliki kepandaian dan keterampilan yang setinggi-tingginya sebagai bekal mencari nafkah di kemudian hari. Banyak orang tua yang lebih mementingkan hal yang ketiga daripada yang kedua hal sebelumnya. Itu adalah sikap yang keliru, karena hanya akan membentuk manusia yang pandai dan terampil namun tidak bermoral, hanya mementingkan diri sendiri, egois, dan tidak berguna bagi orang banyak. Ibarat pedang yang sangat tajam namun tidak ada gagangnya, tidak ada tangkainya. Doronglah anak untuk belajar dengan rajin secara formal di sekolah, dapat ditambah dengan pendidikan non-formal dalam bentuk kursus-kursus di samping pendidikan informal yang diberikan oleh keluarga di rumah. Perhatikan dan jangan lalaikan pendidikan agama Buddha untuk anak. Ajaklah ke wihara, ajaklah ke sekolah minggu, dhamma camp, atasila, papaja samanera, dan lainnya.
Usahakan agar setelah dewasa nanti anak tetap menjadi umat Buddha yang baik. Pendidikan yang mengarah ke profesionalisme harus diiringi dengan pendidikan moral yang sepadan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kemudian yang keempat adalah mencarikan pasangan yang sesuai untuk anaknya. Mencarikan pasangan yang sesuai untuk anak adalah salah satu kewajiban bagi orang tua terhadap anaknya yang sudah ingin berumah tangga. Carilah orang yang memiliki sada yang sama atau keyakinan yang sama, artinya sama-sama beragama Buddha dan berlindung kepada Sang Tiratana. Carilah yang berperangai baik dan berkelakuan baik. Carilah yang bermurah hati dan tidak kikir, namun juga tidak boros. Carilah yang memiliki kebijaksanaan yang cukup. Menilai seseorang dari penampilan luar saja tidaklah cukup. Karena itu perlu observasi yang lebih lama dan penilaian secara seksama, secara mendalam dari waktu ke waktu. Menurut Mahamanggala Jataka, pedoman memilih menantu perempuan agar ia kelak menjadi istri yang membawa berkah adalah sebagai berikut. Ia harus seorang perempuan yang ramah tamah, usianya sepadan, setia, baik hati, dan subur, memiliki keyakinan, memiliki sila, serta berasal dari keluarga yang baik-baik. Ini termuat di dalam Jataka 10.453. Selanjutnya, di dalam Parabawa Sutta dikatakan bahwa untuk memilih menantu laki-laki perlu dihindarkan laki-laki yang hidung belang, pemabuk, penjudi, dan pemboros. Bapak, Ibu, dan Saudara, kemudian yang kelima adalah menyerahkan harta warisan kepada anak pada saat yang tepat. Orang tua yang baik tidak hanya akan membesarkan anak-anaknya dalam suasana kasih sayang dan damai, tetapi juga mempersiapkan agar anak-anaknya kelak dapat hidup dalam suasana kesenangan dan kebahagiaan setelah dewasa. Adalah kewajiban bagi orang tua untuk memberikan atau membagikan harta kekayaan kepada anak-anaknya setelah mereka siap untuk menerimanya. Harta kekayaan tersebut akan dapat dipergunakan sebagai modal usaha untuk hidup mandiri di dalam masyarakat. Walaupun orang tua telah mengumpulkan harta kekayaan dengan susah payah, namun dengan sukarela mereka mewariskannya kepada anak-anaknya. Harta kekayaan tersebut akan menjadi harta warisan bagi anak-anaknya setelah orang tuanya meninggal dunia. Bapak, Ibu, dan Saudara, harta warisan diberikan kepada anak apabila sudah tiba waktunya. Artinya, setelah anak dianggap mampu mengelola atau menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Jangan sembrono. Kalau sembrono bisa berbahaya. Dan alangkah baiknya apabila semua orang tua meninggalkan harta warisan kepada anaknya, bukan warisan hutang yang menjerat. Ada sebagian orang tua yang baru meninggalkan warisannya setelah mereka meninggal dunia. Pengertian dari menyerahkan harta warisan kepada anak pada saat yang tepat adalah menyerahkan harta benda orang tua yang kelak akan menjadi bagian dari warisan bersama orang tuanya masih selama masa orang tuanya masih hidup pada saat yang tepat, yaitu saat anak-anaknya sendiri benar-benar siap untuk memanfaatkannya demi masa depan.
Ajaran yang ditentukan sebagai suatu kewajiban bagi orang tua ini adalah merupakan sikap moral yang luhur dan berpandangan sangat jauh ke depan, karena akan mencegah terjadinya perselisihan di antara anak-anak sebagai ahli waris orang tuanya dan mencegah terjadinya pemborosan yang tidak berguna. Ajaran Sang Buddha ini berlaku umum, yaitu untuk setiap orang tanpa membedakan usia, jenis kelamin, golongan, derajat, dan martabatnya dalam kehidupan sehari-hari. Sikap batin ini dapat ditarik kesimpulan bahwa agama Buddha tidak membedakan anak yang lahir pertama, anak yang lahir selanjutnya, atau yang lahir terakhir, juga tidak membedakan apakah anak itu laki-laki atau perempuan, yang sukses dalam pendidikan atau yang tidak beruntung dalam pendidikan, yang berhasil usahanya atau yang tidak sukses usahanya. Sehingga dalam menyerahkan harta kekayaan yang kelak akan menjadi bagian warisan atau terjadinya pembagian harta benda peninggalan setelah warisan terbuka, yaitu setelah orang tua meninggal dunia, asas keadilan akan menjadi dasar utama dari pembagian harta kekayaan. Bapak, Ibu, dan Saudara, itulah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Akhir kata, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.

0: latihan bersama di istana itu.
1: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah $271,500.
2: Tim upacara dan Paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta jelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice dalam kasus korupsi kuota haji tambahan. Tiongkok diterjang bencana topan Dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mendengar, tim upacara dan pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memantau pelaksanaan gladi bersama tim upacara dan Paskibraka di halaman Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Prasetyo menjelaskan, gladi parsial oleh sejumlah tim yang terlibat dalam upacara, termasuk tim upacara dan Paskibraka, bagi bagian dari rangkaian persiapan menuju pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Menteri Prasetyo menyampaikan, belum dapat mengevaluasi hasil gladi karena masih bersifat penyesuaian. Adapun untuk gladi kotor akan dilakukan besok tanggal 12 Agustus tahun 2026. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan kepada wartawan di sela-sela memantau gladi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
4: Kita sudah mulai untuk persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya, tim upacara berlatih sendiri, Paskibraka berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana.
3: Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengajak masyarakat untuk merayakan HUT kemerdekaan dengan penuh kegembiraan. Pemerintah menyiapkan pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
5: Yang sama tanggal 17 Agustus, sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an.
3: Pemerintah menyampaikan apresiasi atas animo masyarakat yang tinggi untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus. Jumlah masyarakat yang mendaftar untuk mengikuti upacara mencapai 336 ribu orang atau melampaui kapasitas awal sekitar 5.500 undangan. Panitia memutuskan untuk menambah satu blok area demi mengakomodasi lebih banyak masyarakat yang telah mendaftar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
2: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice yang diduga menerima uang sebesar $271,500 dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Muhammad Isnin Isa Suhanda melaporkan selengkapnya.
1: Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207 Rp1.166.041.41 atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa Menteri Agama periode 2019-2024 Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas memperkaya diri lebih dari $271,000 dan memperkaya orang lain serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp622 miliar.
1: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa Yakut Holil Komas sejumlah $271,500, memperkaya orang lain yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex sejumlah $5,233,800 dan Rp330 juta, Rizky Fisa Abadi sejumlah $475,000 dan $50 juta, Abdul Muhi sejumlah $308,500.
6: Sementara itu, Dodi Abdul Qadir selaku advokat pendamping Yakut mengatakan dakwaan jaksa yang menyebut Yakut menerima uang sebesar $271,000 tidak ada bukti dan dasar.
7: Rp271.000 penerimaan uang yang dimasukkan dalam dakwaan kelihatan sekali untuk sekedar kaitkan Gus Yakut untuk bertanggung jawab terhadap pungutan uang percepatan hanya didasarkan kepada asumsi. Ya, padahal di dalam KUHAP yang baru, asumsi itu sangat dilarang. Harus ada bukti-bukti material.
6: Selain Yakut Holil Komas, JPU juga membacakan dakwaan terhadap tiga terdakwa lainnya, yaitu atas nama staf sus Yakut bernama Isfah Abdul Aziz alias Gus Alek, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan membahas rencana diterapkannya skema baru subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
8: Pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan subsidi BBM khususnya Pertalite agar lebih tepat sasaran dan hemat anggaran. Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta hari ini. Dalam keterangan usai rapat, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan pembatasan subsidi Pertalite akan menyasar masyarakat kalangan desil 9 dan 10.
9: Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartil 9-10. Supaya nanti bukan sekarang ya, berapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita bagi sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan itu.
8: Pada saat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pola subsidi BBM yang selama ini berjalan belum tepat sasaran sehingga sedang dicari sistem agar subsidi BBM benar-benar hanya diberikan pada masyarakat yang membutuhkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
10: Jadi kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi? Contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah, karena itu kami melakukan rapat koordinasi.
8: Lebih lanjut, Menteri Bahlil dan Menteri Purbaya mengatakan saat ini sedang dicari skema pembatasan yang tepat dan rencananya implementasinya akan diberlakukan sebelum akhir tahun ini. Bahlil juga mengatakan selain BBM, semua subsidi dari sektor migas akan dikaji supaya lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam APBN 2026, total

0: Pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50.000 peserta dengan target peserta pada tahun ini mencapai 150.000 peserta. Khairul Umam menyampaikan laporannya.
1: Jadi alhamdulillah batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini. 50.000 orang yang pertama.
2: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50.000 peserta, di mana pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yasir Li mengatakan para peserta sebelumnya telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick-off pemagangan nasional. Sebanyak 500 peserta hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Menurut Yasir Li, selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Program pemagangan tersebut dirancang berlangsung selama 6 bulan, di mana peserta juga akan memperoleh pendapatan selama menjalani masa pemagangan.
1: Jadi alhamdulillah, batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini, 50.000 orang yang pertama. Dan tadi sudah ada kegiatan bersama, interaksi dengan mereka, hadir online dari semua ya, kita undang semua peserta magang. Dan 500 orang tadi hadir offline di sini, kita sudah tadi ya menyampaikan terkait dengan proses pelaksanaan mulai dari seleksi hingga sampai hari kemarin mereka melakukan orientasi dan hari ini kick off.
2: Sementara itu, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa program pemagangan nasional 2026 mentargetkan 150.000 peserta, di mana sebanyak 50.000 peserta dibuka pada tahap pertama, sedangkan dua tahap berikutnya masing-masing akan dibuka pada bulan berikutnya. Teddy menjelaskan program pemagangan nasional telah berjalan sejak 2025 dengan melibatkan 100.000 lulusan perguruan tinggi. Para peserta menjalani magang selama 6 bulan dan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota tempatnya masing-masing.
3: Kemudian hari ini dibuka lagi atas arahan Bapak Presiden program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000 ya. Nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi berdiskusi, menerima masukan dari adik-adik magang, mereka cerita bagaimana prosesnya, kemudian mereka menceritakan dan memberi kami masukan sehingga nanti program ini menjadi lebih baik ke depannya.
2: Menurut Teddy, sekitar 30-40 peserta tahun 2025 kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan masa magang. Pada pembukaan program tahun kedua ini, pemerintah juga telah menerima masukan langsung dari peserta terkait pelaksanaan program. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pemagangan nasional ke depannya. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan mencatat makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat dalam ekspor di kawasan ASEAN di tengah besarnya peluang pasar global. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Ekspor makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat di kawasan ASEAN. Wakil Menteri Perdagangan, Diah Roroh Esti, mengatakan nilai ekspor makanan olahan Indonesia pada tahun 2025 mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut masih berada di bawah Thailand, Vietnam, dan Singapura. Meski demikian, Wamendak Roro menilai posisi Indonesia masih cukup strategis dan berpeluang untuk meningkatkan ekspor makanan olahan ke pasar internasional masih terbuka lebar.
5: Dan ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat ketika kita berbicara mengenai ASEAN. Kita harus sering melihat gitu ya bagaimana negara-negara tetangga kita juga mengedepankan sektor F&B dengan niat untuk kemudian belajar juga. Dan dengan niat untuk mencari tahu apa saja ataupun langkah-langkah apa saja yang perlu kita tempuh untuk bisa semakin maju.
4: Salah satu produk yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan adalah kopi olahan. Ekspor kopi olahan Indonesia masih berada di peringkat ke-19 dunia. Meski Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi utama, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi, mengatakan posisi Indonesia untuk ekspor kopi olahan masih tergolong rendah.
6: Nah, ini peringkat 19 dengan share-nya 1,2% saja. Ini juga kan kalau misalnya, kalau menurut saya sih masih bisa didorong lagi ya. Ini teman-teman pelaku kopi barangkali kan, karena nilainya, nilai tambahnya kan harusnya ini cukup besar di sini ya.
4: Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan menargetkan nilai ekspor Indonesia mencapai 315 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun ini. Target tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekspor nasional di kisaran 5,3 hingga 6,9% sepanjang tahun ini. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mengapresiasi lembaga yang proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
7: LKPP memberikan penghargaan kepada 17 lembaga yang dinilai proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Kepala LKPP Sarah Sadika mengatakan penerima penghargaan telah menunjukkan kesiapan kelembagaan dan tata kelola yang baik. Menurut Sarah, penilaian juga melihat proses bisnis serta kinerja pengadaan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dampak itu diketahui melalui survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sarah juga menegaskan penghargaan diberikan kepada lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagai pusat unggulan pengadaan barang dan jasa proaktif.
8: Jadi kita banyak bicara selain tadi ya komitmen, dedikasi, juga sekarang sharing juga teman-teman yang udah berhasil, kemudian apa rumusnya di sana, formulanya, sehingga kemudian bisa berhasil.
7: Sementara itu ia juga berharap kepada pemerintah provinsi dapat mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk turut menjadi PKP proaktif. Upaya tersebut dinilai penting agar peningkatan tata kelola pengadaan tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Sementara itu Aris Munandar yang menerima penghargaan mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan terdapat 4 bidang dan 9 variabel dalam penilaian PKP proaktif. Selain itu, lebih dari 40 bukti dan eviden harus disampaikan kepada LKPP sebagai dasar penilaian. LKPP kemudian melakukan penilaian, revisi dan evaluasi terhadap seluruh bukti yang disampaikan. Aris juga menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat memenuhi 6 dari 8 tujuan yang menjadi indikator penilaian. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa konstruksi yang memberikan dampak bagi masyarakat.
9: Mengevaluasi, mereview apa yang sudah kami sampaikan dan hasil akhirnya adalah bahwa LKPP apa istilahnya memberikan penilaian apa yang sudah disampaikan itu sesuai dengan indikator atau standar.
7: Sementara itu penghargaan tersebut menurut Aris menjadi motivasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pengadaan, di mana menurutnya Pemprov Jawa Barat juga akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja pengadaan. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia dan Tiongkok melakukan kolaborasi melalui studi seminar membahas percepatan pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
10: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
11: Indonesia menggelar studi dengan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia Kementerian Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia dan Peking University. Studi kerjasama kedua negara tersebut diselenggarakan dalam seminar On China Development Model. Viva menyebut studi akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat di kawasan transmigrasi. Menurutnya, pihaknya akan memberikan banyak perspektif dan alternatif terhadap model-model yang akan dikembangkan antara Indonesia dan Tiongkok.
10: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan. model seperti ini kita akan memperkaya proses untuk pengembangan perspektif akademis, bermitra dengan beberapa perguruan tinggi nasional sehingga pembangunan di kawasan itu bisa berarah, bisa konsisten, berkesinambungan dan bisa eskalatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan percepatan untuk membuat inovasi di kawasan.
11: Sementara itu, Chair of Management Council of the Nation School of Development of Peking University, Lei Xiaoyan mengapresiasi studi tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan kawasan transmigrasi akan meningkatkan ekonomi kedua masing-masing negara.
12: I think China has a lot of experience in poverty reduction, which is very similar to the project that you just proposed here. As for Peking University, we have been working as a, you know, like helper for a township in China to live out of poverty, actually.
11: Saya senang dengan proyek ini yang telah disampaikan oleh Wakil Menteri Transmigrasi. Tiongkok memiliki banyak pengalaman dalam membangun daerah-daerahnya, pinggiran kotanya, dan juga dengan keterlibatan Peking University sangat bagus. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menambahkan, Kementerian Transmigrasi juga telah berupaya melakukan pemetaan potensi kawasan transmigrasi melalui penerjunan tim ekspedisi Patriot. Kementerian Transmigrasi telah melepas sebanyak 1.476 peserta tim ekspedisi Patriot tahun 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi untuk kerja nyata membangun kawasan. Dari kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rizky Supermana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, pesisir Tiongkok bagian timur diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi ke tempat yang aman. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, wilayah yang paling terdampak topan dolphin dilaporkan terjadi di Wenzhou dan Taizhou di bagian timur Provinsi Zhejiang. Sementara ratusan penerbangan dibatalkan di wilayah Shanghai karena badai mengganggu operasional di Bandara Hongqiao dan Bandara Internasional Pudong. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Liga Sepak Bola Putri Indonesia kembali bergulir usai vakum selama 7 tahun. 6 klub di wilayah Jabodetabek akan mengawali kembali Liga Putri yang bertajuk Indonesia Women's League. Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya.
13: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan di
14: Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah vakum 7 tahun lamanya melalui Indonesian Women's League IWL 2026. Pengumuman resmi ini disampaikan dalam konferensi pers di kantor I-League Jakarta siang tadi. Komisaris IWL Vivin Cahyani Sungkono mengaku bersyukur apa yang diusahakan PSSI bersama I-League akhirnya terwujud. Wanita yang juga menjabat sebagai exco PSSI bidang sepak bola putri ini juga menuturkan proses yang dilewati terbilang panjang hingga sampai pada peluncuran kompetisi ini.
13: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah, sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
14: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan PSSI tidak pernah menganaktirikan sepak bola putri. Ia menyatakan waktu yang dibutuhkan untuk bisa menggelar kompetisi bagi sepak bola putri cukup panjang karena kompleksitas rintangan yang harus dihadapi.
15: Kita punya komitmen bahwa sepak bola wanita itu tidak pernah dinomorduakan oleh kepengurusan PSSI saat ini. Saya rasa tidak ada periode-periode yang kita bisa lihat tim nasional putri berjalan seiring dengan tim nasional putra, baik dari komitmen pembentukan tim nasional muda yang usia U17, ya, U19, U20 yang kadang-kadang bertukar-tukar sesuai dengan kompetisi yang berjalan dan bahkan senior dan terus berjalan.
14: Indonesian Women League 2026 akan menerapkan konsep terpusat dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivitas untuk menarik perhatian publik.

dan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Nia Rabdul Little Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

selamat malam untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Menado, kanal informasi dan inspirasi di malam hari ini, di hari Selasa tepat tanggal 11 Agustus 2026. Apa kabar untuk Anda? Semoga hari ini jadi makin lebih semangat gitu ya mendengarkan Pro 1 Menado, karena ada banyak sekali lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan lagi di program obrolan komunitas gitu ya, saya akan menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya juga nanti di pukul 21 kan kita hadirkan acara Ruang Rindu sampai nanti di pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah jam 11 malam ya. Dan tetap terus bersama Pro 1 Menado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Wizzy, Puzzle Pieces, dan sekarang ada lagu juga gitu yang kita hadirkan di ruang dengar Anda di Selatan hari ini pendengar. Ada lagu dari Tiwi ya, dengan Jangan Bilang-Bilang.

0: Rasanya beruntung juga ya kita hidup di Indonesia yang penuh dengan keragaman. Ya, walaupun ada banyak agama, budaya, dan tradisi yang beda-beda, tapi justru itu yang buat kita kuat.
1: Iya dong, itu karena masih banyak di antara kita yang sudah mengerti apa itu pentingnya toleransi.
0: Setuju sih, apalagi kan Indonesia negara yang agamanya banyak. Kalau nggak saling hormat, bisa ribut terus. Dengan kita memiliki sikap saling menghargai, hidup pasti damai dan tentram. Gak perlu takut beda.
1: Nah, iya. Lagian kan, semua agama ngajarin kebaikan. Kita tinggal jaga sikap dan saling ngerti aja.
0: Setuju. Beda keyakinan itu biasa. Tapi rasa saling menghormati itu luar biasa.
1: Yap. Indonesia kuat karena keberagamannya. Toleransi adalah kunci hidup rukun. Hormati perbedaan dan jaga persatuan.

Iya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan tadi ada The Fortunes dengan Kuingin Kau Tahu yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat, apalagi juga yang mendengarkan Pro 1 Manado ya. Oke, kalau kita bicara tentang komunitas pendengar, ada beberapa komunitas yang tentunya juga ada di Indonesia. Pernah dengar ada namanya Indonesia Creator Meetup gitu ya. Nah, Indonesia Creator Meetup ini tuh sebelumnya dikenal sebagai Indonesia Creative Meetup, adalah komunitas yang bergerak di bidang penulisan kreatif, desain visual, videografi, bahkan fotografi, media sosial, pemasaran influencer, dan juga media digital gitu ya. Dan tentunya di komunitas ini, Indonesia Creator Meetup ini juga mengundang para pekerja lepas dan juga profesional kreatif untuk berbagi pengetahuan dan wawasan gitu ya. Dan mendiskusikan tren dan bahkan saling memberdayakan untuk berkontribusi lebih baik bagi masa depan industri kreatif Indonesia. Dan selain itu juga ada namanya Indonesia Creative Cities Network gitu ya. Ini adalah sebuah organisasi yang berkomitmen untuk mewujudkan 10 prinsip kota kreatif. Dan kini Indonesia Creative Cities Network atau ICCN gitu ya, ini sudah tergabung 211 inisiatif kota kabupaten di bawah koordinasi 11 koordinator daerah yang tergabung pada pengurus pusat Indonesia Creative Cities Network gitu ya. Dan ini juga berkomitmen untuk terus melakukan riset dan pengembangan guna mendukung pertumbuhan pembangunan ekonomi di Indonesia. Oke, pendengar tadi beberapa komunitas-komunitas yang ada di Indonesia gitu ya. Bahkan ada komunitas yang diberi nama Bandung Creative City Forum gitu ya. Nah, komunitas Bandung Creative City Forum ini juga didirikan di tanggal 21 Desember 2008. Komunitas ini tuh juga punya tujuan gitu ya untuk mengasah kreativitas sebagai usaha untuk memberdayakan potensi ekonomi dan rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga untuk menjaga ekosistem dan bahkan menghargai nilai keragaman budaya. Dan bahkan komunitas Bandung Creative City Forum gitu ya, di sini memiliki berbagai macam aktivitas seperti konferensi, festival, seminar online, bahkan masih banyak lagi yang lainnya ya. Oke, itu tadi beberapa komunitas yang kreatif, penuh inspiratif dan juga menginspirasi yang ada di Indonesia gitu ya. Dan semoga bisa nambah di wawasan Anda di obrolan komunitas di hari ini. Oke, obrolan komunitas cukup dulu. Nanti di pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah akan kita hadirkan ruang rindu di ruang dengan Anda. Anda bisa bergabung nanti di SMS juga WhatsApp di line telepon, boleh di 0821 9583 5080. Tapi terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Bambu Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.

0: Okay, selamat malam untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya. Di malam hari ini bersama saya Lin Sofiani akan terus menemani Anda di program Manado Malam sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan sekarang kita akan hadirkan di ruang dengar Anda, ruang rindu gitu ya. Dan tentunya di hari ini ruang rindu kita mengangkat topik apa sih hal yang paling Anda sukai di bulan kemerdekaan ini gitu ya. Apa saja yang Anda sukai. Okay, masih Anda bisa bergabung di 08 21 958 3 5080 gitu ya di selatan hari ini. Dan tentunya Anda bisa bergabung. Halo, saat malam, Ronin Du. Ya, halo, saat malam. Oke, coba lagi ya. Oke, ada lagi. Halo, saat malam, Ronin Du. Oke, ini kayaknya jaringannya atau bagaimana gitu ya. Yang pasti coba lagi di hari ini gitu ya, di 08219835080. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Oke, halo, selamat malam. Ya, yang pastinya di sore hari ini gitu ya, entah bagaimana apa ini ya. Ya, maksudnya terima kasih untuk Anda yang sudah mencoba gitu ya di 08219835080. Kita coba lagi. Halo, selamat malam. Oke, sekarang kita coba lagi yang bergabung melalui WhatsApp ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Halo, selamat,
2: selamat malam, Yelin.
0: Ya, selamat malam, Ibu. Dengan Ibu siapa di mana ini?
2: Dengan Ibu Anggreni, ada di Tarela.
0: Oh, Ibu Anggreni, apa kabar?
2: Aduh, dahsyat dan luar biasa ini. Iya, kabar selalu baik. Okay, gitu.
0: Luar biasa. Ibu bisa dikecilkan untuk radio monitornya, Ibu storing sekali di sini. Mohon maaf. Iya, harus jauh. Karena kalau storing nggak kedengeran, storing terus suaranya.
2: Iya, betul, betul.
0: Yang pastinya di sore hari ini, Ibu Anggreni gitu ya. Kalau boleh tahu, apa hal yang paling Ibu Anggreni sukai di bulan kemerdekaan? Apa nih?
2: Ya, paling Ibu Anggreni suka sekali kalau di bulan kemerdekaan, Yel. Aduh, pokoknya aja apa dang, aja
0: ikut
2: upacara di hari kemerdekaan.
0: Oh, itu yang paling disukai gitu.
2: Komja,
0: ya.
2: Iko pawai.
0: Waduh.
2: Mantap. Itu yang paling
0: disukai gitu ya di bulan kemerdekaan ini ya. Oke, baik.
2: Makanya sona tahan ini mau sambut di hari
0: kemerdekaan
2: hari khusus
0: ya.
2: Dang toh.
0: Mantap. Pasti luar biasa nih, jiwa nasionalismenya mantap gitu ya, Ibu Anggreni.
2: Oh, memang mantap katu no.
0: Ya pasti Ibu Anggreni. Hari ini lagunya apa nih, Indonesia atau Manca?
2: Indonesia aja.
0: Oke, yang pasti di sini pilih lagu Indonesia ya. Oke, di sini ada beberapa pilihan lagu yang sudah disiapkan. Ada lagu darinya Krisha, Kala Cinta Menggoda. Kemudian ada lagu dari Ani Ibon, Rindu Bilanglah Rindu. Kemudian ada lagu dari Betaria Sonata yang judulnya Hati Seorang Wanita. Yang mana nih?
2: Ani Ibon Jo.
0: Ani Ibon ya, Rindu Bilanglah Rindu.
2: Rindu okay. Bilanglah Rindu.
0: Oke, okay, baik.
2: Yang selalu dinanti-nantikan Ruang Rindu.
0: Mantap. Oke, pasti lagunya buat siapa nih, tiga orang spesial nih kira-kira?
2: Oke. Okay. Yang pertama Ibu Anggreni mau menyapa. Yang lagi tugas ini Kang, ada Ibu Yelin. Ibu Yelin yang baik hati, yang manis. pokoknya sesama Kang Yel. Tetap semangat. Selalu sukses.
0: Amin.
2: Dan diberkati Tuhan Ibu Yelin.
0: Ya.
2: Tentunya bersama dengan keluarga yang ada di rumah.
0: Terima kasih. Terus tiga orang.
2: Oke, tiga orang spesial dulu, balas-balas salam dulu mari yang lain nanti Jokang Yel. Mau balas salam ada Ibu, halo Ibu Jain dari Madidi, apa kabar? Selamat malam Bu Jain, lagi mendengar ini Kang, tentunya bersama dengan keluarga yang ada di rumah. Salam sehat Ibu Jain. Dan kedua ada Ibu Keke Wondal, Selamat malam Ibu Keke Wondal bersama keluarga. Tentunya salam sehat dan selalu diberkati Tuhan. Dan ketiga ada Ibu Ratna di Parigi 7. Apa kabar Ibu Ratna? Salam sehat dan selalu diberkati Tuhan Ibu Ratna, tentunya bersama dengan keluarga. Oke. Ibu Yelin yang tugas.
0: Iya.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Mantap, terima kasih Bu Anggreni. Ya, Ibu Anggreni yang ada di Tareran yang sudah bergabung di 0821 958 3580. Dan lagi yang bergabung, halo, saat malam ruang rindu. Oke, halo. Ini kayaknya gak ada suaranya ya kalau melalui

Mendengar yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, semoga hari ini jadi makin lebih semangat gitu ya. Apalagi juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami, semoga jadi makin lebih semangat mendengarkan Pro 1, karena di acara Ruang Rindu akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 11 malam gitu ya.

0: Oke, yang masih untuk Andy di sore hari ini saya coba lagi ya di line telepon. Halo, selamat sore lagi saat malam. Ruang Rindu. Wah, yang pastinya di sore hari ini yang sedang mendengarkan Pro 1 Manado, yang pasti coba deh di WhatsApp dulu kali ya, karena ini entah kenapa ya. Tapi yang telepon di line telepon hari ini suaranya enggak masuk. Kita coba yang bergabung melalui WhatsApp dulu gitu ya. Oke. Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya. Sayang. Selamat malam Ruang Rindu. Dengan siapa di mana ini?
1: Dari Ibu Orina.
0: Oh, Ibu Orina di Tata Aran. Tadi Tareran nih Tata Aran gitu ya.
1: Berturut-turut ya.
0: Nah, kebetulan tetanggaan ini kayaknya ya. Oke, yang pastinya Ibu Orina, hari ini topik kita apa, hal yang paling Ibu Orina sukai di bulan kemerdekaan ini?
1: Kalau dulu ya masih di Jakarta sama anak itu suka ada undangan di istana. Jadi dapat hadiah dari istana sama tadinya.
0: Okay.
1: Tapi kalau di sini tunggu-tunggu lomba. Mau nonton lomba, adikku mau pertandingan gitu lomba. Jadi mau nonton.
0: Okay, mantap itu ya. Tapi di bulan kemerdekaan.
1: Keluar dari nggak bisa keluar rumah, Yelin.
0: Oh iya.
1: Kenapa? Lagi nggak enak body.
0: Oh iya, tetap jaga kesehatan, kondisi kesehatan itu yang paling penting ya. Oke, baik Ibu Orina, lagunya apa nih? Indonesia atau Manca?
1: Kalau Manca apaan?
0: Oke, Mancanegara di sini ada lagu darinya dari Conway Twitty. Ya, yang I Love You More Today. Kemudian ada Darling I Love You dari Klasik. Kemudian ada Westlife More Than Work. Yang mana nih?
1: Tiga-tiganya, Jo.
0: Gak boleh dong, harus pilih salah satu.
1: Aduh, satu ya. Udah yang pertama, soalnya antri nih, kasihan belakang.
0: Oke, baik. Ya, masih tiga orang spesial, lagunya tuh siapa nih? Kira-kira langsung saja.
1: Sorry ya Yelin, sorry ya. Kalau Indonesia ada nggak?
0: Kenapa?
1: Kalau Indonesia ada nggak?
0: Oke, okay, kalau Indonesia di sini ada Betaria Sonata, Hati Seorang Wanita, ada Angel Puff, Pernahkah Dulu, ada Sandanya dari Cita Miatmanegara. Yang mana nih ya?
1: Oh, yang tadi aja. Udah. Mau salam dulu. Pertama buat Yelin, terima kasih sudah terima teleponnya Ibu Aulina. Sehat selalu, bahagia selalu, diberkati Tuhan Yesus Kristus. Amin.
0: Amin.
1: Bersama keluarga. Sama Nail ya.
0: Oke, siap. Tiga orang spesial.
1: Terus,
0: langsung tuh
1: tiga
0: siapa?
1: Spesial. Tiga spesial ini mau balas salam yang kemarin. Yang pertama buat Ibu Natalia, terima kasih salamnya. Nih salam balik dari Ibu Aurina. Terus yang kedua buat Ibu Rose di Leilam, terima kasih salamnya. Ini salam balik dari Ibu Aurina.

0: Terus yang ketiga buat Esther Lita di Girian, terima kasih. Halo, halo.
1: Iya, langsung saja.
0: Iya.
1: Sudah itu.
0: Yang pertama Ibu Natalia, makasih salamnya kemarin. Ini salam balik dari Ibu Alina. Yang kedua.
1: Ini sudah lebih dari tiga loh.
0: Enggak, ini kan yang pertama Natalia, baru Rose, baru Esther Lita.
1: Iya, sudah, kan? Tiga, oke, sudah ya, tiga, oke.
0: Kembali ke Nyelin, terima kasih, selamat malam.
1: Oke, malam, terima kasih ya. Yang pasti langsung tutup poin, masalahnya banyak yang gabung juga gitu ya. Terima kasih Bu Orina yang sudah bergabung di 082195835080 ya. Oke, adalah kita coba dulu yang hari ini bergabung di line telepon. Halo, selamat malam, Roring Du. Oke, halo, selamat malam. Oke, masih kita coba ya. Kayaknya untuk yang bergabung di line telepon kayaknya bisa coba lagi gitu ya. Tapi nanti setelah sesi kedua kali ya, kita coba lagi terima di WhatsApp saja nih kayaknya di hari ini ya. Karena di line telepon kayaknya tidak ada suara gitu yang keluar ya. Oke, baik. Halo, selamat malam, Roring Du. Halo. Oke, coba lagi ya di sore hari ini. Ini kayaknya suaranya yang gabung, kita coba lagi ya di line telepon, ada lagi yang bergabung. Halo, selamat malam, Roring Du. Halo. Wah, kayaknya masih belum bisa ya. Kita coba terima dulu yang melalui WhatsApp gitu ya di sore hari ini. Halo, selamat malam, Roring Du.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu, Mbak Yelin.
1: Iya, selamat malam, Bunda Natalia, apa kabarnya?
2: Benar, puji Tuhan, baik-baik selalu, Mbak Yelin. Kalau Mbak Yelin gimana kabarnya?
1: Luar biasa hari ini, Bunda. Ya, masih luar biasa hari ini.
2: Sehat ya?
1: Sehat walafiat. Yang pasti ya, hari ini, ya, hari pasti hari ini, Bunda, apa hal yang paling Bunda sukai di bulan kemerdekaan ini?
2: Yang paling saya sukai di hari kemerdekaan ini mau nonton itu Mbak Riel, apa paskibrakanya yang saya senang.
1: Wah, itu yang dinanti-nanti gitu ya.
2: Ya, itu yang saya suka. Karena bersejarah ya kalau mereka apa nanti mau apa naik bendera itu yang saya anu sekali.
1: Oke.
2: Saya suka sekali lihat. Mantap. Ya, itu yang paskibrakanya saja yang saya suka.
1: Oke, baik. Ya, masih Bunda hari ini lagunya apa, Indonesia atau Manca?
2: Lagu Manca aja Mbak Yel. Okay. Mbak Yel tadi saya dengar ada Darling I Love You ya.
1: Oke, okay, dari klasik ya. Oke, okay, baik. Lagunya tuh siapa
2: ya,
1: Bunda?
2: Itu aja.
1: Tiga orang spesial.
2: Yang pertama ya, mau balas salam ya tadi malam. Ada Pak Yosri Paya yang lagi salam tadi malam. Makasih ya salamnya, salam balik. Harapan ada sehat bersama keluarga. Terus yang kedua ada Ibu Nike di Lelem. Selamat malam Ibu Nike. Apa kabar ya? Salam sehat, salam manis, salam kompak selalu. Dan yang ketiga ada Ibu Haryati yang punya Gunaken. Selamat malam, salam sehat juga ya. Harapan ada sehat bersama keluarga ya. Dan selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa. Buat Mbak Yelin, sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Mbak Yelin dan keluarga yang ada di rumah. Oke, makasih Mbak Yelin, selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih Bunda Natalia yang ada di Palu atau Toli-Toli ini ya. Ya masih di Palu kayaknya, atau di Toli-Toli ini, entahlah ya. Masih terima kasih hari ini Bunda sudah bergabung ya di 082195835080 ya. Yang pastinya juga selamat malam nih, saya sapa nih orang yang ada di Korea Selatan nih ya. Salam katanya dari Jeju, Korsel, Korea Selatan, dari Pak Buts. Halo, semangat, Ruang Rindu Yelin. Oke, terima kasih Pak Buts ya, saya selalu bersama keluarga lagi jalan-jalan di Jeju, Korea Selatan gitu ya. Di sore hari ini sehat walafiat, tambah semangat juga pastinya bersama Pro Satu Manado. Dan langsung lagu yang akan saya hadirkan di rundingan Anda, tiga lagu gitu ya. Nanti kan saya terima dua penelpon, tentunya baik melalui SMS juga di line telepon. Saya coba lagi nanti di line telepon gitu ya. Jangan menyerah ya untuk Anda yang bergabung di line telepon, kita coba lagi nanti ya. Dan terima kasih Bu Anggreni di Tareran, Aurina di Tataran, kemudian Bunda Natalia di Palu. Terima kasih, langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengar Anda.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang

0: Oke, baik lagi pendengar masih di acara Ruang Rindu ya di malam hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung, saya persilahkan bisa coba lagi. Yang ingin bergabung melalui line telepon juga boleh mencoba lagi gitu ya di 082195835080. Halo, saat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Ini selamat malam.
0: Iya, saat malam. Dengan Bapak siapa di mana nih, Pak?
1: Dengan Yos di Ermadidi.
0: Oh, Pak Yos di Ermadidi. Baiklah. Ya, masih Pak Yos hari ini kita punya topik gitu ya. Di soal hari ini apa hal yang paling Pak Yos sukai di bulan kemerdekaan ini, Pak Yos?
1: Yang paling saya sukai adalah upacara menyambut merah putih.
0: Wow, gitu pacaranya yang dinanti-nanti gitu ya, yang paling disukai gitu ya. Oke, mantap. Pak Yos,
1: lagu karena itu adalah sejarah bangsa kita di 17 Agustus.
0: Setuju.
1: Tanpa ada itu kita belum merdeka.
0: Betul, setuju, setuju Pak Yos ya. Oke, Pak Yos lagunya apa? Indonesia atau Manca?
1: Manca.
0: Oke, mancanegara ya. Di sini ada Westlife, More Than Word. Kemudian ada The Course Radio, ada Steps, Say You'll apa nih? You'll Be Mine. Yang mana nih?
1: Bagus-bagus semua ini Kang. yang pertama Jo.
0: Yang pertama Westlife ya.
1: Yang pertama.
0: Oke, baik. Lagunya untuk siapa nih Pak Yos? Tiga orang spesial, silakan.
1: Tiga spesial. Pertama.

0: buat Seni yang ada di Tomohon, semoga sehat-sehat. Dan kedua ada Anikota yang ada di Kota Mobagu. Semoga sehat-sehat walafiat, semoga ada monitor. Dan ketiga ada Natalia yang ada di Toli-Toli. Semoga sehat-sehat juga selalu. Kembali kepada Yelin, semoga cuap-cuap terus, cantik terus,
1: amin.
0: Semangat terus,
1: amin.
0: Dan sehat-sehat semua.
1: Oke, terima kasih.
0: Aduh, dapat bilang loh. Oke, terima kasih.
1: Iya, terima kasih Pak
0: Selamat
1: Yos.
0: Malam.
1: Selamat malam Pak Yos di Air Madidi hari ini yang sudah bergabung ya. Ada lagi yang bergabung melalui line telepon, kita coba di malam hari ini gitu ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Roh Rindu. Oke, coba lagi ya di 0821 9583 5080. Coba yang di line telepon gitu ya. Saya mau coba tunggu gitu di 0821 9583 5080. Siapa tahu sudah boleh nih suaranya bisa keluar lagi gitu ya. Yang tadi bergabung di line telepon. Nah, kita tunggu di 0821 9583 5080 ya. Oke, oh ini dari WhatsApp yang lagi masuk ya. Halo, selamat malam Roh Rindu. Halo. Ya, ini kenapa ya? Kayaknya bisa coba lagi ya di 082-1983-5080. Ini kayaknya gelujuk-gelujuk gitu ya suaranya. Kenapa ya? Oke, ada lagi yang bergabung, kita coba. Halo, selamat malam Roh Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Iya.
2: Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
1: Mantap.
2: Ibu Ratna di Singkil Yelin.
1: Ah, Ibu Ratna apa kabar hari ini?
2: Puji Tuhan, luar biasa sehat.
1: Oke, keren. Ya, Mas Ibu Ratna, hari ini kita punya topik nih ya. Apa hal yang paling Ibu Ratna sukai di bulan kemerdekaan ini?
2: Yang hal yang paling disukai nonton apa? Upacara bendera.
1: Oh, nonton ya.
2: Di Istana Merdeka.
1: Wih.
2: Tapi hanya lewat televisi.
1: Itu yang ditunggu-tunggu gitu ya. Yang paling suka gitu ya.
2: Iya.
1: Oke, mantap. Ibu Ratna, lagunya apa nih? Indonesia atau Inca?
2: Indonesia.
1: Indonesia. Baik, di sini Indonesia ada lagu dari Krisye, Kala Cinta Menggoda, ada lagu dari Betaria Sonata, Hati Seorang Wanita, kemudian ada Angel Pop, Pernahkah Dulu, yang mana nih?
2: Angel Pop.
1: Oke, lagunya itu siapa nih? Tiga orang spesial, Ibu Ratna, silakan.
2: Pertama buat Yelin, terima kasih sudah angkat telepon. Semangat di malam hari ini sampai tutup siaran. Selalu sukses, sehat, dan diberkati Tuhan pribadinya, Yelin.
1: Amin.
2: Bersama keluarga tercinta yang ada di rumah.
1: Terima kasih, Bu Ratna. Tiga orang
2: sama-sama, ya. Salam. Yang baru lewat tadi, dapat salam dari Tareran. Terima kasih salamnya, lanjut, kita mau salam tiga orang spesial. Yang pertama ada Anik Kota, apa kabar? Ini salam balik, salam kompak, salam persahabatan selalu. Yang kedua ada Cliffy Motoling, juga dapat salam-salam sehat selalu. Dan yang ketiga ada Pak Acok di Bolmut, juga dapat salam. Ini tuh salam balik, beberapa hari ketue baru dapat salam. Terima kasih salamnya Pak Acok, dan diberkati bersama keluarga. Itu Jo, buat Yelin. Terima kasih, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Ya pasti terima kasih sudah bergabung. Ya pasti kalau ingin bergabung gitu ya, dipastikan kirim tiga orang spesial. Jadi untuk kalian semuanya, terima kasih yang sudah bergabung di 0821 9583 5080 ya. Oke, dan yang pasti yang bergabung selanjutnya, saya masih tunggu di SMS juga WhatsApp, di line telepon nanti. Tapi sebelumnya kita hadirkan dulu dua lagu yang sudah dipilih oleh Pak Yos dan juga Ibu Ratna tadi ya, di acara Ruang Rindu di malam hari ini.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus

kalau di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

0: Oke, okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Menit Radio, kanal informasi dan inspirasi ya. Ada lagi yang bergabung. Halo, saat malam, Roh Rindu. Halo, saat malam. Wah, gak ada suaranya lagi gitu ya. Yang pastinya terima kasih ya yang sudah bergabung, coba lagi deh. Yang pastinya di hari ini saya gak tahu nih ya, kenapa nih ada yang sudah bisa bergabung di line telepon, ada juga yang gak bisa gitu ya. Oke, ada lagi yang bergabung. Halo, saat malam, Roh Rindu. Halo. Oke, yang pastinya di sementara hari ini. Halo. Halo, saat malam. Halo, saat malam, Roh Rindu.
1: Halo, selamat malam, Roh Rindu.
0: Selamat malam, orang air madidi, Ibu Jen.
1: Mbak Tita, Dita, halo.
0: Nah, itu dia. Ya pasti Ibu Jen, hari ini kalau boleh tahu nih, apa hal yang paling Ibu Jen sukai di bulan kemerdekaan nih?
1: Tentunya mau tunggu untuk upacara, menonton upacara di Istana Negara.
0: Oke, nonton itu gitu yang paling disukai, ditunggu-tunggu gitu ya, dari kemerdekaan. Oke, baik. Lagunya apa nih, Indonesia atau Manca?
1: Indonesia.
0: Indonesia. Di baik di sini ada lagu Krisye, Kalau Cinta Menggoda, ada Betaria Sonata, Hati Seorang Wanita. Kemudian ada lagu Ku Menanti Seorang Kekasih dari Iwan Fals. Yang mana nih?
1: Tentunya Betaria Sonata saja.
0: Betaria Sonata, Hati Seorang Wanita ya. Oke, baik. Lagu itu siapa nih, tiga orang spesial?
1: Pertama untuk Kelin yang lagi tugas, tetap semangat sama tugas, dan berkata sama keluarga. Lalu tunggu Kelin untuk semua-semua yang sungguh-sungguh tadi. Salam kompak, salam kasih semua. Ada Ibu Anggrini yang ada di Tareran. Terima kasih, selalu bersalam, salam kompak, salam kasih. Baru ada Ibu Sini yang ditemohon, selamat malam, apa kabar, salam kasih, salam kompak-kompak. Baru ada yang dimanakin, Ibu Ariati, selamat malam, salam kasih, semua-semua juga. Nggak cuma satu persatu, dua, Delin, makasih, selamat malam.
0: Selamat malam juga. Terima kasih Bu Jen di Air Madidi hari ini yang sudah bergabung ya. Coba lagi yang bergabung di line telepon ya, kita tunggu. Aduh, yang pasti semoga hari ini semuanya lancar ya sampai akhir, dan yang pasti kita tunggu. Yang kita coba dulu di line telepon. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Selamat malam juga. Dan Ibu siapa di mana ini?
2: Ibu Nike yang berada di Politeknik sekarang.
0: Oke, di Politeknik sekarang ya. Ibu Nike, apa kabar?
2: Iya. Kabar ada baik-baik selalu.
0: Oke, ya pastinya.
2: Balapian.
0: Oke, mantap. Ibu Nike, hari ini ya, apa hal yang paling Ibu Nike sukai di bulan kemerdekaan ya?
2: Suka melihat tuh apa? Udara jalan dong.
0: Oh, suka.
2: Udara rame-rame tuh. Lihat mama nonton.
0: Oke.
2: Suka lihat-lihat dong.
0: Itu yang paling disukai gitu ya.
2: Tapi Bu Nike nyadar ikut.
0: Cuma nonton gitu ya.
2: Nonton saja yang bergerak jalan itu.
0: Pemandu sorak gitu ya.
2: Iya.
0: Oke. Ibu Nike, lagunya apa, Indonesia atau Manca nih?
2: Kalau dengar Manca.
0: Oke, Mancanegara di semuatan hari ini ada The Course Radio, Steps, Say You'll Be Mine. Kemudian ada Jim Rivers yang I Love You Because. Yang mana nih?
2: Yang kedua, Jim Rivers.
0: Hah?
2: Apa?
0: Kalau yang kedua Steps, Say You'll Be.
2: Yang ketiga itu?
0: Yang Jim Rivers, yang I Love You Because. Oke, yang ketiga ya, baik. Tiga orang spesial, untuk siapa nih lagunya, Ibu Nika?
2: Ya, mau salam tentu pertama-tama buat Yelin. Terima kasih banyak seterima itu Nike ke telepon.
0: Oh, sama Ibu.
2: Tuhan Yesus memberkati dalam tugas pelayanan di sepanjang malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati juga keluarga-keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
2: Bersama adik Nael.
0: Siap Ibu, terima kasih. Terus lagi orang spesial.
2: Mau kirim salam dulu, ada Ibu Natalia yang berada di Palu, selamat malam. Ini salam balik dari Ibu Niket. Terima kasih salamnya. Juga kedua ada siapa ya? Mbak Li yang berada di Seminting. Selamat malam Mbak Li, dapat salam dari Ibu Nike. Yang ketiga ada Pak Yos tadi yang berada di Armadidi. Pak Yos itu di Armadidi kan?
0: Iya betul betul Ibu Nike. Nah,
2: mau salam buat Pak Yos, dapat salam dari Ibu Nike. Ya, kembali juga ke Yelin. Terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Selamat Shalom. Malam. Salam damai di hati. Terima kasih di sore hari ini sudah bergabung gitu ya di SMS juga di line telepon di 082195835080. Tadi ada Ibu Jane di Air Madidi, ada Bu Nika di Politeknik. Langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Oke, pendengar, terima kasih Anda terus bersama Pro Satu Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Sudah ada lagi yang bergabung. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi
0: rindu.
1: Ruang rindu, ruang memori berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu terakhirnya.
1: Oh iya kata, aduh setengah mati kok.
0: Oke, gak apa-apa.
1: Ibu Yelin, aduh gimana kan.
0: It's okay. Yang pastinya dengan ibu siapa di mana ini?
1: Ibu Ipin di Palampa. Aduh.
0: Ibu Ipin, apa kabar?
1: Sorry nih kata, suta salah juga.
0: Gak apa-apa. Ibu Ipin di mana kata? Sorry lupa.
1: Ipal Ampa
0: ya, oke. Apa sih iya. Ibu Ipin hari ini kita punya topik nih, apa hal yang paling Ibu Ipin sukai di bulan kemerdekaan nih?
1: Oh, kalau di hal yang paling
0: disukai
1: yang paling apa dulu tuh upacara dulu.
0: Oke, itu yang paling
1: kemerdekaan
0: disukai
1: karena itu memang ya. Katu kan wajib setiap tahun.
0: Betul, setuju.
1: Iya, okay. Boleh begitu.
0: Boleh, ya pasti.
1: Boleh yang lain itu nanti ke belakang.
0: Aha, ya pasti sekarang lagu aja dulu. Lagunya Indonesia atau Manca?
1: Indonesia saja.
0: Oke, Indonesia di sini ada lagu darinya Krisha, Kala Cinta Menggoda. Terus juga ada lagu Iwan Fals, Kemudian Nanti Seorang Kekasih. Kemudian ada lagu dari Tantowi Yahya, Rindu Lukisan. Ada Titi DJ, Jangan Berhenti Mencintaiku. Yang mana nih?
1: Tujuh dari DJ.
0: Titi DJ ya, baik. Tiga orang spesial tuh siapa nih lagunya?
1: Aduh, bagaimana?
0: Tiga orang spesial tuh siapa nih?
1: Oh iya, oke. Balas salam dulu. Pertama ada orang tua Ibu Yelin yang paling baik hati, yang lagi tugas. Terima kasih nih soal angkat Ibu Ipin ke telepon.
0: Sama-sama.
1: Walaupun sota salah tadi. Aduh, sorry nih, maaf nih.
0: Gak apa-apa, cuma slogannya.
1: Sekarang semua tertawa akang pasti tadi udara ini. Sorry nih okay. Semua, sota salah bilang katanya. Buat Yelin. Selamat tugas Jo. Dan selalu memberkati bersama keluarga di rumah.
0: Oke.
1: Okay. Salam juga buat apa terhadapnya nama?
0: Nail.
1: Hampir, soalnya hampir mirip kita anak kok tuh depe nama jadi bingung ya. Nail Kang.
0: Kalau sama namanya berarti nggak usah bingung, berarti udah tahu gimana.
1: Ya, nah, soalnya dari depe nama pertama itu dari N memang.
0: Oh.
1: Jadi
0: gitu
1: itu
0: ya.
1: No hampir mirip ya, hampir sama karena dari N.
0: Oke, okay, baik. Terus.
1: Kalau di situ kan Ibu Yelin, Nail. Kalau di sini Noel.
0: Nail dan Noel iya. Gitu ya. Oke, baik.
1: Yang spesial, pertama ada orang Bunda Els yang ada di Mangkalisung ini. Apa kabar? Bagabung Jo, jangan kalau jare-jare nih. Bagabung Jo, okay. Sayangku.
0: Baik.
1: Baru yang kedua ada orang Pak Aco. Ini Pak Aconya itu dapat salam ketu baru dapat balas dari Ibu Ipin di Palampa. Baru yang ketiga ada tuh orang siapa ibu Yelin Kang?
0: Nggak tahu siapa.
1: Ibu Ratna Singkil Jo Kang.
0: Ratna Singkil.
1: Hanya cuma tiga jadi nanti jatuh yang lain. Buat orang suara paling manis orang Ibu Yelin. Sorry kalau ada salah nih,
0: bisa salah
1: bilang.
0: Bisa aja Bu Ipin ya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam. Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Oke, baik. Terima kasih Bu Ipin. Hari ini sudah bergabung. Dan pasti nggak apa-apa. Kalau salah, jadi kita perbaiki gitu ya. Terima kasih hari ini sudah bergabung ya. Dan ada lagi yang bergabung melalui WhatsApp sekarang ya. Di belakang Ibu Ipin. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu Yelin.
0: Selamat malam. Dan ibu siapa di mana ini?
2: Ibu Ros di Lelem.
0: Oh, Ibu Ros di Lelem. Ibu Ros, hari ini apa sih yang paling Ibu Ros sukai di bulan kemerdekaan?
2: Nonton gerak jalan. Nonton upacara, hadir di upacara boleh.
0: Oke,
2: okay, pokoknya senang hari kemerdekaan.
0: Baik, yang pastinya Ibu Ros hari ini lagunya apa? Indonesia atau Manca?
2: Indonesia.
0: Indonesia. Baik, di sini Indonesia ada Krisya, Kala Cinta Menggoda. Kemudian Ku Menanti Seorang Kekasih darinya Iwan Fals. Kemudian ada Tanto Yahya, Rindu Lukisan. Ada Rida Sita Dewi, Ketika Kau Jauh. Yang mana nih?
2: Yang pertama.
0: Oke, yang pertama Krisya, Kala Cinta Menggoda ya. Lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial Ibu Rosa, silakan.
2: Pertama buat Yelin, terima kasih song. Untuk telepon, Tuhan selalu memberkati tugas hari malam ini. Amin. Diberkati dengan keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Salam buat Nael. Ada si Nael.
0: Lagi di rumah, istirahat.
2: Lagi di rumah. Nah, Sanjo. Ada Esther Lita di Gideon. Ada Elis di Bitung. Katika. Ada Pali di Pemimpin.
0: Oke.
2: Buat Yelin, terima kasih, malam baik.
0: Malam baik, terima kasih Bu Ros di Lelem ya hari ini yang sudah bergabung. Tadi ada Ibu Ipin ya dari Palempat, kemudian Ibu Ros di Lelem. Langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengan Anda.

Taukah Anda, bola mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang ukurannya hampir tidak pernah berubah sejak kita lahir hingga akhir hayat. Bagian itu adalah bola mata. Sejak kita lahir hingga dewasa, ukurannya nyaris tetap sama. Itu sebabnya saat kita melihat bayi, matanya tampak besar dan bulat. Bukan karena matanya membesar, melainkan karena wajah dan tubuhnya masih kecil. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita terus tumbuh. Tinggi badan bertambah, tulang memanjang, wajah berubah. Namun bola mata tetap bertahan dengan ukuran yang sama sejak awal kehidupan kita. Menarik bukan? Di tengah begitu banyak bagian tubuh yang berubah, mata justru setia pada ukuran aslinya. Fakta sederhana ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia menyimpan banyak keajaiban, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap biasa. Inilah fakta singkat, namun menarik untuk kita ketahui.

0: Oke, okay, baik lagi pendengar, ada lagi yang bergabung, langsung kita terima. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam.
1: Bu Yelin.
0: Iya, selamat malam Ibu. Dan Ibu siapa di mana?
1: Dengan Ibu Sheni dari Kota Tomohon.
0: Halo Ibu Sheni, apa kabar dari Tomohon?
1: Kabarnya dahsyat luar biasa. Ada sehat-sehat.
0: Mantap. Ya masih Ibu Sheni. Hari ini kita pengen tahu nih, apa hal yang paling Ibu Sheni sukai di bulan kemerdekaan nih?
1: Ya terutama itu upacara ya, 17 Agustus. Dan nonton-nonton barisan.
0: Oke. Okay.
1: Drumben, Odo paling top kali di Tomohon.
0: Oke, okay. Itu yang paling disukai gitu ya. Oke, okay, baik. Yang pasti Ibu Sheni, hari ini lagunya apa? Indonesia atau Manca?
1: Kalau Indonesia.
0: Oke, okay, Indonesia di sini ada Ku Menanti Seorang Kekasih dari Iwan Fals. Kemudian Seandainya dari Citami Atmanegara. Ada Tantowi Yahya Rindu Lukisan. Ada Rida Sita Dewi Ketika Kau Jauh. Yang mana nih?
1: Oh, yang pertama aja.
0: Yang pertama, oke. Okay, kemudian terima kasih ya. Oke, okay, tiga orang spesial lagunya tuh siapa nih Bu?
1: Oke okay deh, siap. Mm-hmm. Pertama buat Yelin yang tugas, jaga kesehatan ya. Salam si kecil ya.
0: Siap Ibu.
1: Iklannya semakin lebih banyak ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Mantap sekali ya. Iya. Salam buat keluarga. Dan kalau pulang sebentar hati-hati ya.
0: Iya, siap.
1: Tiba dengan selamat, sejahtera. Pasti diberkati.
0: Amin.
1: Terima kasih. Ini mau balas tiga spesial. Ada Ibu Agnes di Teling. Di Teling ya Ibu Agnes ya?
0: Iya, betul. Di Teling.
1: Salam ya Ibu Agnes. Sorry, salamnya baru dibalas karena baru muncul Ibu Jenny ya. Yang kedua ada Ibu Jane di Air Madidi. Terima kasih salamnya Ibu Jane tetap monitor. Salam buat keluarga ya Ibu Jane. Saya teringat kalau di Air Madidi paling top sekali kue anu ini. Apa itu?
0: Kue
1: yang di pondang gitu.
0: Di pondang. Apa ini kue apa ya?
1: Yang jualan-jualan di Air Madidi itu. Kue apa itu yang di pondang itu?
0: Ini lampu-lampu atau
1: apa ya? Yang dari beras itu.
0: Tahu
1: saya sudah lupa namanya. Oke deh Jane ya, nanti kalau arah ke Air Madidi pasti mampir ya di kue itu. Terus yang ketiga ada Pak Yos, kita monitor tadi. Terima kasih ya Pak Yos, ini salam balik. Ibu Sheni tetap ada, puji Tuhan ada sehat-sehat. yang lain-lain nanti besok, hanya tiga kan?
0: Mm-hmm. Oh ini katanya cookies kopi-kopi katanya.
1: Iya cookies kopi-kopi, betul sekali itu Yel.
0: Iya.
1: Saya paling suka sekali di Air Madidi.
0: Oke, okay. Jadi favorit gitu ya.
1: Kalau mau lewat. Aduh di mobil saya kurang pikir-pikir. Aduh lewat di Air Madidi ini pasti mampir.
0: Oke.
1: Gue kopi-kopi ya.
0: Langsung
1: paling
0: di
1: enak. Ya Yelin.
0: Langsung dikasih tahu sama Ibu Jennya sendiri nih.
1: Iya iya. Oke deh. Terima kasih.
0: Iya. Halo. Sama-sama. Shalom juga. Terima kasih untuk Ibu Sheni hari ini yang sudah bergabung gitu ya. Oke, di 082195835080 di belakangnya Ibu Sheni. Saya tunggu untuk Anda yang bergabung gitu ya. Jangan lupa hari ini kita punya topik apa hal yang paling Anda sukai di bulan kemerdekaan ini gitu ya. Dan yang pastinya terima kasih untuk semua yang sudah bergabung dan terima kasih juga clue-nya tadi ya Ibu Jen. Ibu Jen langsung WhatsApp ya. Cookies kopi-kopi. Wah kita juga penasaran nih, enak itu atau bagaimana? Nanti kita mau coba deh kalau Air Madidi ya. Oke baik, terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung di kesempatan hari ini. Tadi juga kalau gak salah sebentar, oh ini ada Pak Boots ya yang sudah bergabung melalui WhatsApp nih. Selamat malam Yelin, malam juga Pak Boots di Jeju Korsel menyapa. Hal yang paling disukai di momen kemerdekaan yaitu upacaranya. Salam buat Ibu Sheni Tomohon, Uncle Alo di Tateli dan juga Jokowi di Tomohon. Salam kompresa selalu buat Yelin, tetap semangat dan thanks. Oke thanks juga Pak Boots, terima kasih hari ini yang jauh-jauh dari Jeju Korsel sudah menyapa semua pendengar yang ada di Pro 1 ya. Oke. Dan ada lagi yang bergabung. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo juga, selamat malam.
0: Selamat malam. Buat
2: rindu, bagi rindu, bagi memori lewat lagu.
0: Ih, mantap. Dan Bapak siapa di mana ini?
2: Dengan Pak Franky.
0: Pak Franky di?
2: Ada di Matani.
0: Oh, Matani. Oke, okay. Yang pastinya Pak Franky, hari ini kita punya topik ya. Apa hal yang paling Pak Franky sukai di bulan kemerdekaan nih, Pak?
2: Tiap bulan kemerdekaan kita selalu diantar TP anak jadi ikut upacara.
0: Itu gitu.
2: Iya, yeah, TP anak ikut barisan upacara, kita ikut ke barisan.
0: Oke, okay, mantap.
2: Iya, yeah, mengada di bawah tiang bendera merah putih.
0: Jadi ikut juga gitu ya. Ikut upacara.
2: Yeah.
0: Oke, okay, mantap nih Pak Franky. Pak Franky, lagunya apa? Indonesia atau Manca?
2: Lagu Manca juga.
0: Oke, okay, Manca ya. Di sini ada The Chorus Radio, ada Steps, Say You'll Be Mine, ada Phil Collins, True Colors, kemudian ada Ronan Keating yang When You Say Nothing At All. Yang mana nih?
2: Yang kedua.
0: Yang kedua, Steps ya. Say You'll Be Mine.
2: Iya.
0: Oke, okay, baik. Yang pasti tiga orang spesial lagunya untuk siapa nih?
2: Iya. Tiga menjadi empat toh.
0: Gak boleh.
2: Pertama kan tuh terompe penyiar Ibu Yelin tuh angkat telepon tuh nih, perlu berkati bersama keluarga ada di rumah. Salam sehat juga Ibu Yelin ada di studio. Amin.
0: Amin, terima kasih Pak Franky.
2: Iya. Wassalam buat tiga orang. Ada terompe Kokli ada di Tuminting, ada sementara monitor ke ini. Dapat salam Kokli, salam sehat selalu bersama anak dan istri ada di rumah, amin. Baru kedua, kita mau salam buat trompe Tero Tonggogo hai, kadang monitor. Dapat salam, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah. Buat ketiga jo, kita mau salam buat juga ibu ibu Elizabeth di Bakper apa di Pokuler Utara. Ibu Elizabeth kada monitor. Ini dapat salam dari Pak Franky ada di Matani. Salam sehat selalu ke Ibu Elizabeth dan keluarga ada di rumah. Terima kasih dan selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Pak Franky hari ini juga yang sudah bergabung ya di 082195835080. Langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengar Anda. Tadi ada Bu Shani dan juga Pak Franky yang sudah bergabung.

0: Pak, Mama selalu ingat, Nael, jangan buang sampah sembarangan.
1: Karena tempat wisata itu milik bersama, Nael. Kalau bersih dan terawat, semua orang bisa menikmati keindahannya.
0: Terus, apalagi, Ma, yang harus kita lakukan?
1: Ya, buang sampah pada tempatnya. Jangan merusak tanaman atau fasilitas yang ada. Dan hormati budaya serta aturan di tempat yang kita kunjungi.
0: Oh, kalau Nael lakukan itu, manfaatnya apa, Ma?
1: Ya, pasti alam tetap indah. Wisatawan betah berkunjung. Dan masyarakat sekitar juga mendapat penghasilan dari usaha wisata mereka.
0: Berarti, mencari tempat wisata itu juga banyak membantu banyak orang dong, Ma.
1: Betul, Nael. Menjadi wisatawan yang baik itu bukan hanya menikmati keindahan, tetapi juga ikut menjaganya.

0: terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi dari New. Masih bersama saya dan Sofiani akan terus menemani Anda di acara Ruang Rindu ya. Ada lagi yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Oke, coba lagi ya. Di sore hari ini di 0821-9583-5080. Dan yang pastinya terima kasih juga untuk Anda yang juga sudah bergabung melalui WhatsApp-nya Pro 1 gitu ya. Di sini, selamat malam Pro 1 dari Ibu Agnes Telling. Hai Ibu Agnes, yang paling disukai di bulan kemerdekaan. Selain upacara bendera, ada juga kalau mau pertandingan di tempatku. Bola kaki, dangdut, ibu-ibu, dan bapak-bapaknya kalau main bola pakai Daster, Cielin, semangat dalam tugas, saya selalu bahagia dan santiasa diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta, amin. Salam spesial katanya buat Nail yang ganteng, salam tiga spesial buat Aurina di Tataran, Ibu Haryati di Bunaken, Bunda Natalia di Palu, salam sehat selalu, sukses bahagia bersama keluarga masing-masing dan santiasa diberkati Tuhan, amin. Lagu Kau, Aku dan Dia by Black Sweet, Abu Chanilin dan Kebanyak dan Malam Baik. God bless you, oke, God bless juga. Terima kasih yang bergabung, yang melalui WhatsApp bisa mendengarkan lagu-lagu yang sudah kami bacakan tadi dan bisa memilih salah satu lagu yang sudah kami siapkan gitu ya. Dan yang pasti terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung di 0821-9583-5080. Ada lagi yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ibu Muda.
0: Selamat malam, ini dengan Pak Junaidi.
1: Orang Ambon.
0: Pak Junaidi di Ambon. Pak Junaidi, hari ini apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Wow, luar biasa nih. Sudah mendengarkan suaranya Pak Junaidi ya. Pak Junaidi, apa hal yang paling Pak Junaidi sukai di bulan kemerdekaan nih Pak Junaidi?
1: Ya, kalau hari yang disukai hari kemerdekaan ini, mm-hmm. ya upacara dengan heram tadi apa acara barisan apa tuh dalam drum band.
0: Oke, baik. Yang masih itu yang disukai gitu ya di bulan kemerdekaan.
1: Iya
0: ya.
1: Betul.
0: Oke, Pak Junaidi, lagunya Indonesia atau Manca ini?
1: Lagu barat.
0: Barat, oke, baik. Yang pasti ada di Chorus Radio, ada Phil Collins, True Colors, kemudian ada Ronan Keating yang When You Say Nothing At All. Yang mana nih?
1: Yang ketiga.
0: Ronan Keating ya. Oke, tiga orang spesial, lagunya tuh siapa nih? Pak Junaidi, silakan, tiga orang spesial.
1: Kita menyapa penting Mbak Eri Jeli, terima kasih banyak, selalu berkat Tuhan selalu ya. Amin. Dari kamu keluar semua yang sisi filmnya ya.
0: Terima kasih Pak.
1: Nail, Kak, Nail.
0: Nail, Nata Nail.
1: Harapan kesehatan saja.
0: Terima kasih.
1: Lalu kemudian biasa menyapa ada para Iko di Leyland, selamat malam Iko. Harapan sehat Ibu Sini yang baru lewat tadi. Selamat malam Ibu Sini. Harapan sehat selalu ya, diberkati Tuhan. Kemudian ada siapa lagi? Ibu Elis juga yang ada di Manado, di Makalisu, selamat malam dan harapan sehat selalu bersama keluarga itu dulu.
0: Okay.
1: Terima kasih banyak Bu Yuli.
0: Ya,
1: selamat
0: Bapak.
1: Malam.
0: Selamat malam.
1: Dan ke
0: juga. Terima kasih Pak Junaidi di Ambon ya. Sehat selalu, sukses juga hari ini kegiatan-kegiatannya gitu ya. Dan salam untuk keluarga tercinta di Ambon. Terima kasih sudah bergabung di 0821-9583-5080 ya. Dan yang pastinya untuk Andy di sore hari ini yang kayaknya susah sekali bergabung gitu ya, di Pro 1 Manado bisa langsung saja WhatsApp di hari ini di 0821-9583-5080 ya. Dan yang pastinya untuk Anda di sore hari ini, terima kasih yang sudah bergabung nih dari Michael Rondonuwu. Oke, yang pastinya yang paling saya suka dari bulan kemerdekaan itu suasana kebersamaannya. Biasanya orang-orang sibuk dengan urusan masing-masing, tapi kalau sudah Agustus, tetangga, keluarga, dan anak-anak muda bisa kumpul bersama. Menurut saya itu yang membuat bulan kemerdekaan terasa spesial. Buat Kak Yalin, terima kasih. Oke, terima kasih juga Michael ya, yang sudah bergabung di selatan hari ini di seputaran Manado. Oke, ada lagi yang bergabung. Halo, saat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Ibu dan Ibu, siapa di mana ini?
2: Dengan orang Mekah itu, Bunda El saya.
0: Oh, Bunda El, apa kabarnya Bunda Els?
2: Sekabar baik-baik, sehat, bahagia.
0: Mantap, luar biasa hari ini, Bunda. Oke.
2: Iya, sayang.
0: Yang pasti apa hal yang paling disukai di bulan kemerdekaan nih, Bunda Els?
2: Ya, enggak lain-lain, tentu suka paling suka itu upacara, apalagi mau nonton kan upacara Jakarta.
0: Oke. Oke, jadi suka gitu ya kalau di bulan kemerdekaan tuh seperti itu gitu ya, nonton-nonton juga. Oke, baik.
2: Iya,
0: yang pastinya oke. Bunda. Oke, siap. Lagunya apa nih, Bunda? Indonesia atau Manca? Oke, Manca di sini ada The Course Radio, ada Phil Collins True Colors, kemudian ada lagu dari Mandy Moore I Wanna Be With You, terus juga ada lagu darinya Joy and Request How Can I Not Love You. Yang mana nih?
2: Yang mana? Yang akhir.
0: Terakhir, ya. Oke, yang terakhir. Oke, baik. Yang masih lagunya tuh siapa nih, Bunda El? Silakan. Ya.
2: Tentu yang spesial, yang tugas tentu yang lebih dulu.
0: Terima kasih.
2: Buat Kak Yelin, selamat malam, salam sehat, sukses sejahtera, damai selalu, bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan bersama keluarga, selebih kecil Nael, diberkati terus dan sehat terus, lancar selalu ke Islam.
0: Amin.
2: Lancar lebih giat dan sehat terus.
0: Amin. Amin, terima kasih Bunda. Tiga orang spesial tuh siapa nih?
2: Yang spesial mau salam yang ada di sana, ada teman senior di sana, Pak Aco. Salam sehat bersama keluarga, ini salam juga dari Bunda Er, salam bahagia. Yang kedua ada Pak Junaidi di Ambon. Salam kasih, salam hormat, salam sehat. Yang ketiga Ibu Ipin, yang ada di Palembang. Salam manis, salam sayang Ibu Ipin bersama anak-anak cucu. Lancar-lancar, itu usaha kita diberkati. Untuk Kak Yelin, makasih.
0: Sama-sama.
2: Shalom.
0: Shalom. Oke, terima kasih Bunda El Sima Kalisung hari ini yang sudah bergabung ya di 082195835080. Dan yang pastinya untuk Anda hari ini, terima kasih yang tetap setia mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di kesempatan hari ini ya. Oke, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung melalui SMS juga WhatsApp, tentunya masih ada waktu ya untuk Anda bisa gabung di hari ini. Bisa ketik langsung kalau misalkan susah sekali gabungnya di malam hari ini ya. Oke, yang pastinya untuk Anda juga pendengar di kesempatan hari ini yang mendengarkan Pro 1 Manado, ada yang bergabung melalui SMS sekarang ya. Oke, di sini dari Angelica. Oke, Angelica Mamuaya. Ya, masih selamat malam Kak Elin. Oke, selamat malam juga dari Angelica di Tomohon. Saya paling suka lomba 17 Agustus. Dari kecil sampai sekarang, suasananya selalu bikin nostalgia. Dulu ikut lomba untuk dapat hadiah. Sekarang lebih menikmati keseruannya dan melihat anak-anak bermain, rasanya seperti kembali ke masa kecil. Oke, terima kasih Angelica hari ini yang sudah bergabung gitu ya di 082195835080. Penelpon terakhir kita. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Ibu Yeli.
0: Selamat malam juga Ibu yang ada di Bunaken ini kayaknya ya. Betul?
3: Iya, betul sekali.
0: Yang pastinya hari ini Bu Haryati, kalau boleh tahu nih ya, apa hal yang paling disukai
3: itu,
0: dari bulan kemerdekaan?
3: Ya, ikut upacara, bukan cuma menonton, ikut lagi. Kalau orang di Bunaken sini ikut
0: upacara gitu ya.
3: Setiap tahun itu tetap upacara.
0: Wih, keren. Yang pasti itu ya serunya ya. Oke, baik. Lagunya Indonesia atau Manca?
3: Indonesia.
0: Baik, di sini ada Seandainya dari Citami Atmanegara. Kemudian ada lagu sebentar, ini dari Kirei, Terlalu. Kemudian ada Tantowi Yahya, Rindu Lukisan. Ada Rida Sita Dewi, Ketika Kau Jauh. Yang mana nih?
3: Rida Sita Dewi.
0: Oke, baik. Lagunya itu siapa nih, tiga orang spesial? Silakan.
3: Malam pertama buat Ibu Yelin yang tugas, selamat bertugas. Semoga tetap sehat, tetap semangat.
0: Amin.
3: Yang terbaik buat Ibu Yelin sekeluarga yang ada di rumah. Salam juga buat adik Nain. Semoga tambah pintar dan sehat-sehat selalu, diberkati. Lanjut, mau salam buat tiga orang spesial, mau balas-balas salam. Yang pertama ada Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli, di Toli-Toli lagi, di Palu. Apa kabar Bunda, terima kasih salamnya. Ini salam balik, salam sehat juga bersama keluarga. Yang kedua ada Ibu cantik yang ada di Air Madi, di Ibu Jain. Terima kasih juga salamnya. Ini salam balik, salam sehat juga bersama keluarga. Yang ketiga, yang baru lewat di WhatsApp tadi, ada orang tua Ibu Agnes yang ada di Teling. Terima kasih juga salamnya Ibu Agnes. Ini salam balik, salam sehat juga bersama keluarga di Berkasi. Buat Ibu Yelin yang cantik baik hati, terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Mantap, terima kasih Bu Haryati ya, yang ada di Bunaken hari ini, yang sudah bergabung di 0821-9583-5080. Ibu Haryati, penelpon terakhir kita. Sekali lagi terima kasih ya untuk adik yang tetap setia mendengarkan Pro 1 Menedo, kanal informasi dan inspirasi. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat terus, tambah enjoy juga pastinya bersama Pro 1 Menedo, karena Menedo Malam saya akan terus hadirkan di ruang dengar Anda sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan yang pastinya untuk Anda di selatan hari ini, yang pasti ada 3 lagu ya, yang pasti sebagai penutup di hari ini, yang sudah dipilih oleh Pak Junaidi di Ambon. Ada Bunda Elsie Bakalisung, Ibu Haryati di Bunaken. Terima kasih untuk semuanya juga yang sudah bergabung ya dari tadi. Dan saya tutup untuk acara Ruang Rindu. Selamat beristirahat untuk Anda, selamat menikmati tidur Anda di malam hari ini. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan gitu ya, mendengarkan Pro 1 Menedo. Dan esok menjadi hari yang lebih baik lagi dari hari ini. Sekali lagi tentunya untuk Anda yang beraktivitas juga, mungkin ada yang lembur, selamat bekerja, beraktivitas apapun pekerjaan Anda, semoga semua dilancarkan hari ini, asal positif ya. Dan yang pasti untuk Anda, selamat menikmati tidurnya. Saya Lin Salviani langsung undur diri dari rundingan Anda. Saat lagi akan kita hadirkan renungan malam, kita hadirkan lagu-lagu spesial sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Tetap terus bersama Pro 1 Menedo, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Thank you. It's very much.
1: Teman teman, aku senang tinggal di Indonesia. Di sekolah, aku punya banyak teman. Nami, bebe dan suku, agama dan bahasa. Tapi mami tetap bermain, belajar dan saya membantu. Indonesia adalah rumah bagi kita semua. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi menjadi kekuatan yang menyatukan bangsa. Persatuan dimulai dari tindakan sederhana. Menghormati orang lain, menjaga kerukunan, menggunakan media sosial dengan bijak, serta peduli terhadap lingkungan dan sesama. Setiap sikap baik kita lakukan akan membawa perubahan ketika kita saling menghargai dan bergotong royong. Indonesia menjadi lebih kuat, damai, dan maju. Ku bangga menjadi anak Indonesia. Yuk kita jaga persatuan secara menghormati dan bersama membangun Indonesia yang lebih baik. Kita Indonesia bersatu dalam keberagaman. Maju untuk

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: lihat-lihat berita bencana di mana-mana, rasanya kita ini kecil banget ya, Lin. Seolah-olah kita ini tidak berdaya ya.
1: Justru sebaliknya, Pak. Bencana datang untuk menguji. Tapi persiapan kita adalah jawaban yang hebat.
0: Emangnya kita warga biasa bisa berarti apa sih?
1: Banyak sekali, Pak. Misalnya mengecek saluran air, mengingatkan anak-anak jalur evakuasi, atau menyiapkan tas sederhana. Itu semua adalah keberanian dan tanggung jawab kita.
0: Oh, jadi bukan cuma menunggu bantuan ya, Lin?
1: Tentu saja, Pak Joko. Kita adalah pelindung pertama bagi keluarga dan tetangga. Satu langkah kecil yang kita lakukan hari ini bisa menyelamatkan banyak nyawa esok hari.
0: Benar juga ya. Kalau kita semua kompak dan bersiap, tidak ada badai yang tidak bisa kita lewati bersama. Bersiap adalah tanda harapan, bukan ketakutan. Kekuatan terbesar masyarakat bukan pada dinding yang tinggi, tapi pada hati yang saling peduli dan tangan yang saling menopang. Siap, waspada, bersatu, kita pasti bisa melewati segalanya.

0: Morning, Action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
2: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk, ulang. Kamera, Action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
2: Kak.
3: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
2: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
2: Kak, bungkus.
3: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
4: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
3: Frustrasi kali, Kak.

0: Mugila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

0: kemarin Noel lihat berita di TV, katanya banyak rumah yang kebanjiran di sana sini. Serem banget deh. Aku jadi takut kalau bencana datang ke sini.
1: Noel jangan takut. Kita harus siap kalau bencana datang. Kita kan sudah ada tas siaga. Nanti di tas itu kita bisa isi barang-barang penting yang bisa membantu kita dalam keadaan darurat.
0: Tas siaga itu yang ada senter, makanan, sama air ya, Pak?
1: Betul, termasuk obat dan surat-surat penting juga. Dan kita juga harus tahu kemana harus lari kalau air tiba-tiba naik.
0: Kalau kita nggak siap, di mana?
1: Kalau nggak siap, kita bisa panik. Dan itu berbahaya. Siaga itu bukan takut, tapi peduli sama keselamatan.
0: Oh gitu ya, Pak. Berarti kalau kita siap, kita bisa selamat dong, Pak.
1: Iya, sayang. Kita siap, kita selamat.
2: Bencana bisa datang kapan saja. Lindungi yang kita sayangi dengan kesiapsiagaan sejak dini. Siapkan tas siaga dan kenali jalur evakuasi. Iklan Layanan Masyarakat ini dipersembahkan LPPD.

Pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka baiklah sudah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Saya Insya Leviani, mewakili seluruh kabar kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berpisah untuk jumpa kembali pada esok pagi di pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Manado.

laut, maka di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Talaut. Anda ikuti melalui gelombang 101,2 FM. Membawakan program siarannya untuk hari ini, Rabu 8, 12 Agustus.

Kepulauan Talaut, Territorial NKRI, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Oke, selamat pagi kembali untuk Anda yang kembali sudah bersama kami ya, dari kawasan Puncak Tikala Manado. Anda ikuti program 1 kanal informasi dan inspirasi di kesempatan edisi siar hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Kembali bersama saya Mike, siap ya temani Anda untuk hari ini ya, pagi ini, dan semoga Pro 1 kembali mulai mendapatkan kepercayaan untuk boleh hadir di ruang dengar Anda ya. Dan apa kabar untuk Anda di hari ini? Semoga dengan harapan semua ya, yang kembali akan disibukkan dengan berbagai aktivitas ya, semoga hari ini kembali lancar ya, sama seperti kemarin ya. Walaupun mungkin kemarin masih ada hal-hal yang belum sempat Anda selesaikan ya, namun ya dengan harapan semoga ya hari ini boleh Anda lanjutkan apa yang kemarin sempat tertinggal ya. Oke, Mutiara.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

semuanya berakhir sama. Pendengar, saat usia 40 tahunan, pendidikan tinggi dan pendidikan rendah sama saja. Malah beberapa orang yang pendidikannya tak tinggi dan tak terlalu berprestasi justru punya lebih banyak uang. Saat usia 50-an, cantik dan jelek sama saja. Tak peduli seberapa cantiknya Anda, di usia itu kerutan, dark spot, kulit kendur tidak bisa terus Anda sembunyikan dengan gincu dan bedak. Saat usia 60-an, posisi tinggi dan posisi rendah sama saja. Setelah semua pensiun, tak perlu lagi menghindari bosmu. Saat usia 70-an, rumah besar dan rumah kecil sama saja. Tulang sendi lutut dan kaki Anda semakin tua, semakin sulit untuk bisa bergerak. Sekarang Anda cuma butuh ruang kecil untuk bisa duduk. Saat usia 80-an, punya uang dan tidak punya uang sama saja. Saat itu uang tak lagi bisa membeli steak yang lezat, gulai, rendang, dan lain-lain, karena tubuh tak lagi butuh dimasuki banyak makanan. Lidah sudah tak punya rasa, dan Anda tak bisa lagi ke tempat di mana Anda bisa menghabiskan uang. Saat usia 90-an, tidur dan bangun sama saja. Karena setelah bangun, Anda tetap tidak tahu apa yang akan Anda lakukan. Saat ajalmu tiba, kaya dan miskin sama saja. Anda hanya akan memakai satu peti jenazah plus dimasukkan ke dalam tanah yang ukurannya sama. Orang-orang akan menangisi Anda kemudian melupakannya karena mereka sudah dipenuhi oleh persoalan hidupnya masing-masing. Pendengar, oleh karena itu, semasa hidup janganlah terlalu tinggi hati atas apa yang dimiliki, karena Anda akan berakhir sama. Jangan terlalu keras mencari materi, karena pada akhirnya Anda tidak memiliki apa-apa. Jadi, nikmatilah saja hidup ini bersama orang-orang tercinta.

0: Iya, pendengar, selamat pagi kami ucapkan untuk Anda yang di pagi hari ini sedang mendengarkan kami di Pro 1 RRI Talaut, baik itu di frekuensi 101,2 MHz maupun di RRI Digital. Seperti biasanya kita dalam program acara Mutiara Pagi, dan sudah ada Ibu Pendeta Yustince di Rangga Espak MTOL yang di pagi hari ini akan memberitakan firman untuk kita dengarkan bersama. Kepada Ibu Pendeta kami persilakan.
1: Baik, Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasih diberkati Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Allah. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur di hari ini karena kami terus menikmati kasih dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami masih boleh menikmati hari ini dan dengan penuh sukacita kami menyambutnya. Semua ini karena anugerah Tuhan yang sangat indah dan mulia. Karena itu Bapa di sorga, mengawali hari ini kembali kami rindu untuk belajar firman-Mu. Kami rindu mendengar suara Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Ini kami Bapa, kuduskan sucikan kami agar kami layak bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saudara pendengar yang dikasih diberkati Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dalam Kitab Perjanjian Baru 1 Petrus pasal 2. Kita baca ayat 16. 1 Petrus pasal 2 ayat 16. Di bawah judul peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, tema kita adalah kemerdekaan disertai tanggung jawab. Saudara-saudara, perasaan senang, bahagia dan sukacita mulai terasa saat ini menjelang peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang tahun ini adalah yang ke-81 tahun. Saudara-saudara, semua instansi badan ataupun bahkan mulai dari pemerintah pusat sampai desa mulai merancang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Bahkan ada yang sudah sementara melakukannya. Kami saudara di Kementerian Agama Kabupaten Talaut sudah sementara melakukan kegiatan olahraga dan seni. Nah saudara-saudara, dalam suasana ini ada sebuah pertanyaan yang hendaknya menjadi sebuah perenungan bagi kita. Untuk apa kita merdeka? Ini pertanyaan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi pertanyaannya adalah, untuk apa kita merdeka? Apakah supaya kita bebas melakukan apa saja yang kita mau? Ataukah supaya kita hidup tanpa aturan? Atau apakah supaya kita bebas melakukan apapun untuk kepentingan kita sendiri? Tidak, saudara. Kemerdekaan selalu berjalan bersama tanggung jawab. Kita merdeka, tetapi kita tetap punya hukum yang mengatur kita. Kita merdeka, tetapi kita tetap punya kewajiban untuk dilakukan. Kita merdeka, tetapi kita harus menghormati orang lain. Jangan hanya berpikir tentang diri sendiri. Kita merdeka, tetapi kita tetap menjaga persatuan. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian pula halnya dalam kehidupan rohani. Kita yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, bukan berarti bebas melakukan apa saja yang kita mau, tetapi sebaliknya kita dimerdekakan supaya dapat hidup benar dan menjadi hamba Allah. Firman Tuhan dalam bacaan kita berkata, hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ini artinya bahwa kita orang merdeka, tetapi kita adalah hamba Allah. Itu berarti saudara, kita hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudara yang dikasihi, diberkati Tuhan, mari kita mau belajar apa sebenarnya kemerdekaan itu. Kemerdekaan adalah terbebas dari penjajahan atau penguasaan pihak lain. Bangsa kita, bangsa Indonesia, mengalami penjajahan yang akhirnya memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Itu sebagai bangsa. Sebagai orang percaya, kita juga memahami bahwa ada bentuk perbudakan yang jauh lebih daripada penjajahan manusia, yaitu dosa. Saudara, kita tinggal di negara yang merdeka, tetapi mungkin hidup masih dalam perbudakan dosa. Diperbudak oleh kebencian, diperbudak oleh keserakahan, diperbudak oleh pornografi, diperbudak oleh perjudian, diperbudak oleh kecanduan, diperbudak oleh iri hati, diperbudak oleh amarah, diperbudak oleh kepahitan, diperbudak oleh kebohongan, diperbudak oleh kesombongan, diperbudak oleh cinta uang, dan dosa-dosa yang lain. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata dalam Yohanes pasal 8 ayat 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kemerdekaan yang paling dalam adalah ketika Kristus membebaskan kita dari kuasa dosa. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan bangsa kita memiliki harga yang sangat mahal, karena dihasilkan melalui tetesan darah, keringat, bahkan nyawa oleh para pendahulu kita. Demikian juga kemerdekaan rohani. Kemerdekaan kita dibayar dengan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Saudara, Yesus mati bukan karena dia berdosa, tetapi Yesus mati karena menanggung dosa kita, saya dan Bapak Ibu Saudara. Karena itu jangan menganggap keselamatan itu sesuatu yang murah. Sekali lagi, jangan menganggap keselamatan itu adalah sesuatu yang murah, tetapi keselamatan itu adalah yang sangat berharga. Kita diselamatkan bukan karena kita baik, tetapi karena semata-mata kasih karunia Tuhan melalui Kristus Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, Roma 6 ayat 5 ayat 18 berkata, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi kemerdekaan saudara bukan sekedar saya bebas dari dosa, tetapi saya bebas untuk hidup bagi Tuhan. Firman Tuhan, hiduplah sebagai orang-orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu sebagai kedok untuk kejahatan-kejahatan mereka. Bacaan kita 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 16. Jangan salah mengartikan kemerdekaan, saudara-saudara. Orang yang benar-benar merdeka adalah orang yang tahu bagaimana menggunakan kebebasannya dengan bertanggung jawab. Kita memiliki kebebasan berbicara, tetapi tidak untuk menghina orang lain, tidak untuk mencemooh orang lain. Kita punya kebebasan untuk menggunakan media sosial, tetapi tidak boleh menyebarkan fitnah atau berita-berita hoaks. Kita memiliki kebebasan untuk menggunakan uang, tetapi harus digunakan dengan cara yang benar. Kita punya kebebasan secara pribadi, tetapi tidak boleh hidup dalam dosa. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, semakin besar kebebasan yang kita miliki, semakin besar pula tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Sebagai warga negara yang hidup di alam kemerdekaan, kita punya tanggung jawab kepada bangsa. Sebagai orang percaya, kita memiliki tanggung jawab kepada Tuhan. Apa tanggung jawab itu? Saudara, hiduplah benar di hadapan Tuhan. Roma pasal 6 ayat 12 berkata, sebab itu hendaklah dosa jangan lagi berkuasa di dalam tubuhmu yang fana. Artinya, jangan kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Saudara, kemerdekaan dalam Kristus harus terlihat dalam perubahan hidup. Kemerdekaan Kristen harus menghasilkan kasih. Saudara-saudara, lalu apa yang harus kita lakukan sebagai warga negara yang baik dalam wujud tanggung jawab kita? Harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara, adalah

datang kepada kita. Kalau kita tidak jeli, tidak bijak saudara, maka disitulah kejatuhan kita. Oleh karena itu, hiduplah benar di hadapan Allah. Yang menjadi tanggung jawab kita selanjutnya adalah, mari kita saling mengasihi. Kasihi sesamamu. Tanggung jawab kita selanjutnya adalah menjadi warga negara yang baik. Tanggung jawab kita selanjutnya adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Tanggung jawab kita adalah menjadi terang bagi bangsa. Kiranya kebenaran firman Allah memberkati kehidupan kita hari ini dan sampai selamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, dimuliakan namamu di dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kehidupan kami. Kasih sayangmu terus kami nikmati dan kami rasakan, kami alami. Terima kasih Tuhan buat semua yang Tuhan berikan bagi kami. Untuk hari ini Bapa, kami berterima kasih karena kebenaran firman-Mu boleh menjadi bagian kehidupan kami. Tuhan terus memampukan kami untuk tidak hanya menjadi pendengar, tetapi pun kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa di sorga, kami diajar hari ini untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Mengisi kemerdekaan dengan penuh tanggung jawab. Baik secara warga negara maupun dalam kehidupan rohani kami. Bapa di sorga ini kami berkarya di sepanjang hari ini. Tuhan tolong kami, berikan kami kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, kemampuan untuk melakukan yang terbaik. Bukan untuk hormat bagi manusia, tapi untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Dimanapun kami berada dan berkarya, Tuhan berkati. Di rumah, di kantor, di kebun, di laut, di tempat usaha kami. Bapa, biarlah pintu berkat-Mu terbuka, mengalir berkat-berkat dalam kehidupan ini. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Sebagai warga negara Indonesia, kami saat ini Tuhan dalam suasana sukacita dan penuh kebahagiaan, persiapkan segala sesuatu untuk kami merayakan hari ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Tuhan berkati segala sesuatunya, Tuhan buat berhasil. Jauhkan dari hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki, tetapi biarlah semuanya Tuhan dapat berjalan dengan baik. Pemerintah kami Tuhan berkati dari pusat sampai daerah, sampai desa. Taruh hikmat, akal budi, kebijaksanaan bagi hamba-hambamu sehingga mereka berkarya yang penuh tanggung jawab, iman dan rasa takut kepada Tuhan dapat dilakukan setiap tanggung jawab mereka dengan baik dan benar. Tuhan Allah Bapa di sorga, Kabupaten Kepulauan Talaut kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau membimbing, menyertai, memberkati para pemimpin dan seluruh masyarakat. Biarlah semuanya Tuhan, tugas tanggung jawab pemerintahan dapat dilakukan untuk hormat puji bagi nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kami warga negara Republik Indonesia, rakyat bangsa Indonesia. Tuhan jaga lindungi kami, jauhkan dari perpecahan, pertikaian, pertentangan. Tetapi teruslah kami hidup dalam persaudaraan yang penuh kerukunan dan kedamaian. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk orang-orang membutuhkan pertolongan-Mu yang sakit di rumah, di puskesmas, di rumah sakit. Tuhan tolong mereka, berikan pemulihan. Demikian Tuhan kami berdoa bagi orang tua lanjut usia, janda, duda, anak yatim piatu, fakir, miskin. Tuhan, mari Engkau berkati mereka. Engkau hadir bersama mereka, mencukupkan kebutuhan hidup mereka, bahkan memberi mereka hati yang penuh sukacita. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau bawa kehidupan hamba-hambamu

yang dalam tanggung jawab di Rekros Satu Talaut ini, Tuhan berkati. Pribadi bersama keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Ibu Kekasih, Ibu Putri Silangin. Dari subuh sampai beberapa waktu ke depan, Tuhan berkati hambamu dengan kekuatan, kesehatan, dan hikmat sorgawi. Semuanya boleh terlaksana tugas tanggung jawab dengan baik. Terima kasih Bapa, ini kami sepanjang hari ini. Hidup dan kerja kami, kami mau taruh ke dalam tangan kasih-Mu. Terpuji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.

Ya, pendengar suara RRI, kalau demikian firman Kristus yang sudah kita dengarkan bersama di pagi hari ini, semoga bisa menjadi berkat sukacita, terlebih khusus kekuatan untuk kita beraktivitas sepanjang hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Pendeta Yustinca Dirangga Espak MTOL yang di pagi hari ini sudah memberitakan firman. Semoga Bapa Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati dan melindungi Ibu Pendeta bersama keluarga. Selanjutnya, pendengar, masih dengan kidung-kidung rohani kami hadirkan untuk menemani Anda semua di pagi hari ini. Dan nantinya di pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah, kami mengajak Anda untuk beralih ke program Satu Manado untuk mengikuti Warta Berita Pagi.

0: Selamat pagi pukul 6 waktu Indonesia Tengah Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Rabu 12 Agustus 2026.
1: Kami juga telah melakukan langkah-langkah untuk membantu.
0: Ikutilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Michael Chia. Pendengar, pemerintah kota akan mengawal proses kesembuhan korban luka-luka tabrakan maut drag race Kota Mobagu.
2: Wali Kota Kota Mobagu, Weni Gaib, menyatakan duka cita mendalam atas peristiwa meninggalnya 8 orang warga pada kecelakaan drag race Ahad lalu. Pemerintah kota telah melayat ke rumah duka dan sedapat mungkin membantu keluarga yang anggota keluarga yang meninggal akibat tabrakan mobil balap. Sedangkan untuk korban luka-luka, menurut Wali Kota Kota Mobagu, Weni Gaib, menjadi tanggung jawab pemerintah kota untuk proses kesembuhan di sejumlah rumah sakit bahkan hingga rujukan ke Manado.
1: Secara pribadi, kami juga telah melakukan langkah-langkah untuk membantu dan kita juga fokus pada yang masih dirawat di rumah sakit. Ya, semoga cepat disembuhkan. Kita akan menjamin bahwa keluarga korban atau korban yang ada di rumah sakit akan kami kawal sampai insya Allah sampai sembuh, baik yang ada di Menungtia, yang ada di Pegundayan maupun yang kami rujuk ke Manado.
2: Wali Kota Weni Gaib menegaskan selalu siap bekerja sama dengan Polda Sulawesi Utara dalam penanganan kasus drag race maut di Kota Mobagu demi kelancaran pemeriksaan. Wali Kota telah bertemu dengan Kapolda Sulut Royke Langi ketika melayat di rumah duka korban meninggal pada Senin di Kota Mobagu. Audi Kandores melaporkan.
0: Perekrutan siswa-siswa Sekolah Nasional Terintegrasi SNT didasari SPMB yang ada saat ini.
3: Sistem perekrutan siswa baru di SMP dan SMA Sekolah Nasional Terintegrasi SNT tahun ajaran 2026-2027 didasari sistem perekrutan murid baru SPBM yang ada saat ini. Ketua Tim Transisi SNT 4 Minasa Utara dan SNT 13 Molmong yang juga Kepala BPMP Sulut Febredian mengatakan siswa-siswi SNT direkrut dari sekolah-sekolah yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan sekolah.
4: Untuk SPMB atau rekrutmen siswa baru kita menggunakan SPMB berdasarkan SPMB yang sudah ada. Jadi anak-anak direkrut dari anak-anak kita yang ada di sekitar rencana pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi, yang SMP dari SMP yang ada di sekitar, yang SMA yang ada dari sekitar, yang SMP yang kelas 7, yang SMA yang kelas 10 yang baru masuk. Jadi berdasarkan hasil SPMB di sekolah tersebut, kita menyaring beberapa siswa untuk menjadi siswa Sekolah Nasional Terintegrasi. Jadi diambil dari SPMB yang sudah ada. Sehingga dapat dipastikan bahwa secara peraturan dan secara kualifikasi anak-anak yang kita rekrut itu sesuai dengan aturan SPMB yang ada.
3: Sementara kebutuhan dari seluruh siswa-siswi SNT seperti seragam, peralatan belajar dan transportasi semuanya ditanggung oleh pemerintah lewat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Roy Pesak melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 30 calon paskibraka Minahasa Utara digembleng dalam pendidikan dan pelatihan serta masa karantina.
5: Bukan hanya fisik yang sehat, tapi juga memiliki mental dan jiwa kedisiplinan tinggi. Diharapkan menjadi bekal bagi 30 calon paskibraka dari Kabupaten Minahasa Utara. Hal ini dijelaskan Kepala Kesbangpol Minahasa Utara Sami Rompis saat mendampingi para calon paskibraka dalam memasuki masa karantina.
6: Di sini, jadi mereka di sini, paginya mereka sudah ke kantor bupati untuk melaksanakan kegiatan latihan sampai sore. Begitu selesai, mereka balik ke tempat ini lagi dan kegiatan malamnya mereka akan mendapat pendidikan baik dari kami pemerintah, juga dari senior-senior dan langsung juga dari BPIP secara live untuk pendidikan buat adik-adik di sini.
5: Setelah melewati seleksi ketat serta latihan intensif, ke-30 calon paskibraka asal Minahasa Utara sementara menjalani masa karantina terdiri dari 15 putra dan 15 putri perwakilan dari sejumlah SMU-SMK se-Kabupaten Minahasa Utara. Diana Masih melaporkan.
0: Kolaborasi Bank Indonesia dan Pemprov Sulawesi Utara menggelar North Sulawesi Investment Forum untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi lewat investasi.
7: Fondasi utama arah pembangunan Sulawesi Utara.
8: Bank Indonesia bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus memperkuat sinergi dalam mendorong investasi berkualitas melalui pelaksanaan North Sulawesi Investment Forum NISF tahun 2026. Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkai mengungkapkan Pemprov Sulut terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan realisasi investasi, salah satunya dengan mengelola dan mempromosikan proyek-proyek potensial secara intensif. Upaya tersebut didukung Bank Indonesia melalui berbagai program fasilitasi promosi investasi, termasuk mempertemukan proyek owner dengan calon investor, penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri. Sepanjang tahun 2006, sinergi Reru Sulut diwujudkan melalui dedicated meeting North Sulawesi Investment Challenge yang juga menghasilkan 3 proyek terbaik clean and clear. Wagub Victor Mailangkai pun optimis iklim investasi di Sulut semakin kuat lewat peluang kerjasama investor semakin terbuka.
7: Kami berharap iklim investasi di Provinsi Sulawesi Utara semakin kuat. Peluang kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan semakin terbuka. Digitalisasi layanan pemerintahan dalam mendukung akselerasi investasi semakin berkembang serta terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia perbankan, asosiasi, dan seluruh pelaku usaha di Sulawesi Utara.
8: Kepala Perwakilan BI Sulut Joko Supratikto menegaskan pentingnya North Sulawesi Investment Forum sebagai wadah strategis untuk mempercepat pertumbuhan investasi di Sulawesi Utara. BI Sulut berharap NISF dapat menciptakan kolaborasi yang kuat untuk mengakselerasi pertumbuhan investasi di bumi nyur melambai.
9: Bukan lagi sekedar mengidentifikasikan potensi, melainkan memastikan bahwa potensi tersebut dapat diterjemahkan menjadi proyek yang siap ditawarkan, dipertemukan dengan investor, tentunya investor yang tepat, dan pada akhirnya dapat direalisasikan untuk memberikan keuntungan bagi semua pihak. Dalam konteks tersebut, saya akan merangkum paparan ini.
8: Dalam kegiatan tersebut dilanjutkan dengan pengumuman 3 pemenang North Sulawesi Investment Challenge, yaitu dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, DPM PTSP Provinsi Sulut, dan Kabupaten Kepulauan Sitaro. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Monaklor merespon keluhan warga Sumompo yang sulit mendapatkan air bersih.
10: Keluhan terkait sulitnya mendapatkan air bersih disampaikan warga Kelurahan Sumompo, Kota Manado. Persoalan tersebut menjadi perhatian Wakil Ketua DPRD Kota Manado, Mona Klur. Mona mengatakan kebutuhan air bersih masih menjadi salah satu persoalan yang dirasakan masyarakat, khususnya warga di lingkungan 3 Kelurahan Sumompo. Menurutnya persoalan tersebut perlu segera ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait. Ia pun memastikan pihaknya akan mengawal persoalan tersebut termasuk melakukan pengecekan kembali terkait proses pengadaan air bersih yang selama ini berjalan.
11: Rapat dari masyarakat, kebetulan di sini dinas-dinas juga hampir semua

0: Fungsi.
1: Ia pula berharap persoalan akses air bersih yang dikeluhkan warga Sumompo dapat segera mendapatkan solusi sehingga kebutuhan dasar masyarakat tersebut dapat terpenuhi secara layak dan berkelanjutan. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
2: Pendengar, Musyawara Desa Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tompaso 2, Kecamatan Tompaso Barat, yang diawali dengan rembuk stunting berjalan aman dan lancar.
3: Musyawara Desa Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tompaso 2, Kecamatan Tompaso Barat tahun 2027, bertempat di Balai Desa, turut dihadiri langsung Camat Aneka Rantung Sarjana Ekonomi di hari pertama bertugas sebagai Camat Tompaso Barat. Hal ini dikatakan Hukum Tua Gliese Rorimpande, Sarjana Pendidikan, dan ini perlu diberikan apresiasi. Selanjutnya, terkait dengan Musyawarah Desa Penyusunan RKPDES tahun 2027 Desa Tompaso 2, Rorimpande katakan penyusunannya berdasarkan usulan dari masyarakat peserta rapat yang diawali dengan rembuk stunting.
4: Artinya untuk RKPDES tahun 2027, sesuai dengan agendanya, mendengarkan usulan dari masyarakat yang diwakilkan kepada perangkat desa dan pengurus kelembagaan desa yang ada, terundang sebagai peserta Musdes hari ini. Untuk Musdes RKPDES ini diawali dengan rembuk stunting dan sudah diawali tadi dengan laporan dari penanggung jawab rembuk stunting, yaitu dari Kader Pembangunan Manusia dan Kader Posyandu. Yang hadir dalam kegiatan ini selain dari BPD, perangkat desa, Kader Posyandu, Kader Pembangunan Manusia, dan Bunda PAUD. Bunda PAUD juga ada kelembagaan seperti Tim Penggerak PKK, PMD, Linmas, dan BUMDES.
3: Terkait dengan Musdes Penyusunan Rencana Kerja Desa RKPDES tahun 2027 Desa Tompaso 2, Ketua BPD Kompol Purnawirawan Anton Tumelaka yang membuka langsung musyawarah desa kepada RRI mengatakan Musdes RKPDES tahun 2027 masih terus fokus pada beberapa pekerjaan fisik, bantuan langsung tunai BLT. Juga menurut Anton Tumelaka, Ketua BPD, stunting juga masuk dalam usulan.
5: Pertama, mungkin kalau masalah untuk kegiatan pelaksanaan pembangunan mungkin masih pada fokus pada pembangunan fisik berupa pembangunan gedung olahraga untuk fisik. Kemudian mungkin nanti melihat perkembangannya apakah untuk bantuan langsung tunai, apakah masih ada keluarga yang berhak menerimanya ataupun sudah tidak ada. Jadi tinggal melihat.
6: Ya, baik. Usia
5: untuk stunting ini karena mungkin di desa Tompaso 2 ini sudah untuk kemungkinan masih ada juga yang dikategorikan stunting, mungkin juga itu akan dibahas.
3: Terpantau proses pelaksanaan musyawarah desa penyusunan RKPDES tahun 2027 dan rembuk stunting Desa Tompaso 2, Kecamatan Tompaso Barat berjalan dengan aman dan lancar. Dari Minahasa, Jepas RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancar luaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Bupati Weli Tita mengatakan pemuda jadi masa depan dan penggerak kemajuan Kabupaten Kepulauan Talaut.
7: Bupati Kepulauan Talaut Weli Tita mengatakan pemuda memiliki peran penting dalam menentukan masa depan daerah. Menurut Weli Tita, pemuda merupakan generasi penerus yang nantinya akan melanjutkan pembangunan serta membawa Kabupaten Kepulauan Talaut menuju arah yang lebih baik. Ia menegaskan di pundak pemuda akan lahir pemimpin-pemimpin masa depan yang tangguh, berintegritas, dan mampu menghadapi berbagai tantangan.
8: Juga bangsa.
7: Karena itu Bupati mengajak seluruh pemuda di Kabupaten Kepulauan Talaut untuk terus meningkatkan kapasitas, pengembangan potensi, serta mengambil bagian dalam berbagai kegiatan positif yang membangun daerah. Bupati berharap pemuda tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga tampil sebagai pelopor perubahan dan motor penggerak kemajuan daerah. Marsuki Mengero melaporkan.
2: Kita ke informasi terakhir, peringat semangat gotong royong kembali ditunjukkan oleh jajaran TNI di kawasan perbatasan di Kabupaten Kepulauan Talaut. Anggota Babinsa Koramil Rainis bahu-membahu bersama warga membangun rumah tidak layak huni.
0: Wujud nyata, kemenggulan TNI dan rakyat kembali terlihat di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Pada Selasa 11 Agustus 2026, Babinsa Koramil 131 dan 04 Rainis bersama Satgas Karya Bakti dan masyarakat setempat menggelar aksi gotong royong membangun rumah tidak layak huni atau RTLH di Desa Rainis dan Desa Nunu. Fokus kegiatan Karya Bakti meliputi pembuatan fondasi rumah hingga penyusunan batako. Babinsa Koramil Rainis, Koptu Eman Menei menyampaikan bahwa kegiatan merupakan bentuk kepedulian TNI untuk meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga tradisi gotong royong di wilayah binaan. Sementara itu, dan Ramil Rainis, Kapten Infanteri Soleman Afrianus Konda menegaskan komitmen TNI untuk selalu hadir di tengah masyarakat guna membantu mengatasi kesulitan warga serta menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.
8: Kegiatan Karya Bakti ini merupakan bagian dari tugas Babinsa dalam membina wilayah binaan serta sebagai sarana untuk menjalin silaturahmi dan meningkatkan semangat gotong royong di tengah masyarakat. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran warga akan pentingnya kebersamaan secara berkelanjutan.
0: Pemerintah desa dan warga setempat pun menyambut hangat serta mengapresiasi keaktifan Babinsa yang dinilai selalu peka terhadap kondisi masyarakat desa. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekian Warta Berita Daerah, produksi Radio Republik Indonesia, Manado. Saya Michael Chia, selamat pagi.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Ah, jaket.
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
0: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
0: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
0: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

Iya, pendengar, kami akan hadirkan informasi untuk Anda dengarkan di pagi hari ini. Baik, pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Bitung mengeluarkan peringatan dini. Gelombang tinggi di sejumlah wilayah perairan Sulawesi Utara, termasuk perairan Kepulauan Talaut. Peringatan dini ini mulai berlaku pada 11 Agustus 2026 hingga 14 Agustus 2026. Dan berdasarkan informasi BMKG Maritim Bitung, tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang berpeluang terjadi di perairan utara Sulawesi Utara, perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaut, dan serta Laut Maluku. Sementara itu, kondisi angin di wilayah Sulawesi Utara secara umum bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan sekitar 10 hingga 24 knot. Dan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian masyarakat yang beraktivitas di laut, khususnya nelayan dan pengguna transportasi laut, dengan tetap memperhatikan perkembangan informasi cuaca maritim dari BMKG. BMKG pun mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan kondisi laut selama periode peringatan dini tersebut.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Ben, Busiska.
1: Halo ibu-ibu kece, kembali lagi di Curhat Bu Siska, di mana kita ngobrol tentang semua hal yang berhubungan dengan hidup, keluarga, dan yang paling seru, usaha. Nah, di edisi kali ini, saya mau ngobrol tentang sesuatu yang deket banget dengan saya, hobi. Nih, siapa di sini yang suka ngejahit? Eits, jangan dianggap cuma sebagai kegiatan iseng loh. Saya dulu ya, awalnya cuma iseng-iseng jahit baju anak. Lama-lama ternyata bisa jadi peluang usaha. Ngapain sih cuma jadi hobi kalau bisa jadi sumber cuan? Mulai dari bikin baju anak, masker, sampai hiasan rumah, semuanya saya jahit sendiri. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Laku keras. Jadi gini ibu-ibu, kadang kita tuh suka meremehkan hobi kita sendiri. Ah, nggak bisa jadi bisnis. Kata siapa? Dulu saya juga gitu. Tapi saya mulai berpikir, kenapa nggak dimanfaatin aja? Saya sering banget lihat anak-anak pakai baju yang ukurannya nggak pas, atau baju lama yang udah nggak muat. Nah, itu kan peluang. Jadi saya mulai terima jahitan baju anak-anak tetangga. Lama-lama saya kebanjiran orderan. Dan ya, karena usaha ini saya mulai dari rumah, saya nggak perlu modal besar loh. Modal awalnya cuma mesin jahit kecil, kain bekas, dan sedikit kreativitas. Nah, buat ibu-ibu yang lagi mikir, saya nggak punya modal besar. Coba nih ibu-ibu, mulai dari yang kecil. Bisnis itu nggak harus langsung besar kok. Yang penting konsisten dan kreatif. Apa sih yang susah dari mulai usaha kecil-kecilan? Suka jahit? Ya jahit aja ibu-ibu. Kalau suka masak, ya jualan makanan. Semua bisa dimulai dari hobi. Saya tuh sering banget ngerasa bangga kalau lihat karya saya dipakai orang. Seperti anak-anak saya pakai baju buatan saya. Dan yang paling penting ibu-ibu, usaha ini juga bikin kita lebih kreatif. Gak cuma itu, kita bisa atur waktu sendiri. Bisa sambil ngurus anak, sambil usaha. Intinya ibu-ibu, jangan pernah takut untuk mencoba. Usaha itu bukan buat yang muda-muda aja. Kita yang udah ibu-ibu pun bisa kok jadi pengusaha sukses dari rumah. Hobi jadi cuan, keluarga senang, kantong juga makin tebal. Yuk mulai sekarang, jangan ragu buat cari peluang dari hal-hal sederhana yang kita suka. Curhat Bu Siska, dari hobi jadi usaha. Ibu-ibu pasti bisa.

Ya, pendengar masih dengan informasi kami hadirkan untuk menemani Anda semua. Baik, pendengar, perkara penganiayaan menjadi salah satu kasus hukum yang paling banyak ditemukan dilaporkan di wilayah Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaut. Kasubsi Intel dan Datun Cabang Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut Beo, Moksar Alfitra Aditya SH mengatakan, penganiayaan masih menjadi persoalan yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Dan kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi minimnya pemahaman masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari tindak penganiayaan. Iya, pendengar, menurut Aditya, perkara penganiayaan sering dianggap sebagai persoalan sepele, namun dapat berujung pada proses hukum hingga hukum pidana penjara. Sementara itu, Jaksa Fungsional Cap Jari Talaut di Beo, Rais Fajar Nur Wiryawan menyebut, konsumsi minuman keras hingga menyebabkan seseorang mabuk menjadi salah satu faktor yang kerap memicu terjadinya penganiayaan. Iya, pendengar, Rais mengatakan terkadang hanya karena duduk bersama sambil minum miras, hanya canda-candaan, tiba-tiba sudah berujung pada perkelahian. Saling baku pukul, perkara yang begini kelihatan sepele tapi berujung pada kurungan penjara.

Iya, pendengar Cap Jari BO juga menangani sejumlah perkara penganiayaan yang mendapat perhatian masyarakat, termasuk perkara yang melibatkan anak dan perkara persetubuhan. Penanganan kasus tersebut diharapkan menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang dapat berujung pada proses pidana. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, penganiayaan ringan dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda. Sementara itu, penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dapat dikenakan pidana penjara hingga 15 tahun. Dan kejaksaan mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum dan menghindari tindakan kekerasan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

0: Will you ever allow complete freedom of the press?
1: Never. Because it is revolution.
2: Cindy Adams adalah jurnalis Amerika yang merupakan orang pertama dan satu-satunya yang berhasil mewawancarai Bung Karno dengan sangat detail. Tidak hanya soal kenegaraan, tetapi sampai masalah pribadi Bapak Bangsa. Cindy mengawali wawancara dengan pertanyaan yang sangat ringan dan menyenangkan, bahkan sempat membuat Bung Karno tersipu pada saat ia menanyakan apakah peci yang selalu digunakan Bung Karno itu untuk membuatnya lebih tampan. Cindy Adams juga menulis buku Soekarno dengan judul Soekarno, An Autobiography as Told to Cindy Adams, yang menjadi buku pertama yang paling detail soal Soekarno. Sangat terpercaya, sehingga buku ini pun juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sebuah pertanyaan penting disampaikan oleh Cindy tentang pesan Bung Karno kepada rakyat Indonesia. Dengan jawaban yang sangat patriotik dan menggugah semangat kebangsaan, Bung Karno menyampaikan bahwa negara Indonesia adalah negeri yang begitu hebat. 17.000 pulau dikelilingi lautan membentang begitu luas. Tanpa semangat untuk membangun negara, mustahil Indonesia bisa berdiri hingga sekarang. Cindy Adams mungkin bukan siapa-siapa, tapi tanpanya sampai hari ini kita tidak akan pernah tahu lebih dalam tentang sosok Bung Karno. Bagaimana sang putra Fajar bertingkah laku dalam kehidupannya sampai rahasia-rahasia politik sang presiden.

0: Curhat Bu Siska.
1: Halo ibu-ibu cantik, kembali lagi di Curhat Bu Siska. Tempatnya curhat ringan, tapi tetap penuh makna. Nah, di episode kali ini, saya mau ngomongin tentang kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Gimana sih biar rumah kita nyaman, hidup kita tenang, dan lingkungan sekitar kita jadi makin baik? Wah, ternyata banyak loh ibu-ibu yang bisa kita lakukan. Sebelum mulai, saya mau nanya dulu nih ibu-ibu, pernah gak sih merasa kalau lingkungan sekitar kita semakin berubah? Dulu, halaman rumah bisa jadi tempat anak-anak main, tetangga saling bantu, pohon rindang di sekitar rumah. Tapi sekarang, kok semakin sedikit yang peduli? Saya sempat mikir, gimana ya caranya agar rumah dan lingkungan kita tetap harmonis? Ternyata, jawabannya tuh sederhana banget, Bu Ibu. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Misalnya, mulai dari kebiasaan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Jangan tunggu petugas kebersihan aja yang kerja. Kalau setiap hari kita bisa nyapu depan rumah, buang sampah pada tempatnya, itu udah jadi langkah besar buat lingkungan yang lebih baik. Dan buat ibu-ibu yang punya halaman rumah, yuk mulai tanam-tanaman bunga-bunga kecil atau pohon buah. Selain bikin rumah jadi lebih sejuk dan asri, itu juga bikin anak-anak kita bisa belajar langsung tentang alam. Mereka bisa lihat proses pertumbuhan tanaman, belajar tentang kesabaran, dan tentu aja menikmati hasilnya. Bu Ibu, tanaman di rumah tuh selain bikin udara segar, juga bikin hati lebih tenang. Dan siapa bilang kita nggak bisa menjaga alam sambil menjalankan hidup sehari-hari? Misalnya nih, saya selalu bawa tas belanja sendiri ke pasar. Nggak pakai plastik. Sederhana kan? Tapi kalau banyak ibu-ibu yang melakukan hal yang sama, bayangkan dampaknya. Dunia ini bisa lebih hijau. Dan anak-anak kita bisa tumbuh dengan lingkungan yang lebih sehat. Ibu-ibu, intinya adalah kita semua bisa kok jadi agen perubahan di lingkungan kita sendiri. Mulailah dari rumah. Misalnya dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Jangan menunggu orang lain dulu. Kita mulai dari diri sendiri dan keluarga. Karena lingkungan yang harmonis itu bukan cuma impian. Itu bisa jadi kenyataan kalau kita semua mau berusaha. Jadi, ayo mulai peduli dengan lingkungan. Mulai dari rumah, dari keluarga, dan dari diri kita. Jangan tunggu besok. Mulai sekarang, biar dunia kita lebih indah. Curhat Bu Siska, dari hati ke lingkungan, mari jaga bersama.

Iya, pendengar, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Kepulauan Talaut menggelar rapat kerja dan evaluasi kinerja jajaran sekretariat di aula kantor KPU Kabupaten Kepulauan Talaut pada kemarin Selasa 11 Agustus 2026. Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Ketua KPU Andri Sumolang, anggota Sekretaris Kepala Subbagian Pejabat Fungsional, hingga seluruh staf sekretariat. Dan agenda ini bertujuan untuk meninjau perkembangan tugas di setiap subbagian, sekaligus memastikan roda organisasi berjalan optimal, efektif, dan akuntabel. Pendengar, pimpinan KPU Kabupaten Kepulauan Talaut menegaskan pentingnya pencapaian hasil kerja atau output yang terukur. Dan rapat evaluasi ini diposisikan sebagai wadah koordinasi untuk memetakan capaian, mengidentifikasi kendala di lapangan, serta merumuskan langkah perbaikan secara cepat. Ya, pendengar, selain itu pimpinan juga mengingatkan seluruh jajaran untuk terus meningkatkan disiplin, rasa tanggung jawab, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas kedinasan demi memberikan pelayanan kelembagaan yang maksimal. Dan melalui kegiatan rapat kerja dan evaluasi berskala ini, KPU Kabupaten Kepulauan Talaut berharap seluruh jajaran sekretariat dapat terus membenahi kinerja, menjaga integritas, serta memastikan seluruh tugas tata kelola pemilu dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan transparan.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral

0: Murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Ya, pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Kepulauan Talaut menggelar rapat paripurna penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran, KUAS, serta prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2027. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang sidang paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Talaut pada kemarin Jumat 7 Agustus 2026 dan rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Talaut Dr. Andes Engelbertus Tati BME dengan didampingi Wakil Ketua 1 DPRD Yakub Mangol SEMA. Mewakili Bupati Kepulauan Talaut Weli Tita, Sekretaris Daerah Dr. Yohanes BK Kamagi APMSI hadir untuk membacakan pidato sambutan resmi Bupati. Pendengar, dalam sambutan tersebut, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas komitmen serta kemitraan yang terjalin erat dalam mengawal pembangunan daerah. Sekda menegaskan bahwa penyampaian rancangan ini merupakan tahapan strategis dalam pengelolaan keuangan daerah dan dokumen tersebut akan menjadi dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah RAPBD tahun anggaran 2027 sekaligus instrumen untuk memastikan kebijakan fiskal terarah sesuai RKPD serta selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi Sulawesi Utara. Pendengar, arah dan tema pembangunan Kabupaten Kepulauan Talaut tahun 2027 difokuskan pada penguatan fondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan kualitas pelayanan dasar, serta percepatan pembangunan wilayah kepulauan dan perbatasan. Selain itu, pemerintah daerah menargetkan penguatan ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat di samping peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Ya, pendengar, fokus kebijakan anggaran dan akan dititik beratkan pada optimalisasi pendapatan asli daerah, penguatan kualitas belanja daerah yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, serta efisiensi pembiayaan guna menjaga kesinambungan fiskal daerah. Dan dalam kesempatan tersebut,

Pemkab Talaut turut memaparkan gambaran umum proyeksi anggaran APBD tahun anggaran 2027. Ya, perangkat pemerintah daerah berharap proses pembahasan dokumen KUAP PPAS tahun anggaran 2027 bersama DPRD dapat berjalan objektif, konstruktif, dan penuh semangat kemitraan. Langkah ini diharapkan mampu melahirkan dokumen anggaran yang berkualitas, realistis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kepulauan Talaut. Dan rapat paripurna ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, pejabat pimpinan tinggi Pratama, asisten sekda, staf ahli bupati, kepala dinas badan, camat, pejabat eselon 3 dan 4, staf khusus bupati serta insan pers.

0: Au revoir.
1: RRI dengan esensi buku. Pendengar, buku yang berjudul Jangan Protes Pada Proses adalah buku yang ditulis oleh Hamdi Emzen yang membahas topik kepemimpinan dan manajemen organisasi. Buku ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana memahami dan menghadapi perubahan dalam konteks manajemen dan kepemimpinan. Buku ini dibagi menjadi beberapa bab yang membahas berbagai aspek kepemimpinan dan manajemen. Salah satu tema utama yang ditekankan oleh penulis adalah pentingnya pemahaman yang lebih mendalam tentang perubahan, inovasi, dan kepemimpinan yang efektif. Perubahan adalah kenyataan. Penulis menekankan bahwa perubahan adalah bagian alamiah dari kehidupan dan bisnis. Organisasi yang berhasil adalah yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan memahami bahwa perubahan adalah suatu keniscayaan. Bab kedua, mengelola perubahan. Buku ini menyoroti pentingnya manajemen yang perubahan yang efektif. Penulis memberikan panduan tentang bagaimana mempersiapkan organisasi dan tim untuk menghadapi perubahan, termasuk bagaimana mengidentifikasi hambatan dan mengatasi perlawanan terhadap perubahan. Penulis juga menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif selama proses perubahan. Bab ketiga, inovasi. Buku ini menekankan bahwa inovasi adalah elemen yang penting dalam mencapai kesuksesan jangka panjang dalam bisnis. Penulis mengajak para pemimpin untuk memotivasi tim mereka untuk berpikir kreatif, menciptakan produk dan layanan baru, serta berinovasi dalam proses bisnis. Bab 4, kepemimpinan yang efektif. Buku ini membahas berbagai aspek kepemimpinan yang efektif. Penulis menyoroti bahwa seorang pemimpin harus mampu menginspirasi, memotivasi, dan memberikan arah yang jelas kepada timnya. Bab 5, mengelola konflik. Konflik adalah hal yang wajar dalam organisasi. Buku ini memberikan panduan tentang bagaimana mengelola konflik secara konstruktif, memfasilitasi solusi yang adil, dan meminimalkan dampak negatif konflik terhadap produktivitas tim. Bab ke-6, membangun tim yang kuat. Penulis menekankan bahwa membangun tim yang kuat adalah salah satu tugas utama seorang pemimpin. Buku ini membahas aspek-aspek seperti pengembangan keterampilan anggota tim, komunikasi yang efektif, dan kolaborasi yang produktif. Bab ke-7, menumbuhkan kepemimpinan. Buku ini juga membahas pentingnya pengembangan kepemimpinan di seluruh organisasi. Ini termasuk mengidentifikasi dan melatih bakat-bakat potensi serta menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa diberdayakan untuk memimpin dalam kapasitas mereka masing-masing. Dalam keseluruhan buku, Hamdi Emzen menekankan bahwa kepemimpinan dan manajemen yang efektif tidak terjadi secara spontan. Ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang proses, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, dan keterampilan komunikasi yang baik. Penulis juga menyoroti pentingnya etika dalam kepemimpinan dan manajemen, serta pentingnya memiliki visi yang jelas untuk masa depan organisasi. Sebagai buku yang menggabungkan teori dengan contoh kasus nyata, Jangan Protes Pada Proses menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi siapa saja yang tertarik untuk memahami dan meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan manajemen mereka. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Pak Rahmat.
1: Iya, Nak.
0: Sudah berapa lama Bapak bertani di sini?
1: Ya, sudah sejak saya kecil, Nak. Ya, tanah ini bukan cuma tempat mencari makan saja, tapi juga tempat kami berharap.
0: Apa sih yang Bapak harapkan dari Indonesia ke depan?
1: Ya, yang Bapak harapkan ya, kami mau sih sederhana sih, Nak. Jalannya yang bagus, harga panen yang adil, anak-anak bisa sekolah, itu aja.
0: Itulah kenapa kami datang, Pak. Astacita 6 hadir untuk mendengar suara seperti Bapak. Suara dari desa, suara dari bawah.
1: Ya, kadang kami merasa dilupakan, Nak. Pembangunan itu cuma ramai di kota saja.
0: Nah, dan itu yang kami mau ubah, Pak. Pemerataan ekonomi harus dimulai dari sini.
1: Iya.
0: Pemberantasan kemiskinan harus menyentuh akar dari desa. Dari rakyat, dari Bapak, dan kami bersama-sama.
1: Ya, kalau anak muda mau turun ke desa, ya saya yakin harapan itu masih bisa hidup.
0: Astacita 6 bukan sekedar diskusi. Ini aksi, ini adalah gerakan kita semua untuk membangun dari bawah demi Indonesia merata.
2: Suara pemuda, aksi nyata, karena desa kuat, Indonesia hebat.

0: Sejumlah tokoh bangsa menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Jepang diterjang topan Changhom dengan peringatan adanya potensi bencana banjir. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap masih minimnya UMKM yang memiliki laporan keuangan sehingga menyulitkan akses pembiayaan formal. Zarotin Aljana melaporkan.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
2: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap hanya 3,51% UMKM yang memiliki laporan keuangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan formal di sektor perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, laporan keuangan menjadi aspek penting bagi perbankan. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai kelayakan UMKM memperoleh kredit usaha. Menurut Friderika, minimnya laporan keuangan membuat sebagian UMKM kesulitan untuk terhubung dengan sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, pencatatan keuangan UMKM perlu diperkuat agar akses pembiayaan formal semakin terbuka.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan. Ini malah salah satu yang harus kita dorong. Ini akan menghubungkan UMKM itu dengan sektor keuangan karena paling tidak mereka tidak punya laporan keuangan yang bisa mendukung untuk sektor jasa keuangan kemudian bisa memberikan dukungan, atau ini merupakan dukungan kita semua bagaimana kita melatih UMKM-UMKM itu dari yang gak kenal, gak ngerti bisa punya laporan keuangan yang tentunya sangat bermanfaat.
2: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut, total pembiayaan UMKM saat ini mencapai sekitar Rp1.500 triliun rupiah. Namun menurutnya pembiayaan bukan satu-satunya tantangan, karena pelaku UMKM juga menghadapi persoalan pemasaran produk.
3: Ternyata ada satu hal yang menurut saya ini perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama. UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi, bagaimana caranya mereka bisa produksi barang sebagus-bagusnya. Tetapi yang jadi masalah, pada saat dia sudah produksi barang, dia mau jual ke pasar, barangnya nggak laku. Ada beberapa pertanyaan, kenapa barangnya nggak laku? Ya, macam-macam. Tapi faktor yang paling besar adalah pasar domestik kita becek. Pasar domestik kita dipenuhi dengan